jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan senang berempat, kita kembali bertemu di segmen kedua daripada Surabi Banua, tentunya yang mengudara sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu 20 menit lagi, dan senanglah izinkan Ulun untuk memberikan kembali informasi berikutnya mengenai tradisi yang ada di Indonesia untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Di segmen pertama tadi kita sampai di obor estafet dari Semarang. Kemudian yang berikutnya yaitu ada sebuah tradisi yang bernamakan

sini sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi simbol kebersamaan serta penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Tradisi barikan ini juga mencerminkan kerukunan antar warga tanpa membeda-bedakan agama dan juga budaya. Yang berikutnya ada sepak bola durian dari Kebumen ya. Nah ini yang semalam unik nih. Di Kebumen Dangsanaklah di Jawa Tengah terdapat salah satu tradisi kemerdekaan Indonesia yang ini bukan unik lagi ya, tapi super unik. Dangsanak bisa ulun sambat karena amun biasanya orang main sepak bola itu pakai bola karet, bola plastik, tapi kali ini bolanya diganti dengan bola atau buah durian ya. Dalam pertandingan ini dua tim itu akan saling beradu dangsanak perempat tentunya dengan menggunakan buah durian sebagai bola untuk menggantikan bola sepak pada umumnya. Uniknya para pemain kadang hanya mengenakan alas kaki sehingga bebuannya itu harus berhati-hati menghadapi duri tajam dari buah durian tersebut. Dan berdasarkan informasi yang ulun baca kemarin dangsanaklah ini mun kada salah ulun membacakan informasi ini waktu ulun siaran di hari Sabtu deh kayaknya, Sabtu siang ya. Orang-orang yang bermain sepak bola durian di Kebumen ini itu hanya orang-orang tertentu yang memang sudah ahli dan sudah terbiasa batisnya itu menendang duri-duri yang tajam dari buah durian dangsanak ya. Nah, mun misalkan bebuan pian ketika mendengarkan ulun memberikan informasi yang satu ini, jangan langsung dicoba batisnya untuk menendang durian. Kenapa? Karena kalau misalkan bebuan pian coba, pertama kada ditanggung BPJS dan kedua itu akan merugikan diri bebuan pian sendiri. Jadi kalau misalkan memang mau coba sepak bola durian ini, ada tata caranya, ada hari, bukan hari ya, ada beberapa fase dulu yang harus bebuan pian lewati seperti itu. Masih ada beberapa lagi dangsanak ya, masih ada 3 lagi. Kita ke lagu dulu dangsanak sebelum nanti lun akan kembali lagi untuk memberikan informasi mengenai tradisi dalam menyambut HUT RI di setiap daerah yang ada di Indonesia.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Dangsa nomor 4, sebelumnya masih bersama dengan Ulun Kian ya. Kita masih melanjutkan tentang tradisi dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Tadi ada sepak bola durian dari Kebumen, kemudian yang berikutnya ada pawai jampana dari Bandung ya. Jadi pawai jampana Dangsa Nak dari Bandung ini menjadi salah satu tradisi 17 Agustus yang kada boleh dilewatkan di sejumlah kota di Jawa Barat, nang kaya Bandung dan sekitarnya ya. Tradisi pawai jampana ini menjadi bagian penting dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pawai ini melibatkan iring-iringan tandu atau jampana, sebutannya dalam bahasa Sunda, yang dihias meriah dan dipikul oleh 2 sampai dengan 4 warga ya, bukan anak-anak. Tandu ini diisi hasil bumi, makanan khas, dan juga kerajinan lokal. Kemudian tandunya diarak melalui ruas jalan kota dengan iringan musik tradisional maupun modern. Nah, ketika tiba di lokasi tujuan, warga ini turut serta mengambil isi tandu dan menyantapnya bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus mempererat solidaritas Dangsa Nak Perempat. Kemudian yang terakhir ada tirakatan dari Jawa ya. Nah, ini adalah generalnya. Jadi kalau misalkan semua anak daerah Jawa manapun, itu pasti di setiap daerahnya ada yang namanya tirakatan. Jadi di Jawa, tradisi tirakatan ini setiap malam 16 Agustus ini menjadi salah satu cara masyarakat untuk menyambut hari kemerdekaan RI dengan suasana khidmat dan kekeluargaan ya. Ingati, ini diadakan di setiap malam 16 Agustus. Jadi malam 17 Agustusan lah ya gitu. Tradisi yang mana berasal dari praktik spiritual Jawa ini mengkombinasikan doa bersama, pembacaan teks proklamasi dan Pancasila, serta refleksi atas jasa para pahlawan dalam suasana sederhana di lingkungan RT atau RW. Dalam tradisi tirakatan ini, masyarakat itu akan berkumpul, berbagi tumpeng dan makanan ringan, serta memperkuat tali silaturahmi sambil menanamkan nilai gotong royong dan nasionalisme kepada generasi muda. Meskipun dijalankan secara sederhana, tirakatan ini menjadi ritual yang syarat makna sebagai bentuk syukur, introspeksi, dan komitmen kolektif gagasan menjaga kemerdekaan Indonesia.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Penanganan anak tidak sekolah di Kalimantan Selatan terus dilakukan secara bertahap. Gasan menengka angka putus sekolah di Banua. Persoalan ini dipengaruhi berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses geografis di wilayah pesisir dan pelosok, sampai dengan minimnya sarana transportasi pendukung. Masalah TES menjadi perhatian serius Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kalsel Senin 10 Agustus 2026. Pertemuan ini membahas langkah taktis gasan mempercepat penuntasan ATS secara menyeluruh dan memastikan kerada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan, Jihan Hanifah, ini menegaskan penanganan ATS membutuhkan perhatian khusus serta pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan pendidikan tidak hanya dari sisi ketersediaan sekolah, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Demikian, Habar Perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Masih bersama dengan Ulun, tentunya ada Kian di sini yang akan mengawani Bubuan Pian seberatan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah bersama dalam acara Panderan Baisukan edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dan sanak di Panderan Baisukan, Baisukan hari ini Ulun sudah dikawani dengan narasumber langganan kita ya. Ada Bapak Dr. Andes Chandra Hasan, yang mana kita akan bahas tema kita di pagi hari ini, Dang Sanang atau Bayi Sukan hari ini, korelasi 100 tangga nada etnis dalam komposisi musik. Untuk Buan Pian yang mungkin ingin bertakun dengan beliau mengenai 100 tangga nada korelasinya dengan etnis dalam komposisi musik, bisa bertanya Dang Sanang di dua line telepon kita. Kita buka yang pertama di WhatsApp Perompat Banjarmasin terlebih dahulu di 0895 3405 095 39, atau bisa melalui line telepon reguler di 0511 3252 602. Langsung aja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya?
2: Selamat pagi, baik.
1: Waduh, selamat pagi, baik. Lama nih kita tidak berjumpa nih Pak.
2: Iya.
1: Kayaknya ada 2 bulan yang lalu ya.
2: Iya, betul.
1: Sejak kita siaran yang ada jenis-jenis lagu itu tuh, lagu balad, iya, apa iya, segala macam gitu ya Pak ya. Dan hari ini kembali bertemu dengan Pian nih Pak, kebetulan kita bahas korelasi 100 tangga nada etnis dalam komposisi musik ya Pak ya. Boleh dong Pak dibukakan terlebih dahulu kenapa kita hari ini bahas korelasi 100 tangga nada etnis dalam komposisi musik ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Pak Fri.
1: Salam Pak Fri.
2: Salam musik Indonesia kita semua satu ya. Saya perkenalkan, nama saya Chandra Hasan ya. Dalam siaran RRI pada pagi ini, saya mengusung tema memperkenalkan 100 tangga nada ya, dalam korelasinya dalam komposisi.
1: Yep.
2: Ini adalah sebuah pemikiran yang mungkin jarang diangkat oleh para musisi.
1: Oh, jarang ya Pak ya?
2: Karena sejak saya kuliah dulu, saya teringat ya, wah, tentang tangga nada, 100 tangga nada ini saya, loh ada Pak, ada ini nih, kaget saya. Apa gunanya? Kan saya berpikir gitu kan.
1: Iya. Nah,
2: ternyata luar biasa itu gunanya ya. Jadi akhirnya sekarang terpikir lagi. Oh, ini perlu diangkat nih, karena saya lihat di YouTube ini enggak ada yang diangkat, hanya masalah pentatonis, masalah masalah-masalah apa dari Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian ya, Aulian dan Locrian itu kan yang diangkat, terus bagaimana berimprovisasi dan segala macam itu yang diangkat. Tapi pernahkah terpikir bahwa kita ini sebenarnya kekayaan kita ini termasuk musik Banjarmasin ini, Kalimantan Selatan, itu tidak terlepas dari tangga nada tersebut.
1: Ya.
2: Tapi saya belum teliti itu. Dulu ketika saya belajar di kursus musik Banjarmasin, hal pertama yang saya tahu adalah tangga nada Do Re Mi Fa Sol Si Do ya.
1: Iya, itu tangga nada yang tentunya kita belajar dari SD gitu ya Pak ya.
2: Waktu di SD saya kenal dengan tangga nada tersebut melalui
1: pakai pianika dulu Pak saya Pak belajarnya
2: nah,
1: Pak.
2: Nah, betul kan. Do Re Mi Fa Sol Si Do. Terus saya dikejar sama gurunya. Saya belajar dulu melalui guru saya almarhum Tamrin ya, pencipta lagu Ampar-ampar Pisang itu. Guru, beliau guru SD saya tuh, sampai ke tingkat SSLTA saya dibimbing beliau kadang-kadang.
1: Oke.
2: Sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk kuliah di Akademi Musik pada waktu itu, Pak. Yang sedang menjadi ISI sekarang, Institut Seni Indonesia. Dan saya merasakan perpindahan status itu dari Akademi Musik menjadi ISI itu di Yogyakarta tuh saya merasakan. Saya ingat saya, saya adalah orang pertama yang lulus di Akademi Musik di Indonesia, Seni Indonesia Kalimantan, orang pertama.
1: Oh, berarti Pian yang masuk ke sana, tapi juga paling cepat atau yang lulus pertama untuk menyelesaikan studi ya?
2: Paling lambat.
1: Oh, paling lambat.
2: Bukan paling anu, paling cepat. Tapi saya dari 82 sampai 90, 8 tahun saya main-main.
1: Oke,
2: okay, berarti kuliah pada waktu itu di Akademi Musik itu tidak mengenal DO waktu itu ya. Artinya masih akademi kan, sehingga mereka tenaga musik nih sangat langka.
1: Iya, dibutuhkan pada saat itu gitu ya Pak ya.
2: Sampai saya waktu itu masih kuliah pun sempat diminta untuk menjadi asisten luar biasa ya.
1: Oh.
2: Jadi dosen luar biasa bukan asisten. Yang waktu itu seangkatan dengan yang ngajarnya ya Asrul Sani, terus Asadi Siregar, terus termasuk apa yang orang-orang yang pada waktu itu punya nama ya, luar biasa ya.
3: Oke.
2: Tapi ya itulah, karena kurangnya itu kita dibutuhkan. Jadi pada waktu ketika saya masih kursus musik di Banjarmasin, saya belum tahu dengan ada diatonis mayor itu disebut do re mi fa sol la si do, itu belum tahu persis apa ini bentuknya, makhluk apa ini milik tujuh nada ya.
3: Iya, iya.
2: Terus dari tujuh nada itu setelah saya pelajari ternyata do re mi fa sol la si do itu memiliki jarak setengah laras. Itu adalah F, E ke F dan B ke C, itu adalah kunci, Pak. Kunci dari tangga nada sebenarnya. Harus tahu itu. Itu harus hafal nada setengah dari do re mi fa sol la si do adalah E ke F dan B ke C. Nah, terus kenapa berjarak ada satu dan setengah ya?
3: Yeah.
2: Misalnya do ke re satu, re ke mi satu, mi ke pas setengah dia. Maka sol satu, sol ke la satu setengah. Jadi tangga nada do re mi fa sol la si do itu tangga nada yang berjarak setengah larasan sebenarnya, seperti dengan istilahnya kromatis, Pak.
3: Iya.
2: Nah, jadi misalnya do di re do c cis d e f fis g gis ais b c.
3: Itu kunci apa tuh, Pak?
2: Itu kromatis.
3: Kromatis ya. Ya,
2: do re di da da di da da da di da. Nah, yang setengah laras.
3: Oh. Nah. Wah, saya dengarnya asing nih yang tadi nih. Nah, kan.
2: Itu baru sampai di situ. Itu tuh awal pembelajaran, itu sudah mulai masuk kita ke pelajaran yang agak lebih naik ya. Jadi ada dari 12 nada terciptalah ribuan lagu kan. Dari 12 nada itu miliaran bahkan. Dari 12 nada terciptalah musik-musik etnis di dunia ini. Terlepas dari India ya.
3: Emang India kenapa tuh, Pak?
2: Dia seperempat laras.
3: Wow.
2: Jadi 22 nada dalam satu tangga nadanya itu.
3: Itu berarti makanya membuat lagu India itu rata-rata cepat gitu ya?
2: Bukan cepat, tapi kaya dia.
3: Ah iya lagi, ya, kaya bumbunya ya, Pak ya? Kaya kan rempahnya.
2: Banyak dia, sangat luar biasa ya. Itu.
3: Iya.
2: Saya melihat bahwa berarti tidak termasuk itu. Jadi kita yang kita bahas di sini itu adalah justru yang diatonis yang berjarak setengah larasan saja ya.
3: Kalau di Indonesia sendiri, Pak, banyak musisi yang pakai ini ya?
2: Apa itu?
3: Lagu-lagu itu banyak musisi yang pakai nadanya seperti ini gitu ya, kebanyakan ya?
2: Iya.
3: Setengah laras tadi ya?
2: Setengah laras masih kita.
3: Oh.
2: Jarang yang menggunakan seperempat laras itu ya. Seperempat laras itu diambil dari bunyi sitar itu ya. Apa ornamen-ornamennya itu. Kalau kita bahasnya cengkoknya ya. Cengkok itu seperempat larasan.
3: Oh. Cengkok, iya. Ya,
2: kalau diistilahkan ini ya. Nah setelah itu saya baru tahu ternyata dari tangga nada ini ternyata ada tangga nada minor. Yuk, artinya nada yang diturunkan menjadi la ya, dimulai dari nada la. Oh, ada A minor. Dari A minor itu saya berkembang. Loh, ada lagi A minor, ini pikir hanya A minor saja gitu.
3: Iya.
2: Oh, ternyata ada A minor melodis, melodis harmonis ya. Ada lagi nih sebutan-sebutannya itu. Tapi tidak lepas dari, kalau dalam tangga nada natural patokannya C itu E ke F dan B ke C tetap setengah, tidak berubah dia. Jadi minor harmonis, minor melodis. Nah, saya tidak membahas lebih jauh mengacu ini ya, tema ini membuat pengantar yang lebih mengejut. Para ilmuwan sejak menemukan tangga nada mayor diatonis menjadi minor, dan reaksinya muncullah istilah yang disebut skala, Pak.
3: Skala.
2: Ya,
3: itu apanya?
2: Skala itu ya sebenarnya kata ganti dari do re mi fa sol la si do tadi.
3: Oh. Waduh, bisa, banyak ya, Pak ya?
2: Sangat luar biasa. Ya. Do re mi fa sol la si do itu Ionian istilahnya. Kalau dimulai dari do ke re, re, re mi fa sol la si do re. Dorian.
3: Oh.
2: Re, jadi kalau misalnya re mi fa sol la si do, saya bisa da ti da ta ta ti ta ta ta ta ta ta ta ti. Nah, ini lain lagi, ada ti tadi nadanya. Terus ada mi ke pa. Dari mi sekarang.
3: Mi fa sol la si do gitu ya.
2: Mi do re mi mi fa sol la si do re mi. Da ra ra ra ra ra ri ra ram. Nah, lagu seperti da ra ra ra ra ra ram itu menggunakan Perigia.
3: Oh. Berarti kalau dari mi ketemu mi lagi Perigian tadi ya. Kalau dari re apa tadi persebutannya?
2: Dorian.
3: Dorian. Kalau do re mi fa sol la si do
2: dari pa misalnya. Pa ke pa lagi ketemunya tuh. Lydia.
3: Oh.
2: dari sol. Sekali sol do do re mi fa sol sol ya, dari sol ketemu sol. Sol sol do re mi fa sol sol la si do re mi fa sol. Nah, itu mixolydian.
3: Ini berarti disesuaikan lagi sama kapasitas si vokalnya tadi atau gimana, Pak?
2: Penggunaan. Jadi kita nanti mau menggunakan apa? Apa kita campur dengan pentatonis apa ini untuk membuat sebuah lagu? Itu tadi makanya ada korelasinya. Oh. Itu baru di tangga nada.
3: Yang skala tadi ya?
2: Iya.
3: Ini belum lagi yang tadi sebelumnya Pian sebut ya?
2: Iya. Ada 100 tangga nada itu. Ternyata hasilnya memunculkan tangga nada etnis bangsa ya. Ini itu ya dari hasil itu. Dari hasil begini bisa muncul tangga nada etnis musik bangsa ya. Makanya saya coba memperkenalkan tangga nada etnis dunia. Nadanya jelas ya, dapat dibahas.
3: Ya.
2: Asia Tenggara itu banyak tuh. Ada slendro C D E F G A do re mi sol la sol mi re do itu slendro. Tadi saya perlu nyanyiin lagi. Terus pelok barang, pelok lima, Sunda degung, Bali pelok, Bali slendro, tangan ada semua. Wah. Tuh Batok gondang, Minang saluang, Malaysia dondang ya, Thailand.
3: Waduh, banyak ya, Pak ya.
2: Kamboja, Pinpet. Banyak sekali.
3: Asia Tenggara berarti setiap negara tuh punya tangga nadanya sendiri ya.
2: Nah, baru tahu kan?
3: Iya. Saya kira semuanya mau di Vietnam, Thailand, Indonesia, do re mi, fa sol la si do gitu.
2: Atau sol la do re mi misalnya kena.
3: Iya.
2: Asia kan? Terus Asia Timur. Cina pentatonis, Jepang insen, Jepang yosen, Jepang rekyu, Korea pyugyo, Korea kimyo nyonyo ya. Mongolia urtiin, Tibet ritual. Nah, Tibet ritual ini do re mi sol la. Nah, ini pakai pakai pentatonis dia. Taiwan aborigin. Do re fa sol, do re fa sol. Nah, ini do re fa sol nih.
3: Oh.
2: Hampir sama dengan Batak dan Minang kalau enggak salah.
3: Juga Batak sama Minang berarti pakai do re fa sol lagunya ya, Pak ya?
2: Batak.
3: Lagu daerahnya masuk enggak sih, Pak?
2: Do re ta ta ta ta ta, do re ta ta, itu seperti itu ya.
3: Oh.
2: Tapi ternyata di aborigin ada, ya. Termasuk Mongolia juga do re fa sol juga. Masuk ke Asia Selatan, India raga. Nah, India ini banyak sekali raganya. Ada yang hanya tiga nada aja. Ada tiga nada bukan. Do re mi fi, do re mi fa fi, do re mi fi sol la si. Nah, ini India raga Yaman ini. Terus ada India raga Bairab, Malkus, raga Des, India wah banyak sekali ya. Terus Pakistan raga, Bangladesh Baul. Itu tangga nada semua itu. Itu Asia Selatan tuh. Asia Timur, belum lagi Arab. Nah, di Arab ini kita.
3: Nah, Arab tuh gimana tuh, Pak?
2: Jadi Arab ini kan kita hanya mengenalnya tuh khas dia ya.
3: Yeah.
2: Minornya tuh khas. Misalnya Arab makam Hijaz misalnya. Hah. Dia menggunakan kata makam. Yang dinyanyikan untuk orang ngaji, orang hajat. Ayat yang pertama datang anani nanana turun. Ayat nanana terus itu adalah misalnya irama yang salah satunya mungkin dibayati atau makom res. Nah, makom res nih do re mi fa sol la si, ini biasa dia tangan ada Arab makom res nih yang digunakan diatonis ya. Tapi ya, saya sedupin lagi misalnya makam nahwat C D S F G A S B, itu nadanya itu. Kalau ada piano kita ting ting ting kita bunyiin ketahuan, oh ini Arab makam nahwat nih ya. Arab makam Ajam, makam Saba, banyak sekali kan. Turki makam Hijaz, Turki makam Yusak, Iran Datsur, Iran lagi, Iran makam Baghdad, Israel ada juga di situ. Itu dari Timur Tengah.
3: Iya.
2: Sekian banyak.
3: Wow.
2: Eropa banyak lagi, Pak. Ini udah sampai 100. Ini udah baru 48 yang kita bicarain ini. Yunani, ya tadi Ionian ya kan, Dorian, Pirigian itu Eropa. Jadi Ionian, Dorian, Pirigian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian, Pirigian. Nah, itu Eropa ya. Terus ada Hungaria minor, Rusia minor, Irlandia Mixolydian. Tapi dia masuk Mixolydian Irlandia nih.
3: Berarti
2: ngambil dari yang terus Jerman Wulton. Wulton tuh tangga nadanya jaraknya satu laras semua, Mbak.
3: Satu laras ya?
2: Iya. Do re mi itu satu, do ke re satu, mi re ke mi satu, do re mi fi. Nah, do ti terus satu laras semua. Jadi bunyinya aneh. Tapi itu yang dipakai-pakai oleh musisi-musisi modern biasanya. Untuk merubah suatu suasana yang berbeda, yang membuat kejutan. Ini ada apa ini? Membuat kejutan seperti itu.
3: Jadi tanda tanya gitu ya, nah, Pak ya?
2: Jadi tanda tanya.
3: Ketika mendengar lagunya gitu ya?
2: Karena kejutan-kejutan itu kan bukan hanya sekedar bunyi timpaan dikerasin, itu bukan itu saja.
3: Iya, bujur.
2: Afrika, Pak. Banyak juga.
3: Afrika tuh kayaknya juga ini ya, unik-unik lagunya ya, Pak ya? Tangga iya. Nadanya ya?
2: Saya, itu Afrika ada C, D, S, F, G, A, B, S. Itu Ethiopia Tajeta. Ethiopia Bati. Ethiopia Ambesat, Nigeria ada, Ghana ada, Kongo ada, Maroko ada, Aljazair ada, tangga nadanya.
3: Tapi semuanya ngambil basic memang dari Do Re Mi Fa Sol La Si Do gitu ya Pak ya. Cuman intinya, mereka punya kreasi sendiri.
2: Jadi sepertinya mereka menemukan secara sendiri ya.
3: Ya.
2: Seperti Amerika kan USA Blues misalnya. Mm-hmm. Ini kan irama blues, terus bebop. Nah, mereka nih di Amerika nih jenis-jenis lagu-lagu jazz apa segala macam masuk. Terus ada Meksiko, Kuba, Brazil, Argentina, Kolombia, Peru, Jamaika. Nah, nah kalau Oceania ini saya Australia, Selandia Baru ya, ini masuk semua. Nah, tambahan seperti 12 sistem klasik dan modern itu, dari klasik melodi minor melodis, minor melodis turun misalnya. Mm-hmm. Harmonik, tambahannya, tambahan saja.
3: Oke, kalau Indonesia tadi apa Pak sebutannya?
2: Kita tuh banyak menggunakan pentatonis, do re mi sol la. Ya seperti itu ya.
3: Dan biasanya rata-rata kalau negara di Asia Tenggara tuh kurang lebih sama ya. Sama. Ada kemiripan ya.
2: Ada kemiripan karena kayak satu rumpun gitu ya.
3: Iya, karena satu daerah juga ya. Betul. Berdekatan gitu. Jadi ya mau enggak mau kan kalau kita ke negara tetangga sedikit, ke Singapura umpamanya ya. Ya yang dihasilkan mereka lagunya kurang lebih lagu kita gitu ya. Ya
2: tidak jauh.
3: Oke. Okay.
2: Saling mempengaruhi begitu kan.
3: Nah ini karena masih banyak lagi nih yang kita bahas ya Pak, mungkin kita akan jeda dulu ya.
2: Oke.
3: Okay. Kita akan jeda dulu nih Dang Sanok Perempat. Untuk Buan Pian yang mungkin sudah terkaget-kaget ya. Sudah terkejut. Oh ternyata banyak banget kian lah tangga nada sama ulun pun juga hanya tahu. Bahkan sesuai dengan judulnya 100 tadi ya Pak ya. Dan itu setiap negaranya pun berbeda-beda. Belum lagi tiap daerahnya ya. Mungkin kalau negaranya pakai
2: etnis bangsa ya, etnis bangsa itu kan sudah masuk daerah.
3: Oh berarti etnis bangsa, setiap bangsanya yang berbeda ya. Tadi ya. Nah kita akan bahas lagi lebih detail Dang Sanok Perempat bersama dengan Pak Chandra ya, di segmen kedua nanti dalam Panderan Baik Sukan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Panderan Baik Sukan, Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Masih bersama dengan Ulun Kian dan Sanak Perompat, tentunya dengan Bapak Chandra Hasan, yang mana di Baisukan hari ini kita siaran bersama dalam panderan Baisukan tentunya ya. Kita masih membahas dan Sanak seputar korelasi 100 tangga nada etnis dalam komposisi musik. Pak Chandra, silakan. Tadi kita udah mengenal banyak ya Pak ya, beberapa tangga nada yang memang ada di setiap bangsa gitu ya. Tadi kita udah mendengar ada Peridian segala macam pokoknya. Banyak tuh ada yan gitu yang belakangnya ya. Nah, boleh dilanjutkan Pak materi siaran kita di Panderan Baisukan hari ini.
2: Ya, ini sebenarnya tujuan saya itu ingin memperluas cakrawala diri saya sendiri ya. Tapi juga perlu untuk diketahui bahwa ini satu hal kecil yang mungkin sangat berguna bagi para musisi yang mau belajar musik ya, berarti artinya dalam membuat lagu itu atau mengaransemen lagu atau membuat karya, jangan lupakan ini, karena kalau kita melupakan maka karya itu akan menjadi miskin gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi cakrawala tidak hanya kita hanya tidak diikat misalnya karena kita dari timur hanya diikat dengan pentatonis saja misalnya kan. Jangan cuma main 5 nada lah ya kan. Ya. Karena dunia punya 100 cara berpikir nada.
1: Waduh, keren.
2: Ada yang 7 nada, Thailand, India. Terus sama dengan ini rasanya karena budayanya beda ya. Tapi rasanya yang membedakan walaupun nadanya sama. Ada yang 6 nada, Jerman, Ultun, Mimpi, Mengambang, dipakai Debussy itu mengambang. Ultun itu seperti mengambang suasananya. Ada yang 8 nada, Bebop, Dominan, Flamenco, penuh rumit jazzy, nge-jazzy ya. Ada yang 12 nada, Kromatik, itu biasa di film-film yang horror, film apa itu digunakan. Ada 4 nada, ini kuat, spiritual, 4 nada itu misalnya C, D, F, G tadi yang saya sebutin. Itu kuat tuh Kongo, Tikmi, Australia termasuk Minang dan Batak tadi itu ada tuh ya.
1: Berarti lagu Batak sama Minang ya itu kurang lebih nada yang dipakai Australia ya.
2: Iya, iya.
1: Oh.
2: Jadi tetra nada, tetra sebutannya 4 nada ya. 4 nada ini setelah saya lihat tadi luar biasa banyak sekali dia 4 nada digunakan. Saya baru tahu juga di sini.
1: Berarti hari ini kita banyak membedah tangga nada yang kita pun masing-masing ada yang nggak tahu gitu ya Pak ya.
2: Korelasi kan.
1: Iya, bujur.
2: Jadi jangan puas hanya mengawinkan pentatonis dan pop. Itu bagus tapi itu disebut baru langkah pertama Pak.
1: Baru langkah pertama dan kebanyakan kayaknya orang tuh stuck di zona nyamannya ya Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Karena
2: jadi menganggap bahwa itu suasana itu asik dengan suasana ini.
1: Iya. Sehingga kita tidak mengenal lagi dan tidak mencoba tangga nada lain, mengawinkan tangga nada lain gitu ya.
2: Iya. Sehingga kita terkungkung dengan itu
1: di zona nyaman itu. Nah, itu dia. Tapi mau tanya nih Pak, penasaran nih ulun nih. Ada perbedaan enggak sih musik yang dipakai dari tahun 80-90-an sama di tahun 2000-an ini? Karena kan kalau ulun lihat nih ya, playlist lagu Abah Ulun itu lagu-lagunya tuh kayak enak didengar gitu ya tahun 90-an.
2: Yeah.
1: Kalau sekarang kan itu memang lebih ke pop modern gitu. Nah, itu tangga nadanya berubah juga tuh seperti apa?
2: Tangga nada tetap. Mereka menggunakan tangga nada yang tetap, hanya nuansa-nuansanya, terus karakternya, terus cara pengolahannya.
1: Oh, berarti di
2: karena
1: karakter
2: perkembangannya,
1: ya.
2: Perkembangan zaman ini kan menuntut untuk tidak menjadi sederhana.
1: Yeah.
2: Yang sederhana dirumit-rumitkan. Kalau yang dulu adalah sederhana, alami dan apa adanya, tapi justru itu mungkin yang lebih apa kena.
1: Gitu. Ibarat musik kita bertahan jadi lagu kayak lagu tahun 80-90-an ya, otomatis kita mendengarkannya pun juga oh enggak serumit ini nih, sederhana, nyaman aja gitu
2: nyaman,
1: ya.
2: Nyaman saja, enjoy saja.
1: Oh, berarti tangga nada sama cuman hanya ekspresi, pembawaan dan juga pengemasan lagunya gitu ya. Artinya kan tadi benar kata Ulun ya, zona nyaman nih, stuck nih.
2: Artinya dengan mengenal tangga nada 100, contoh kita dengan mengenal 100 tangga nada ini, kita tidak kehilangan jati diri. Justru kita memperkaya jati diri karena kita jadi punya 100 cara untuk bilang aku Indonesia.
1: Iya, betul.
2: Kesana arahnya ya, jadi lebih wah. Tapi ya nggak tahu, terpikir nggak sama teman-teman kita? Saya nggak tahu, tapi itu mungkin sekedar apa sedikit apa namanya istilahnya pendapat saya saja. Pentatonis itu memang adalah akar untuk di, tetapi tidak berarti kita menjadi terkurung dalam pot akar harus menembus tanah ya, menjalar menyerap 100 unsur hara dan 100 tangga nada dunia. Barulah pohon musik Indonesia itu akan tumbuh besar, berbuah dan menaungi dunia.
1: Kalau lagu Amerika tuh banyaknya mereka tuh selalu mendunia ya Pak ya.
2: Iya. Yeah.
1: Cocok dengan telinga mau dari bangsa manapun, kayak cocok aja gitu. Makanya mereka kan bisa besar gitu ya. Tadi yang berarti yang dipakai itu kalau Amerika-Amerika tuh apa-apa tadi ya?
2: Sama tangga nada juga sama-sama ya, itu saja unsurnya, cuman kan kadang-kadang pemilihan nada itu kan
1: ya,
2: nah yang menjadikan ternyata nada yang saya pilih ini oh masuknya ke sini, oh masuknya ke sini, Dorian Orion apa tadi yang seperti itu tadi kan
1: ya.
2: Nah contoh pembawaan suasana saya balik lagi tadi seperti Dorian, Ionian, Dorian dan segala macam itu sudah sedikit saja sudah merubah suasana loh. Misalnya dari sol, do re mi fa sol, sol, do re sol, ini kan sol la si do re mi fa sol, do re di da da da di da, ta da di da da di da, itu mixolydian.
1: Mixolydian.
2: Kan jadi ingat lagu Parit Hajar Harja ya, sol la si do re mi fa sol, ta da di da da di da, itu kan berarti mixolydian dia gunakan.
1: Oh.
2: Sedikit itu mixolydian, sedikit lagu itu sudah benar.
1: Di bagian part mananya gitu ya, ada terbuat gitu iya, ya Pak ya. Iya,
2: kalau salah di bagian pertamanya ada terbuat seperti itu.
1: Berarti enggak mesti satu lagu full pakai nada yang sama tuh enggak ya?
2: Enggak, jadi tidak satu lagu full itu belum tentu tangga nadanya hanya satu saja, enggak.
1: Oh, paham. Ya. Saya kira tadi gitu, misalnya satu lagu gitu ya.
2: Itu kalau gitu nanti jadi lagu misalnya naik ke puncak gunung tanah itu do re mi fa sol la si do berarti.
1: Oh, paham. Makanya dalam satu lagu itu kaya nadanya ya.
2: Iya. Disitulah kok jadi luas gini ya, kok luar biasa ya kita mendengar seseorang
1: ya.

0: tadi.
1: Oh, ya,
0: korelasi itu.
1: Korelasinya, ya. Berarti korelasi 100 tangga nada ini dengan mau lagu apapun itu serba cocok ya. Bisa lagu sih. Daerah tuh Doremi Pasolisido nggak, Pak, kebanyakannya?
0: Ya,
1: ya kan?
0: Banyak itu.
1: Ampar-ampar pisang misalkan. Karena kan dia kan nadanya kayak stagnan gitu ya. Sama nggak ada perbedaan gitu.
0: Sederhana, lugu, tidak nyaman saja lah pokoknya dibuat.
1: Iya.
0: Tidak mau keluar ke sesuatu yang mengejutkan misalnya, tidak ya. Tapi itulah Pak, pada era itu, pada zaman itu seperti itu. Tapi lagunya katakan abadi. Abadi Mas. Sampai sekarang orang masih gunakan kok.
1: Iya betul, karena ya namanya lagu daerah ya, pasti selalu diputerin tuh kalau misalkan ada acara daerah gitu-gitu ya.
0: Ya di RRI aja bunyi kok.
1: Apalagi di Perompat ya Pak ya. Nah berarti beda halnya nih dengan lagu pop Banjar. Kalau pop Banjar tadi udah sama kayak lagu pop modern atau pop-pop Indonesia ya.
0: Iya.
1: Gak mesti Doremi Pasolasido, tapi ada Midorian, Dorian gitu ya.
0: Gunakan itu.
1: Oke, nah kalau menurut Pak Chandra sendiri gitu ya, lagu yang nyaman itu terdiri dari tangga nada apa sih favoritnya Pak?
0: Saya banyak ya. Saya misalnya seperti saya tidak membahaskan 100 tangga nada tadi ini, ya. Tapi sebagian masuk ya, bagian yang lebih mudah dicerna lah.
1: Iya, iya.
0: Kalau ini kan saya harus hafal tangga nada.
1: Iya, betul.
0: Setidaknya menggunakan keyboard lah supaya tidak salah nada. Kadang-kadang salah nada juga. Jadi istilahnya kalau kita misalnya tadi apa?
1: Oh, ini pilihan lagu ini.
0: Nah,
1: ya?
0: Yang pertanyaannya tadi.
1: Pilihan lagu favorit Bapak gitu. Nah, itu lebih suka menggunakan nada yang apa gitu.
0: Iya, iya. Jadi oh saya ya.
1: Iya. Artinya.
0: Saya kadang-kadang suka melihat sisinya tuh lain. Ini tiba-tiba saja misalnya belum sampai, walaupun saya udah tahu nih yang saya buka ini modal ini seperti ini nih tahu, tapi kan dalam praktek kadang-kadang kita bisa mengabaikan.
1: Ya.
0: Nah itu keinginan dari dalam diri ini kadang-kadang tidak sesuai. Tapi padahal harusnya ini adalah modal begitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu jadi misalnya. Saya misalnya menggunakan ya dan misalnya Dorian misalnya ya Dorian Pasolas dari dan nada re Dorian itu dari nada re mi fa sol si do re ta re re re re re re re ya da re re re re re re ta ta ra ta ra ta ta ta ta ta seperti itu misalnya. Itu bisa diolah baru satu tangga nada ya kan tiba-tiba dari re Dorian tadi ya. Dorian tiba-tiba jadi pintas saya kayak mixolydian misalnya. Na na ni na na na na na lain lagi kan. Na na na ni na na na na misalnya. Mi fa sol la si do re mi. Nadanya sama tadi di D tadi.
1: Oh. Oke, berarti
0: mungkin dipahami seperti itu ya.
1: Menarik ya Pak ya kalau misalkan belajar nada ini ya.
0: Sangat. Makanya kadang-kadang kenapa anak-anak itu kalau sudah belajar musik kalau dia tidak siap bisa mengganggu yang lainnya.
1: Iya.
0: Dia kayak kesurupan dia dengan belajar musik itu. Oh, saya asik sekali, dia enjoy sekali di musik, kayak candu dia ya. Makanya kadang-kadang orang tua tuh ketakutan untuk itu menjaga itu. Kalau tidak hati-hati ya memang, tapi kalau diarahkan benar-benar kenapa tidak? Bisa saja.
1: Penyebab jadi orang itu bisa camus sendiri, bisa kesurupan sendiri itu karena memang banyak yang diulik tadi ya.
0: Banyak yang diulik musik itu.
1: Misalkan kita berhasil ngulik nih ya Pak ya, satu aja tangga nada dari luar negara biasa. Mana gitu ya, itu pasti kita akan muncul hasrat untuk mengulik yang lain lagi ya. Lagi.
0: Makin menggila kita. So, tapi akan orang luar, orang lain mungkin melihat jago sekali dia ya. Nah, pujian-pujian itu pula yang membuat dia
1: bahan bakarnya ya.
0: Iya, bahan
1: bahan bakarnya misalkan kayak udah habis nih, aduh udah capek nih untuk kan mengulas nada lagi apa segala macam. Kadang kan orang bisa setelah dia mempelajari tangga nada ya, dia bisa buat sebuah lagu gitu ya. Nanti ketika lagu itu banyak diterima orang, dapat banyak pujian, nah itu bahan bakar dia lagi nih apa ya?
0: Untuk
1: mengulik lagu-lagu lain lagi, nada-nada lain lagi.
0: Saya mau buat yang lebih gila lagi nih,
1: Nah berarti terjawab nih ya, kenapa tadi Pak Chandra 8 tahun ya Pak ya? Itu karena banyak mengulik tadi.

0: ya berarti ya.
1: Terlalu asik main-main.
0: Oh.
1: Bahasa saya main-main.
0: Mm-mm.
1: Sampai kadang-kadang kita bisa melupakan masa depan loh kalau nggak hati-hati ya. Ini bukan nasihat, tapi ya itu tadi. Tidak, musik bukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang menghantui.
0: Mm-mm.
1: Saya buktikan itu. Ya. Saya dengan musik menjadi tentara, menjadi pangkat head call sampai mm-mm. Dengan musik sih awalnya saya main gitar, gitaris saya klasik.
0: Ah,
1: gitaris klasik. Apa hubungannya dengan musik? Lebih awal lagi saya sekolah STM.
0: Mm.
1: Tamat STM belajar musik.
0: STM itu padahal teknik ya.
1: Ya. Tapi saya baru masuk di Akademi Musik, saya udah konser pertama dengan anak-anak SMM itu. Langsung saya konser berdua. Habis itu tamat menjadi tentara. Ada masa depannya. Ya itu perjalanannya. Ada. Semua tidak ada yang tidak diadakan dalam satu apapun, tidak ada yang tidak berguna kan?
0: Iya.
1: Segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu tidak ada yang berguna. Ya kan? Inceng gondok yang berguna aja bisa berguna.
0: Bisa berguna, betul. Tapi untuk beberapa hal gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kan tadi ini sebenarnya latar belakangnya sih jauh ya, Pak ya. STM teknik, kuliahnya musik. Ternyata pekerjaannya tentara ya.
1: Iya, tapi di musik juga.
0: Nah, itu dia. Walaupun mau pekerjaan kita apapun, tapi kalau misalnya kita sudah punya jiwa di sana, pasti ada aja masuk ya.
1: Dan itu sampai saya pensiun ini pun tetap saya konsisten ya istilahnya. Ya kan konsisten walaupun mungkin saya tidak latihan lagi.
0: Iya, tapi memberikan ilmunya.
1: Iya.
0: Untuk memperkenalkannya. Nah, itu yang konsisten pian.
1: Jadi artinya kenapa tidak sih misalnya? Sayang kalau sampai anak muda, oh itu mungkin ada itu kan bisa dilihat di Google. Ya tapi tahu enggak gunanya?
0: Iya.
1: Mungkin kalau kita anak sekarang ya, di Google juga ada kok ngapain belajar-belajar. Bukan. Saya menyampaikan sesuatu yang memberitahu bahwa ini ada sesuatu yang bisa disodorkan, bisa dipelajari begitu mungkin.
0: Itu. Oke, paham. Nah, boleh nih, Pak. Coba tadi kan agak bahaya nih ya kalau musik itu bisa bikin orang kesurupan, lupa masa depan bahkan ya.
1: Kalau tidak hati-hati.
0: Nah, mungkin pesan-pesan pian kepada generasi muda yang sekarang sedang mendalami ilmu kemusikan ini gitu ya, Pak ya. Itu harus mulai dari mana, kemudian untuk meresapinya itu seperti apa dulu tuh, Pak?
1: Kalau kita mulai dari mana ya?
0: Iya.
1: Kalau mulai dari mana tuh?
0: Apakah cari passionnya dia dulu nih, misalkan dia bermain musik, oh aku main keyboard dulu.
1: Iya, itu awalan ya, artinya awalannya itu
0: langkah pijakan awalnya.
1: Pilihan pertama. Kalau pilihan pertama itu bebas saja ya.
0: Tergantung passion sendiri ya.
1: Iya, mau vokal, mau apa segala macam. Tetapi untuk kedepannya harus ngerti tujuannya. Kita belajar musik tujuannya apa? Kalau hanya sekedar belajar musik senang-senang, boleh saja, tidak dilarang. Kenapa? Minimal dia positif dalam kehidupan kan?
0: Iya, nah, betul.
1: Jadi menghindarin hal-hal yang negatif istilahnya. Musik bisa mengalihkan, bahkan musik bisa mengobati seseorang kok.
0: Nah, itu dia. Apa ya jamba jenis musiknya? Saya pernah tuh pas siaran sama direkturnya ini, Jam Krida. Beliau juga kebetulan suka musik kan?
1: Yeah.
0: Nah, kemarin tuh ada satu lagu yang memang ini katanya refleksi.
1: Nah,
0: jadi ketika mendengarkan lagu ini kita tuh kayak rilis stres gitu. Mungkin lagu-lagu yang kayak ada di yoga kali ya, Pak ya?
1: Iya, itu musik terapi namanya.
0: Musik terapi ya.
1: Iya.
0: Instrumen tuh biasanya.
1: Kayak lagu-lagu Buddha Bar tuh ya, ada satu yang biolanya wah keren sekali biolanya tuh. Kayak masuk ke dunia lain ya. Tapi kita membuat kita tenang. Kita tidur, mungkin bisa tiba-tiba lelap bangun segar misalnya.
0: Ya kayak gitu tuh. Sama ada ini Pak, saya lihat di Thailand kalau nggak salah ya. Dia ada satu terapi yang mana terapinya itu tuh kayak ada alat musik yang didendangkan di telinga-telinga gitu. Terus ada air gitu.
1: Iya, bel itu ya, gong bel tuh ya.
0: Gong bel, terus ada air yang didengarkan ke telinga juga. Nah itu berarti menghasilkan nada yang relax ya Pak ya?
1: Iya, frekuensinya tuh membuat ketenangan. Ya, tung panjang. Itu kan masukan kita yang tadinya tenang menjadi tenang gitu.
0: Oh.
1: Itulah yang disebut ya pengobatan Tibet ya itu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu ya, luar biasa Tibet memang.
0: Oh.
1: Dia dari biksu-biksu itu kan.
0: Iya, betul.
1: Terus ada apa alat yang bulat kayak gitu dipukul tong digosok ini seperti ini nih.
0: Mm-hmm.
1: Ini kalau misalnya di dikurangin airnya segini ya. Ininya dibasahin, digosok ini bunyi, Pak.
0: Iya, bunyi. Betul. Pernah lihat di video ini tuh.
1: Seperti itu.
0: Tapi dibuka tutupnya ya?
1: buka tutupnya diginiin nah misalnya.
0: Dibasahin air, gitu kan.
1: Ini terus digosok seperti ini misalnya. Tapi menggosoknya pakai rasa gitu. Tapi saya belum bisa nggak belum bisa ini harus belajar.
0: Nanti ada dia, ada lah saya lihat.
1: Keluar bunyinya. Itu salah satu contoh.
0: Oh, wow, untuk menghasilkan bunyinya aja tuh perlu rasa ya.
1: Perlu rasa.
0: Itu aja tadi susah. Nggak, saya kira tadi asal ada percikan air aja udah
1: tinggal gini-gini aja. Basah tangannya enggak bisa. Tapi ya itu tadi antara kesat dengan licinnya ini menimbulkan bunyi.
0: Ya. Kalaupun airnya dikurangi itu bunyinya berbeda ya.
1: Berbeda karena waktu kita kayak gini kan bergetar nih anu nih kaca si kaca nih. Nah, getaran itu kan yang menimbulkan bunyi itu getaran kan. Frekuensi. Turut gitu bunyinya. Unik bunyinya.
0: Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih Dangsanok Perempat ya, ternyata tangga nada etnis itu apalagi di dunia antar bangsa itu banyak ya Pak ya?
1: Banyak banget.
0: Bahkan kalau misalkan mau dipelajari pun juga mungkin bisa dibilang hampir kededah habisnya ya.
1: Iya.
0: Karena setiap sudah menguasai semua tangga nada gitu ya. Ada nggak sih Pak orang yang bisa menguasai semua tangga nada etnis?
1: Wah sulit ya.
0: Sulit ya. Sulit. Tuh itu aja sulit. Sesuai dengan ekspektasi ulu nih, kayaknya kan mungkin ada deh.
1: Yeah.
0: Karena kita sekarang sudah berada di penghujung nih Pak ya. Tadi kita udah bahas juga korelasi 100 tangga nada etnis gitu ya. Boleh dong disampaikan kesimpulannya dan juga sekaligus ditutup Bapak terkait apa yang sudah kita bahas di hari ini. Silakan Bapak.
1: Terima kasih. Musik adalah bahasa universal ya. Namun tangga nada adalah dialeknya. Nah, jadi tangga nada dialeknya yang saya sampaikan. Dengan mempelajari 100 tangga nada etnis dunia, kita tidak sedang melupakan akar budaya kita sendiri. Itu satu menjadi catatan. Jangan sampai nanti melainkan sedang memperkaya kosakata musik kita untuk melahirkan karya-karya baru yang berdaya saing global tanpa kehilangan identitas nasional. Itu
0: pesannya. Waduh, bisa menjadi musik global tapi jangan dihilangkan juga identitas nasionalnya gitu ya Pak ya. Pak Chandra, terima kasih Pak Chandra ya. Semoga bermanfaat semuanya apa yang kita panderakan di Panderan Baisungan hari ini ya Pak ya. Apalagi untuk yang suka dengan musik, wah mulailah aja dulu gak apa-apa gitu ya Pak ya. Nanti untuk urusan aku nanti bisanya di alat musik mana tuh belakangan. Yang penting mulai aja dulu gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Karena kalau misalkan berlebihan ya bebuhan pian mungkin akan kayak kesurupan, takutnya gitu ya Pak ya. Oke deh.
1: Apapun sesuatu yang berlebihan jelek.
0: Iya, apapun yang berlebihan memang jelek. Terima kasih Pak Chandra sekali lagi. Terima kasih juga Dangsanak Perempat yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan juga Dangsanaknya Panderan Baisukan edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Ulun kian sekaligus izin pamit undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya Dangsanak ya. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Rinda yang akan menemani bebuhan pian semunyaan. Ulun beserta dengan operator samping ulun di sini ada Bang Daud juga ya. Terima kasih juga sudah menemani dari mulai subuh tadi. Ada Pak Chandra sebagai narasumber juga. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Kita kembali bertemu di lain waktu Dangsanak Perempat. Untuk hari ini salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Pandiran Baisukan Perempat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habis perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Gang Sanak, BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur memperkirakan kondisi cuaca Kalimantan Selatan umumnya cerah berawan. Informasi tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Samsudinur Aditya Prakoso melalui siaran info Prakiraan Cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin Rabu 12 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, kondisi wilayah Kalimantan Selatan umumnya cerah berawan. K7 di sekitar Bandara Samsudinur Nang Jua terpantau cerah. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 94%. Wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Balangan hari ini diperkirakan cerah berawan, disampaikan Aditya Prakoso. Untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong diperkirakan berawan. Sementara itu, perakiraan gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 1,25 hingga 2,25 meter. Kondisi yang ini perlu diwaspadai oleh perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, serta kapal berukuran besar. Berpotensi terjadi gelombang tinggi di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Gelombang tersebut dapat mencapai 2,5 meter. BMKG menghimbau gasan seluruh masyarakat, khususnya pengguna transportasi laut, meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang. Informasi perakiraan cuaca yang paling update dapat diakses melalui situs resmi BMKG di cuaca.bmkg.co.id serta Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar Rompat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, terima kasih dan salam masih bersama kami di kesempatan pagi jelang siang hari ini di Danaman Banua. Kita akan kulik makanan-makanan khas dari Blitar ya dan sana ya. Nah, makanan khas kota Blitar itu banyak sekali ya. Ada makanan berat, ada jajanan yang juga cukup menggugah selera. Kalau kita berkunjung ke kota yang terletak di bagian selatan Jawa Timur ini, tentunya tidak lengkap kalau tidak menikmati makanan khas atau membawa pulang jajanan khas yang lezat ya dari Blitar. Nah, kota yang merupakan tempat dimakamkannya Bung Karno ini tidak hanya menyimpan sejarah, tapi juga kita bisa mengunjunginya sebagai alternatif liburan ya, apalagi berbagai kuliner unik yang khas ini yang akan menyambut kita di Blitar. Nah, dan sarang makanan khas kota Blitar itu memiliki keunikan tersendiri yang mungkin gak sama dengan daerah lain ya. Kita bisa mengunjungi pusat oleh-oleh yang menyediakan makanan khas di kota Blitar untuk melengkapi liburan kita nanti yang akan menjadi hal yang sangat berkesan. Nah, misalnya kita akan cicipi atau mengenal es drop dan nasi ampok ya yang sarang perombat. Es drop ini salah satu makanan khas kota Blitar yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu es drop. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Blitar ini identik dengan tempat pemakaman presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Nah, ketika kita berkunjung ke kawasan makam Bung Karno atau di tempat-tempat wisata lainnya, kita akan sering menjumpai termos berwarna merah. Nah, jadi termos ini berisikan es drop ya, yang memiliki bentuk seperti es krim dengan bungkus kertas yang sangat khas. Es krim ini pernah sangat populer di tahun 90-an. Selain rasanya yang memang beraneka ragam, pembungkus es krim yang unik ini menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan kota Blitar.

0: Ditukarlah.
1: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: dengan info-info kuliner atau makanan-makanan khas dari daerah Blitar ya. Tadi sudah kita kulik salah satu makanannya yaitu es drop ya. Dan selanjutnya dalam sarang pro 4 ada nasi ampok. Makanan khas kota Blitar, nasi ampok. Nah, ini zaman dulu tuh sangat jarang ya ada di kota-kota lainnya. Jadi kalau berkunjung ke Blitar itu sangat disayangkan kalau kita tidak mencicipinya. Nasi ampok ini merupakan nasi jagung yang menjadi makanan pokok pengganti beras. Kita bisa menemukan makanan khas kota Blitar ini di sekitar alun-alun kota Blitar. Biasanya nasi ampok ini ditambahkan dengan sambal tomat. Kemudian ada sayur rebusnya dan ada ikan asinnya ya. Dengan harga yang cukup murah, nasi ampok ini bisa dijadikan wisata kuliner murah pada saat kita berkunjung ke Blitar ya. Selain itu, dalam sarang pro 4 ada wajik kletik dan tahu bumbu lawu. Nah, wajik kletik. Wajik, jajanan wajik yang memang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kalau Blitar ini ternyata juga punya wajik khasnya sendiri ya, yaitu wajik kletik. Wajik ini memiliki keunikan yaitu butiran ketan yang digunakan itu tidak sepenuhnya mengembang dan masih berupa butiran keras. Jajanan ini dibungkus dengan kulit jagung kering sehingga memiliki cita rasa yang khas, juga punya tekstur yang legit ya. Salah satu wajik kletik yang terkenal di Blitar ini adalah wajik kletik Bu Prayitno. Biasanya makanan khas kota Blitar ini dijual dalam bentuk rentengan dengan isi 5 buah perenteng ya. Harganya juga sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 saja. Ya, jadi murah meriah ya, kita bisa menikmati makanan khas dari daerah Blitar ini. Ada juga tahu bumbu lawu ya, dan sarang pro 4 ya. Makanan khas kota Blitar, tahu bumbu lawu. Masakan khas Jawa Timur yang berbahan dasar tahu dan disiram dengan saus kacang yang gurih. Nah, ini juga ada di Blitar ya, tentunya rasanya dapat menggoyang lidah kita. Tahu bumbu lawu merupakan racikan dari potongan lontong, kemudian toge, kerupuk sambal, bawang goreng, dan tahu setengah matang. Nah, setelah itu disiram dengan bumbu kacang. Nah, akan sangat menambah selera makan kita ya, dan senang berobat ya. Walaupun tampilannya kelihatan sangat sederhana, tapi makanan khas kota Blitar yang satu ini sangatlah enak dan gurih. Kita bisa menemukannya di tempat makan tahu bumbu lawu dengan cita rasa khas Blitar ini di Jalan Lawu Blitar.
1: Banyak binatang sambil melihat di Sungai Mata Pura. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

masih di Jandaman Banua dengan info masakan khas dari daerah Blitar. Ya, selanjutnya dan 1/4 ada geti dan uceng goreng. Nah, geti ini merupakan jajanan yang berbahan dasar kacang-kacangan ya, seperti kacang tanah, mete, dan juga wijen yang direkatkan dengan gula merah. Rasanya tuh manis, legit, dan tentunya juga sangat enak ya. Makanan khas kota Blitar ini bisa dijadikan oleh-oleh saat liburan yang enak ya, apalagi bagi pian dan sarang yang suka olahan kacang-kacangan ya. Camilan tradisional yang satu ini bisa dijadikan pilihan. Nah, kita juga bisa mendapatkan geti

Desa Kademangan ya. Kawasan ini memang terkenal sebagai sentra produsen getih di Blitar. Biasanya 1 kilo getih itu dijual dengan harga sekitar Rp40.000 saja ya, cukup murah dan terjangkau. Bisa buat di apa? Oleh-oleh untuk keluarga ya. Kemudian juga ada uceng goreng. Uceng goreng ini adalah salah satu makanan khas Kota Blitar yang cukup unik. Uceng sendiri merupakan sejenis ikan air tawar yang banyak ditemukan di sungai. Itu bentuknya bulat, memanjang, dan punya ukuran kira-kira sebesar jari kelingking kita. Oh, cukup kecil ya, kalau di Banjar tuh seperti iwak saluang mungkin ya. Walaupun kecil, uceng ini bisa diolah menjadi berbagai kudapan yang lezat. Nah, kita juga bisa mencoba uceng goreng, botok uceng, atau sayur uceng. Uceng goreng ini merupakan makanan khas Kota Blitar yang sangat gurih dan menggugah selera. Biasanya kita bisa menyantapnya dengan nasi hangat dan sambal tomat pedas. Jadi uceng ini juga bisa dijadikan peyek ya, yang renyah dan gurih. Kita bisa menjadikannya oleh-oleh atau juga camilan yang enak untuk dikonsumsi bersama anggota keluarga.

makanan-makanan khas Blitar, Jawa Timur ya. Ada rujak cingur. Nah, dasar rujak cingur ini memang merupakan makanan khas dari Jawa Timur. Jadi tidak heran kalau rujak cingur juga menjadi salah satu makanan khas kota Blitar. Sebagai makanan tradisional yang terbuat dari lidah sapi, kelezatan rujak cingur ini tidak hanya dipertanyakan lagi ya. Makanan yang terbuat dari lidah sapi ini ditambah dengan bahan-bahan lainnya seperti kerahi, mentimun, kemudian lontong, ditambah lagi toge, tahu, tempe, kangkung, kacang panjang, bengkoang, nanas, mangga muda, dan kedondong ya. Setelah itu nanti dicampur juga dengan bumbu kacang yang terbuat dari kacang tanah, gula merah, cabai, bawang goreng, garam, petis, udang, dan juga potongan pisang klodok. Pisang klodok ya kata orang Jawa. Ternyata makanan khas kota Blitar ini yang sangat menggugah selera ya. Kita bisa menemukan rujak cingur ini hampir di setiap jalan-jalan di Blitar.

selanjutnya dengan sarang perompet ada espleret ya. Espleret ini merupakan minuman yang terbuat dari tepung beras dan disajikan dengan menggunakan es. Rasanya itu semakin enak dengan tambahan santan ya. Makanan khas kota Blitar ini tentunya sangat cocok dijadikan pelepas dahaga di kala siang yang terik. Sekarang ini espleret juga telah banyak ditambahkan dengan isian buah dan lainnya ya. Oke, selanjutnya ada susu jahe Blitar. Susu jahe Blitar ini cocok dijadikan kuliner malam hari ya untuk menghangatkan badan. Hal ini menilik kota Blitar yang memang memiliki hawa cukup dingin di kala malam hari. Kita bisa mencicipi minuman yang satu ini di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak ya. Harganya pun cukup murah. Untuk satu gelas susu jahe hingga membuat lidah kita menjadi benar-benar nikmat ya. Dan sarang perompet itulah tadi makanan-makanan khas dari Blitar ya, ada susu jahe, ada espleret, ada rujak cingur, kemudian juga uceng goreng, ada getih ya, getih goreng juga, tahu bumbu lawu, terus wajik kletek, ada lagi apa tadi ya, nasi ampok ya, dan juga es drop yang merupakan makanan-makanan khas dari daerah Blitar Jawa Timur yang barangkali suatu saat nanti kalau kita berkunjung ke Blitar untuk ya boleh jadi ada urusan apa gitu ya, mau menyelesaikan urusan di Blitar atau mungkin hanya mengisinya dengan liburan ya, jadi tidak lupa untuk mencicipi makanan-makanan khas Blitar ini ya. Baiklah, dan sarang perompet, semoga informasinya bermanfaat untuk Anda.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Selamat siang, kabar Prompat bersama Ulun Rinda. Kasarat Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol kembali memberikan pembekalan kepada 34 calon pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Kota Banjarmasin tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan sekaligus penguatan mental dan disiplin para calon paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Pembekalan berlangsung di Aula Kayu Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Selasa 11 Agustus 2026 dan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Turut hadir Kepala Kesbangkes Bangpol Kota Banjarmasin Ahmad Mujain, para pelatih, pamong dan pendamping serta seluruh calon paskibraka yang terdiri dari 17 putra dan 17 putri. Dalam arahannya, Wali Kota Yamin menekankan bahwa tugas sebagai paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Para calon paskibraka diminta tidak menganggap tugas tersebut sekedar seremoni tahunan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap negara dan perjuangan para pahlawan. Dan ia juga mengingatkan ketika mengibarkan sang merah putih, para paskibraka membawa nama baik negara, daerah, keluarga, serta juga menjadi representasi generasi muda di Kota Banjarmasin. Selain tanggung jawab, Yamin juga meminta kepada seluruh calon paskibraka menjaga kedisiplinan dengan mengikuti setiap arahan dari pelatih, pamong, dan pendamping hingga pelaksanaan tugas 17 Agustus. Demikian kabar Prompat, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Oke, okay, Dokter Perempat, terima kasih masih bersama kami di Pro 4 FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sekarang kita di ruang UMKM di kesempatan kali ini bicara tentang strategi bisnis UMKM ya, manfaat, tipsnya dan juga bagaimana langkah-langkah menyusunnya ya. Dan sekarang, nah, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini adalah usaha yang dengan skala produksi mikro kecil hingga menengah yang dapat dimiliki oleh perorangan atau juga berupa badan usaha dengan jenis tertentu. Nah, di Indonesia sendiri UMKM ini tengah banyak digeluti juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu UMKM menjadi kelompok usaha yang jumlahnya itu besar sekali ya di Indonesia, karena memang memiliki jumlah yang besar, persaingan pasar yang tidak mudah pun ini tidak bisa dihindari ya, karena banyak UMKM yang masih terus berjuang untuk tetap bertahan sampai dengan sukses. Jadi untuk menghadapi persaingan usaha dan juga perubahan lingkungan eksternal, UMKM yang dimiliki oleh perseorangan atau juga berbentuk badan usaha itu membutuhkan strategi bisnis UMKM yang tepat ya, juga sesuai dengan kondisi perusahaan, mulai dari aspek sumber daya manusia, pemasaran, sampai dengan operasional. Jadi setiap aspek dalam perusahaan ini membutuhkan strategi manajemen yang baik agar usahanya itu bisa berkembang secara berkelanjutan ya, dan serang perempat. Nah, manfaat strategi bisnis UMKM. Untuk strategi bisnis UMKM itu sangat penting ya, karena memang menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menghadapi perubahan pasar dan juga kompetensi yang memang semakin ketat. Tanpa strategi yang matang, UMKM sulit untuk bisa menyesuaikan diri terhadap dinamika ekonomi, perubahan tren konsumen dan juga perkembangan teknologi ya. Nah, strategi bisnis itu akan sangat membantu UMKM ya untuk bisa bagaimana mereka menentukan arah tujuan ya dari usaha itu secara jelas. Nah, kemudian juga mengidentifikasi peluang juga risiko yang mungkin dihadapi, meningkatkan efisiensi dalam operasional dan pengelolaan sumber daya, serta membangun citra dan keunggulan kompetitif di pasar ya. Nah, itu manfaat dari strategi bisnis UMKM untuk membantu UMKM ya menentukan arah, mengidentifikasi peluang, meningkatkan efisiensi dan juga membangun citra serta keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya nanti akan kita lanjut lagi tentang langkah-langkah dalam menyusun strategi bisnis UMKM. Jadi kemana-mana tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hari ini kita masih juga membicarakan tentang strategi bisnis UMKM ya, baik itu manfaatnya, tips dan langkah-langkah menyusunnya ya. Nah, selanjutnya dan sarang pro-4, kalau tadi kita sudah ke strategi bisnis membantu pelaku UMKM ya, untuk bagaimana bisa menentukan arah dan tujuan dari usaha kita dengan jelas, kemudian mengidentifikasi peluang dan risiko yang mungkin dihadapi, terus meningkatkan efisiensi dalam operasional dan pengelolaan sumber daya, juga bagaimana membangun citra dan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, dan saran pro-4 selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun strategi bisnis UMKM. Ini harus ada analisis kondisi internal dan eksternal ya. Jadi langkah pertama dalam menyusun strategi bisnis UMKM itu adalah memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan. Analisis internal itu mencakup aspek kekuatan dan kelemahan usaha seperti sumber daya manusia, modal, serta juga pengunggulan produk ya. Sedangkan analisis eksternal itu mencakup peluang dan juga ancaman ya, seperti kondisi pasar, tren industrinya, serta kebijakan pemerintahnya. Kita juga bisa menggunakan analisis SWOT ya, salah satu alat yang paling efektif untuk menyusun strategi bisnis UMKM. Nah, analisis ini bisa membantu perusahaan memahami posisi mereka di pasar dan menentukan strategi pengembangan yang realistis dan juga efektif. Jadi dengan memahami kekuatan juga peluang, UMKM ini bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki ya. Sementara itu dengan mengenali kelemahan dan juga ancaman, perusahaan itu bisa menyusun langkah mitigasi agar tetap kompetitif.

0: lagi.
1: Ya, selanjutnya dalam sanak pro-4 fokus ya kita pada produk dan jasa. Kemudian nanti ada hal lainnya lagi, bagaimana memperluas pasar dan melakukan ekspansi ya. Nah, dasar perempat, salah satu faktor keberhasilan UMKM itu adalah kemampuan berinovasi. Jadi inovasi ini dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan produk, peningkatan kualitas layanan, ataupun juga penerapan teknologi baru. Dengan terus melakukan inovasi, pastinya UMKM itu bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, juga tetap relevan ya di tengah persaingan. Selanjutnya adalah bagaimana memperluas pasar dan melakukan ekspansi ya, dan sekarang. Jadi bagi UMKM yang sudah stabil, strategi ekspansi pasar ini menjadi langkah penting untuk pertumbuhan ya. Ekspansi itu bisa dilakukan dengan membuka cabang baru, menjual produk secara online, atau bekerja sama dengan mitra strategis. Contohnya misalnya kebab Turki Baba Raffi yang berhasil ini berkembang dari satu gerobak menjadi jaringan bisnis besar dengan banyak gerai di seluruh Indonesia. Nah, kisah sukses UMKM kebab Turki Baba Raffi ini juga menjadi salah satu bukti ya bahwa strategi bisnis yang matang ini bisa membawa usaha kecil menuju skala nasional bahkan internasional. Sang pendiri Nilam Sari misalnya juga ini menjelaskan bahwa dalam mengembangkan usaha, pelaku bisnis itu harus punya strategi yang berfokus pada pengembangan produk, memahami tren industri, dan juga bisa beradaptasi terhadap perubahan pasar ya. Jadi ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya saja, tetapi juga oleh strategi manajemen, kemudian inovasi, dan juga bagaimana kemampuan membaca peluang pasar. Nah, ini hal-hal yang penting juga untuk menjadi satu perhatian ya.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Baru keren.
2: Harus bangga dong. Keren karena menggunakan

Channel Sarah, kita masih di strategi bisnis UMKM ya. Tadi sudah banyak hal yang kita bicarakan dan juga beberapa tipsnya, contoh juga ya, dan apa namanya, langkah-langkah dalam menyusun strategi bisnis UMKM ini. Ya, selanjutnya ada syarat perubahan, tips dalam mengembangkan strategi bisnis UMKM ya. Ada beberapa yang bisa kita terapkan ya untuk memperkuat strategi bisnis ini, antara lain yaitu dengan menentukan visi misi usaha kita tuh dengan jelas ya. Kemudian mempelajari kebutuhan dan

laku target pasar, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita, dan mengoptimalkan pemasaran digital itu melalui media sosial, menjaga kualitas produk dan layanan agar konsumen itu loyal. Nah, jadi dengan menerapkan strategi ini, UMKM itu dapat terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia bisnis modern ya. Dan dari pembahasan tadi, ini dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis UMKM itu punya peranan yang penting ya dalam menjaga keberlanjutan dan juga pertumbuhan usaha. Melalui perencanaan yang matang, analisis SWOT dan inovasi produk, juga pemanfaatan teknologi digital, UMKM ini dapat menghadapi tantangan pasar sekaligus juga bisa memanfaatkan peluang baru untuk bisa terus berkembang ya. Dan kalaupun di antara kita terutama sekali para pelaku UMKM yang terus ingin maju usahanya, tentu harus tetap berinovasi ya, dan banyak belajar untuk bisa membangun dan mengembangkan usaha yang sekarang ini sudah berjalan untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi ya.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Selamat siang, Harbar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin menghimbau gasan masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Haji Husni Tamrin menyampaikan himbauan tersebut diperkuat menyusul terjadinya 23 titik kebakaran di wilayah Banjarmasin sejak 15 Juli hingga 10 Agustus 2026. Ini disampaikan Sidin usai mengikuti apel gelar pasukan penanggulangan bencana karhutla tahun 2026 di halaman Mapolresta Banjarmasin Selasa 11 Agustus pagi. Menurut Husni, sebagian besar kejadian kebakaran yang ditemukan BPBD dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah dan kemudian ditinggalkan dan api menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Sebagian besar yang ditemukan memang karena pembakaran sampah dibakar kemudian ditinggalkan dan akhirnya menjalar ke semak belukar sekitarnya. Dari 23 titik tersebut, total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 2,351 hektar. Salah satu kejadian terbaru terjadi di kawasan TPA Basiri pada 10 Agustus 2026. Dari 23 titik tersebut, total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 2,351 hektar. Salah satu kejadian terbaru yang terjadi di kawasan TPA Basiri pada 10 Agustus 2026. Husni menyampaikan tidak ada lahan produktif yang terbakar. Kebakaran mayoritas terjadi di lahan tidur yang ditumbuhi semak belukar. Dan ia mendorong masyarakat mengelola sampah rumah tangga dengan cara yang lebih aman seperti mengolahnya menjadi kompos atau memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya kondisi cuaca yang panas membuat api dari pembakaran sampah maupun puntung rokok berpotensi dengan cepat memicu kebakaran. Husni menjelaskan titik kebakaran tersebar di seluruh kecamatan Banjarmasin dan wilayah Banjarmasin Selatan serta Utara menjadi kawasan dengan kejadian yang paling banyak karena memiliki lahan yang relatif luas dan berada di kawasan perbatasan dengan kabupaten lain. Demikian Harbar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Abang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

0: Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah. 25 derajat.
1: Ya, dan sana ke 4, saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah, tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai

dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suami.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Kelsanak semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai menggema di berbagai sudut kota Banjarmasin. Selasa 11 Agustus 2026, sejumlah pegawai Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik PAL Kota Banjarmasin turun langsung ke jalan. Mereka membagikan bendera merah putih kepada pengendara dan masyarakat di perempatan Jalan Lampung Mangkurat. Kegiatan yang itu digelar bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Bagi Perumda PAL, aksi tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial menyambut kemerdekaan. Ada pesan persatuan yang hendak disampaikan melalui setiap bendera yang dibagikan kepada masyarakat. Direktur Perumda Kota Banjarmasin Endi menyampaikan bahwa bendera merah putih merupakan simbol persatuan sekaligus mengingat pentingnya menjaga kebersamaan. Menurut Sidin, keterlibatan Perumda PAL bersama jajaran SKPD menunjukkan bahwa semangat membangun daerah kadang hanya diwujudkan melalui program pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai kebangsaan, ujar Sidin, juga perlu terus dihidupkan melalui kegiatan sederhana yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan Edini menegaskan momentum HUT ke-81 RI juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Perumda PAL kesan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dinilainya menjadi salah satu bentuk pengabdian yang dapat dilakukan aparatur dan juga badan usaha milik daerah. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: dengan suasana aktivitas kerja Anda. Semoga tetap menyenangkan dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan hari ini ya. Walaupun mungkin ada di antara pihak yang hari ini punya pekerjaan begitu banyak numpuk, ya belum-belum tuh udah rasanya kayak gimana ya, agak stres gitu. Ya tapi dibikin enjoy aja ya, kalau hatinya, pikirannya tuh tetap nyaman, santai aja gitu, gak terlalu dijadikan satu beban, insya Allah semuanya bisa selesai ya. Baik, sudah pukul 13 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengan informasi beberapa event-event yang diselenggarakan di bulan Agustus ini di tanah air ya. Ya, dan sana ke Pro 4, di pertengahan tahun 2026 berbagai kota di Indonesia ini diramaikan juga dengan berbagai acara yang kayaknya sayang buat dilewatkan ya. Mulai dari pameran seni, kolaborasi kuliner, ada juga ajang lari di Bali sampai festival di atas kapal pesiar ya. Pilihan aktivitas yang tersedia ini semakin beragam, jadi supaya gak ketinggalan. Nah, kita akan coba dapatkan informasinya ya, walaupun mungkin nggak harus datang ke sana, paling nggak informasinya kita udah dapat gitu. Nah, Art Jog 2026 ini akan digelar di Jogja National Museum Yogyakarta dengan mengusung sebuah pagelaran ya. Edisi tahun ini mengangkat gagasan tentang hubungan antar generasi, menyoroti bagaimana pengetahuan, pengalaman dan juga praktek seni untuk terus diwariskan serta berkembang lintas waktu ya. Dasana Pro 4 ini akan diramaikan dengan program kuratorial, kemudian juga ada tur pameran dan pertunjukan seni. Pameran berlangsung 30 Agustus 2026 di Jogja National Museum Yogyakarta ya. Nanti tanggal 30 Agustus 2026. Kalaupun kebetulan pas kesana, yang ada salahnya juga kalau hadir ya di acara ini tanggal 30 Agustus 2026. Kemudian juga ada Gias ya, Gias 2026. Nah, ini lebih dari 60 merek otomotif global yang berkumpul dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 ya di BSD City Tangerang. Pameran ini menampilkan deretan kendaraan penumpang, kendaraan komersial hingga sepeda motor dengan inovasi kendaraan listrik yang ternyata menjadi salah satu sorotan utama ya. Jadi selain memperkenalkan berbagai model terbaru, di acara ini juga menjadi panggung debut sejumlah merek baru di Indonesia. Jadi pamerannya ini berlangsung sampai 9 Agustus 2026. Oh, udah berlalu ya. Tanggal 9 Agustus kemarin itu sudah berlangsung di BSD City Tangerang.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: informasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
0: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
1: Eh,

0: Pontianus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Iya, dan sonok pompat kita masih di info-info tentang berbagai event ya yang dilaksanakan di bulan Agustus 2026. Tadi sudah beberapa yang kita infokan ya. Nah, selain itu dan sonok pompat ada pameran menamai atau naming di Gajah Galeri Jakarta. Nah, Gajah Galeri Jakarta ini menghadirkan menamai atau naming ya pameran tunggal seniman Oktora yang menelusuri hubungan antara bahasa, sejarah dan pembentukan identitas melalui karya-karyanya. Oktora ini mengajak pengunjung untuk mempertanyakan bagaimana tindakan menamai dapat membentuk cara kita memahami ruang, kemudian memahami ingatan dan warisan masa lalu. Pamerannya nanti berlangsung sampai tanggal 23 Agustus ya 2026 di Gajah Galeri Jakarta, Jakarta Pusat. Oke, Hendang Sarang Pro 4, itu tadi beberapa info-info tentang event-event yang akan diselenggarakan di bulan Agustus ini ya di berbagai daerah di Indonesia. Semoga bermanfaat.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Pak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf, Mat. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantuin gua dorong dong.
1: Nih, iya, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Perompat bersama Ulun Rinda. Dalam penanganan anak tidak sekolah ATS di Kalimantan Selatan terus dilakukan secara bertahap gasan menekan angka putus sekolah di Banua. Persoalan ini dipengaruhi berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses geografis di wilayah pesisir dan pelosok, hingga minimnya sarana transportasi pendukung. Masalah ATS menjadi perhatian serius Komisi 4 DPRD Kalsel dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Kalsel, Senin 10 Agustus 2026. Pertemuan itu membahas langkah taktis gasan mempercepat penuntasan ATS secara menyeluruh dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Jihan Hanifah menegaskan bahwa penanganan ATS membutuhkan perhatian khusus serta pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan pendidikan tidak hanya dari sisi ketersediaan sekolah, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga. Jihan menilai penyelesaian ATS tidak cukup hanya dengan membangun atau menyediakan sarana fisik pendidikan. Pendataan yang akurat serta penguatan motivasi kepada keluarga juga diperlukan agar keberkelanjutan pendidikan anak menjadi prioritas. Selain persoalan ATS, pemerataan tenaga pendidik juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kondisi yang ini terutama dirasakan sejumlah sekolah di wilayah pesisir dan pelosok Kalsel yang masih menghadapi keterbatasan guru gasan memenuhi beban kerja pembelajaran. Salah satu tantangan yang turut disoroti adalah keterbatasan guru agama non-Islam di beberapa sekolah. Kondisi tersebut perlu dicarikan solusi agar seluruh peserta didik mendapatkan hak pembelajaran agama sesuai kebutuhan masing-masing. Demikian Habar Perompat Ulun Rinda, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ya, baik di sana ke perempat dimanapun berada, kita akan segera menuju Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta dan RRI Banda Aceh.
1: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ayo tanya. Halo, Assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Loh nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana, suaramu mana? Halo Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi gak suaranya di mana ini? Kok gak ada suaranya Banda Aceh yang nah tuh kedengeran. Coba sudah? Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Enggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Iya, enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul. Iya.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya ya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin oh salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya, yeah.
2: Belum ini ya, belum di apa
1: di upgrade, di upgrade, ya? Belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti.
1: Sakti ya.
3: Yeah.
1: Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Mpok Nurul kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Oh, Kak Nurul. Uh-huh. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya, melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari
1: melelahkan dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih, Mpo.
1: Okay,
2: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
2: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ya.
2: Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Benar enggak sih?
3: Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None.
3: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu.
1: Oh.
3: Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, okay. Baik, berarti ayah panggilnya Agam Sakti. Oke, okay, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya, yang sudah sampai ke RRI Perempat Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh gak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu. Karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, deket lah ya, dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Membelah laut ya, menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, 2025. Dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya. Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku duta wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh. Kami bertanggung jawab bahwasanya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan
2: Pak.
3: Cuma pakai selempang.
2: Itu jawab besar ya, dibalik itu ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih, Bang?
3: Iya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu. Lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu, kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh seperti itu.
2: Masalah iya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar,
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu, iya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, iya, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya,
3: iya,
2: slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan,
3: iya,
2: bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya, banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya contoh. Kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya, budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik. Dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya, benar.
2: Ya.
3: Iya.
2: Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu.
3: Benar.
2: Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651470555 Mpo. Dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: boleh kok Mpo.
1: Iya, oke. Okay.
2: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Okay.
2: Jelas ya Mpo ya.
1: Ya. Itu nomor teleponnya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh deh Mpok ya.
1: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
9: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
9: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
9: Ya. Oke, wah ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Gak ada alasan, gak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan gak enak ya.
9: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
9: Iya, asli,
0: Mpok. Udah ada lagi?
9: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
10: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu,
0: Yang benar nape, Bang?
9: Mungkin jaringannya ya?
10: Ke ininya.
9: Narasumber kami, Bang Sakti.
10: Iya. Liani.
11: Sakti Aprilian.
9: Iya, betul.
10: Terima kasih. Selamat Assalamualaikum, Pak Nova, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang ya. Leman.
10: Ya, saya Leman di Tanggamus Lapung.
0: Iya.
10: Jadi, saya mau nanya nih dengan yang nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan? Dan yang kedua itu berapa ATM-nya gitu pada umumnya gitu? Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
10: ATM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
9: Harga apa barusan?
10: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang, Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
10: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
10: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya, biar adil. Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
12: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
12: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun gak buka lewat belakang juga bisa.
12: Ya,
0: ame siapa, Bang?
12: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
9: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
12: Dengan Edo Bandar Lampung.
0: Bang Edo Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
12: Ya. Nanya langsung sama bang Sakti ya. Nih kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang? Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
12: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa sih?
0: Apa tantangannya?
12: Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasa kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
12: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
9: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
9: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar ya. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja, gitu, 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuma cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi, HTM ya,
0: tidak berbayar HTM, gitu ya,
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
9: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh, justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya.
9: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
2: Oh iya. Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya tuh gratis loh. Iya. Ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5 ribu.
2: Iya.
9: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita

0: ya, dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemion Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
1: Iya, betul, ya. Betul.
0: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
1: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu. Benar. Ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang. Begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
0: Iya.
1: Supaya tidak ada ketakutan ya.
0: Benar. Jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita nggak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, bisa juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
1: Iya, mengekang ya. Orang luar ya.
0: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
1: Betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
0: Iya.
2: Baik. Kak Nurul dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet ya?
0: Lemet apa ya?
2: Lemet apa lepet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang tidih kah gitu kan ya. Atau timpan buat tidur itu depan ya.
1: Itu dipan.
0: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi Ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
2: Ya, kalau Nagasari kan putih.

0: roti ya.
1: Iya,
0: ya, dari tepung gitu kan ya.
1: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: lebih padat lembut, barangkali gitu, ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Benar-benar. Iya, sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisang,
0: pisang.
1: Ya. Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
0: Oh, baik.
2: Dan rasanya dominan manis ya, Bang?
1: Iya, dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
2: Okay mungkin deh. Ya.
1: Iya, mungkin ya. Kami enggak tahu lepet nih.
2: Seperti apa?
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
2: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih, Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
3: Udah, bonopa.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
3: Oke, udah.
0: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
3: Assalamualaikum. Bonopa di Jakarta yang dalam.
0: Ya, makasih. Pak Haji
3: sama...
0: bukan? Ya,
3: kayaknya iya, ya, sama apa di Aceh itu Abang.
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
3: Agam Sakti sama Nam Nurul.
0: Iya.
3: Jenong apa Nong? Kalau Nong itu orang Betawi Nong itu.
0: Jenong gitu ya.
3: Jenong. Enggak, bukan itu Jenong. Nong. Itu orang Betawi yang manggilnya Nong. Kalau Neng itu Nong.
0: Oh gitu. Oh iya.
2: Ya. Mirip berarti ya.
0: Ya. Silakan Pak Haji.
3: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu lalu tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi ya.
3: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
1: Oke.
0: Yes, sampai Malabo ya. Doang Pak Haji.
3: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya. Itu kapal masih ada di atas rumah. Saya udah lihat tuh
0: apa?
3: Kapal.
0: Oh kapal ya, yang
3: laut memang... ada di atas rumah itu.
0: Iya. Oke.
3: Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman dan Rahim tuh.
0: Iya. Masjid Ar-Rahman ya.
1: Baiturrahman.
0: Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
3: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberangku.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
3: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
1: Sabang.
3: Nah, yang saya mau tanya dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang. Oh, simulasi aja. Harusnya ya, tuh, Pak Haji. Oke, dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja. Pak Haji Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
3: Ya, makanan aja enak, Bapak.
0: Ya.
3: Sama kampung Ponopa di Sumatera Barat, cuman hanya masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik, Pak Haji.
3: Ya.
0: Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
1: Iya, benar. Ya, kurang jelas ya.
0: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam? Perjalanannya.
1: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak.
0: Ya,
1: Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih. Nah, menyeberangi lautan lagi ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
1: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuma orang saja, Po.
0: Oh, baik.
1: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
1: Benar, benar.
2: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
1: Kapal lambat.
0: Iya, iya. Jadi kalau kita ke sana, nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh, Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
1: Oke, baik. Penutup ya, mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
1: Jangan ya.
2: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
1: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu. Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Ya.
2: Oke
0: deh, sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, sama, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya, saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat Kamarian, Habar Perompat bersama Ulun Anisa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Anjang Sana kepada keluarga para mantan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Hal ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan lawan HUT RI ke-81. Kegiatan Anjang Sana nang ini dilaksanakan melalui sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga tali silaturahmi dengan keluarga para tokoh nang pernah mengabdikan diri gasan pembangunan Banua. Dalam pelaksanaannya, jajaran Pemprov Kalsel mengunjungi keluarga Haji Syarkawi, keluarga Haji Maksid, keluarga Aberani Sulaiman, keluarga Haji Subarjo, keluarga Haji Muhammad Said, serta keluarga Haji GT Hasan Aman. Anjang sana juga dilakukan kepada keluarga Haji Sahril Darham, keluarga Husin Kasah, keluarga Haji Rudi Arifin, keluarga Haji Sunarso, keluarga Haji Rosehan NB, keluarga Haji Sahbirin Nur, dan keluarga Haji Rudi Resnawan. Menurut Sidin, jasa pengabdian para pemimpin terdahulu merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan Kalimantan Selatan. Karena itu silaturahmi seperti ini diharapkan kawat harus dipelihara sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan. Demikian Habar Perompat pukul 15 Kamarian waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anisa. Terima kasih dan salam budaya.

0: yang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kamarian dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Selamat hari Rabu ya. Ini baju ulun sudah biru yang menandakan ini hari Rabu ya, kalau di RRI ya. Apa kabar semuanya? Yang di Banjarmasin, yang di Kabupaten Banjar, yang di mana lagi? Yang di daerah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, kemudian Balangan, kemudian Barito Kuala, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Baru, pokoknya se-Kalimantan Selatan ya. Kembali berjumpa bersama Anissa di sore hari ini. Dari saat ini jam 3 kamarian hingga kena jam 7, jam 4, jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Ini ada bisikan-bisikan jam 4, waduh enggak dong. Kalau bersama Anissanya sampai jam 7 malam, tapi kalau di Ayo Goyang ini kita sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi masih banyak kebersamaan kita ya. Silakan yang mau bergabung, request lagu dangdut ya, favorit Buhan Pian Seberataan, sebutkan ngaran penyanyi dan juga judul lagunya ya. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Kita bergoyang sore hari ini ya. Jadi jangan lewatkan dan sanak perempat ya. Langsung aja kita terima yang di WhatsApp dulu, bisakah? Belum bisa ya, oke. Kita coba yang di 0511 nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Ini dengan siapa nih? Acilianti ya? Apa kabar Acilianti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan?
1: Makan siang.
0: Makan siang sudah. Tehnya jangan lupa tehnya sore nih.
1: Insyaallah. Yang penting bekalep lah dulu.
0: Sambil goyang ya kita ya.
1: Anissa yang menggoyang nah, alhamdulillah.
0: Oh deh. Ini lagunya.
1: Kamu masuk lawan
0: Anissa. Inggih, ulun jarang sore nih. Ini baru pertama kali setelah berapa hari nah.
1: Apa nih lagunya?
0: Lagunya. Lagunya ini ada variatif nih kita nih, ada Dirmantan, ada 5 menit lagi, ada Cahaya, ada Kurela
1: ya,
0: Kau Pilih.
1: Kita.
0: Oh, 5 menit lagi ya.
1: Oke. Malam Kamis lah.
0: Iya. Iya, bujur.
1: Terakhir malam bulan Sapar.
0: Oh, ini terakhir ya?
1: Besok lagi.
0: Inggi.
1: Awal Rabiul Awal.
0: Inggi. Salam-salamnya Acil.
1: Buat Mama Alpi, Mama Madan. Mama mana lu pun ada masuk. Mama Dipa.
0: Nah, belum pernah ulun.
1: Lawasan mana Pak? Anissa siaran kan pernah masuk. Mama. Nah, anu juga siapa tuh Wandi di Kurau. Yang di anu juga nanang di alu-alun mah ada aluhan.
0: Hadi.
1: Tapi nama aku padahal lelakian. Tapi nama anunya alu-alun.
0: Oh.
1: Alun-alun itu daerah Gambut, Sungai Musang kan siapa? Daerah Anupan, kalau di situ daerahnya laut. Bagian mengarah itu adalah melalui Sungai Alun-alun tuh. Buat siapa lagi nang Sungai Lulut juga. Nah, Acil Idah, goyang Acil Idah 5 menit Acil Idah.
0: Nah, goyang semuanya ya.
1: Sungai Andai. Seberataan aja kita nih saya.
0: Inggi.
1: Yang segala amah tuh nyanyi sibuk. Kena kelawasan Jayanti itu ya.
0: Oke deh.
1: Sampai kerinting udah tangan ya.
0: Oke deh, terima kasih Acilianti.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acilianti dengan lagu 5 menit lagi. Kita terimain di WhatsApp ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Nah, Mama Alpi, apa kabar Pian?
2: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan Mama Alpi?
2: Sudah dong.
0: Sudah dong, oke deh, santai kah nih sore ini?
2: Santai.
0: Sambil bergoyang ya Mama Alpi ya. Ini lagunya ada Dirmantan, ada Cahaya, terus Kurela Kau Pilih Dia, kemudian Kekasih Pilihan Bunda, Menuju Terang, Kertas dan Api, Penggemar Dangdut. Yang mana?
2: Kertas dan Api.
0: Kertas dan Api. Oke, siap. Salam-salamnya Gasan siapa aja?
2: Cilianti tadi lah. Semuanya saja.
0: Amin.
2: Yang terbaik selalu Anissa.
0: Amin.
2: Terima kasih Anissa.
0: Tinggi, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi yang requestannya Kertas dan Api ya. Dan kita juga mau sapa juga yang di TikTok ya. Kita dari awal nih, tadi ada yang dari Palangkaraya nih, ada Holel PKY Palangkaraya hadir menyapa RRI Perompat Banjarmasin. Halo warga Palangkaraya, apakah juga panas menyala di Palangkaraya ya seperti di Banjarmasin kah, atau malah kebalikannya nih? Karena Banjarmasin ini beberapa hari ini waduh panas banar ya. Kemudian ada Hero Solo, salam kenal Hero Solo, Solo Jawa Tengah kah? Salam kenal juga. Kemudian kalau di Palangkaraya katanya di sini pukul 14 lebih 15 menit ya tadi ya. Iya, kalau Palangkaraya WIB ya. Kalau di Banjarmasin WITA, waktu Indonesia Tengah, seperti itu ya. Kemudian ada juga warga Jorong nih, ada Om Harun. Jorong hadir kak. Halo semuanya, salam kenal ya yang di TikTok bersama Ulun Anissa ya di Perompat Banjarmasin. Yang hendak bergabung melalui telepon, sudah kita sematkan nih nomor telepon WhatsApp-nya ya di 0895-3405-09539. Kita beralih ke WhatsApp lagi, boleh? Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Apa kabar Bang Herman?
3: Sehat nah.
0: Alhamdulillah, sudah makan kah?
3: Sudah makan dua kali dah.
0: Dua kali, itu maksudnya pagi lawan siang kah? Oh, kirain siangnya dua kali.
3: Ada. Sudah kan itu kalau paginya tuh paginya makan jam 9-an.
0: Siangnya?
3: Siangnya jam 2.
0: Oh, ini ya hampir sore ya.
3: Ini hanya tentang makan tadi.
0: Oh, iya. Sudah ngopi?
3: Mau ngopi belum?
0: Oh belum ya, jangan lupakan kopi Bang Herman ya.
3: Gampangan aja loh.
0: Alhamdulillah sehat. Cuman tadi kesini tuh agak-agak ini ya, agak-agak berasap ya Banjarmasin ya.
3: Iya.
0: Tadi kayak
3: hilang ya.
0: Inggih, kalau di Banjarbaru kayak apa Bang?
3: Padahal masih aman deh panahan saya.
0: Oh masih aman ya, mudah-mudahan inilah kada berasap daerah sana lah.
3: Ini kada pada sampai benar. Sempat parang aja.
0: Inggih. Ini lagunya ada Dirmantan, ada Cahaya, terus Kurela Kau Pilih Dia, Kekasih Pilihan Bunda, Menuju Terang, Penggemar Dangdut, Sirup Markisa, Jomblo Lato-Lato, kemudian Kasih Tahu Mama.
3: Yang tadi Bang, yang Menuju Terang tuh Anissa.
0: Menuju Terang, oke. Salam-salamnya.
3: Tadi aja lihat ya tadi ya lo. Cek salah aja karena awan emang di Kurau juga. Sama siapa tuh? Amang, siapa? Amaudin kan kayaknya.
0: Iya.
3: Mama Madan. Saya bertanda nih saya nak.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Semuanya,
0: terima kasih. Terima kasih Bang Herman lah. Inggih berlan anjua. Nah, itu dia tadi kita sudah menerima 3 requestan ya, karena supaya kita bisa memutarakan berataan requestan yang masuk, kita akan tahan sebentar untuk requestannya. Nanti kita akan buka lagi, kita akan dengarkan dulu nih 3 lagu yang sudah masuk. Ada 5 menit lagi, Kertas dan Api, kemudian Menuju Terang.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sungai adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.

0: Masih di Perempat Banjarmasin bersama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Dan sanak Perempat, Ulun akan terima dua penelpon dulu ya, karena nanti pada pukul 15.51 menit kita akan mengumandangkan azan asar ya. Jadi kita terima sedikit dulu nah penelponnya, nah langsung aja kita terima dari 0511. Assalamualaikum, Ayo Goyang. Halo. Iya, dengan siapa di mana Pian? Pun, Bang Ojan kah?
1: Iya.
0: Oh, kenapa suara Pian nih halus banget, tumben?

0: Terus salam-salamnya buat siapa aja?
1: Buat semuanya kita.
0: Oke, siap. Makasih Bang Ojan. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung juga yang di TikTok ya, ada Apauji tadi pesan lagu angka 1. Oke, boleh Apauji. Terus tadi juga ada Bang Rizal Pahlepi dari Banjarmasin mau request Primadona Desa Roma Irama. Boleh ya. Kemudian Bang Ojan goyang heboh. Kita terima lagi di WhatsApp ada tidak kakak? Kita beralih ke WhatsApp ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayo goyang.
0: Goyang yuk. Iya. Yani apa kabar?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Sudah makan ya, makan siang?
2: Ha-ha.
0: Sudah, iya.
2: Lagunya apa yang di playlist tuh?
0: Lagunya ini ada Penggemar Dangdut, ada Sirup Markisa, ada Jomblo Lato-Lato, ada Rindu Luar Biasa.
2: Jomblo Lato-Lato aja.
0: Jomblo Lato-Lato. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mama Madan, buat Adli Rasid, buat siapa? Ojan, buat Amah, buat BRTN aja nah.
0: Oke,
2: assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nih requestannya ya. Kemudian kita ke TikTok sebentar. Kakak Nurul boleh di scroll ke atas. Tadi ada siapa ini? Ada Ujang Fadil. Assalamualaikum, selamat sore kak. Waalaikumsalam, selamat sore juga ya. Ada Bang Herman juga di TikTok ya. Terima kasih yang sudah share-share, yang sudah like-like ya. Apalagi kalau misalnya mau memberikan gift, boleh banner ya. Silakan, kita terbuka ya, kita terima dengan tangan terbuka. Nah, karena kita juga beberapa menit lagi akan mengumandangkan azan asar ya, kita akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu religi ya, dan sanak perompat ya. Dan nanti kita akan lanjutkan setelah membaca berita. Tetap di Perompat Banjarmasin. Ayo goyang, goyang yuk.

Dan Sonak Pro 4 tepat pukul 15:51 waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sesi request di Ayo Goyang Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Peringatan Haul Agung Sultan Suryansyah ke-500 akan digelar di Kompleks Makam Sultan Suryansyah di Jalan Queen Utara, RT 9, Kelurahan Queen Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan keagamaan dan penghormatan terhadap salah satu tokoh penting dalam sejarah Banjar tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam 15 Agustus 2026, bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Panitia memperkirakan ada ribuan jemaah nang menghadiri haul, nang menjadi momentum gasan mengenang jasa wan perjuangan Sultan Suryansyah. Makam Sultan Suryansyah sendiri berada di kawasan Queen Utara dan dikenal sebagai salah satu situs bersejarah penting di Banjarmasin. Selain masyarakat dan jemaah dari Banjarmasin, kegiatan tersebut juga diperkirakan dihadiri jemaah dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Sejumlah tokoh dan pejabat daerah UMPAT masuk dalam daftar undangan, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, kemudian Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuriyadi Sulaiman, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, serta keluarga besar Zuriat Pangeran Sultan Suryansyah. Ketua Panitia Peringatan Haul Agung Sultan Suryansyah ke-500, Abdul Hakim, mengajak seluruh masyarakat lawan jemaah gasan bersama-sama menghadiri kegiatan tersebut. Demikian Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kita terima sesi request lagi ya, Dangsa Anak Perempat. Masih bersama Anissa sampai kurang lebih 40 menit lagi di Ayo Goyang. Silakan yang hendak bergabung langsung aja telepon di WhatsApp dan juga telepon reguler. Nomornya adalah 0895-3405-09539. Kemudian di 0511-325-2602 ya. Dan Ulun sampaikan dulu nih, nanti kita juga akan memutarkan requestan yang sudah masuk tadi, Jomblo Lato-Lato, kemudian Angka 1 yang di request dari Pauji ya di TikTok ya. Kemudian tadi juga ada requestan dari Ujang Fadil, mau request lagunya Maggie Z, Gubuk Bambu ya. Jadi kita sudah punya 3 lagu nih, kita akan terima dulu ya di WhatsApp dulu nih. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana, Pian?
1: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Bang Adli di Banjarbaru. Ini Pian pertama nih lawan Ulun nih di telepon.
1: Nggih,
0: nggih. Salam kenal, Bang lah.
1: Ya, sama-sama.
0: Nggih, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah baik-baik aja ya. Cuaca di Banjarbaru kayak apa nih, Bang?
1: Mendung.
0: Mendung ya?
1: Iya.
0: Tapi untuk asap aman kah?
1: Aman.
0: Aman ya.
1: Soalnya kalau malam.
0: Kalau malam?
1: Kalau malam terasa.
0: Oh, kalau malam terasa ya. Iya, mungkin kita harus ini nih lebih pakai masker gitu ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kemana-mana pakai masker. Pakai ya. Kacamata juga supaya kada perih mata ya kalau.
1: Betul.
0: Betul ya. Bang, ini lagunya Ulun bacakan dulu ya, Bang ya.
1: Silakan.
0: Lagunya ini ada Sirup Markisa dari Gita Yobi, kemudian ada Rindu Luar Biasa dari Jirayut, ada Kau Bagi Cintamu Iis Dahlia, ada Layar Kertas dari Maya KDI, ada Jangan Gila Dong dari Lolita, ada Lebih Baik Sakit Gigi Clay Family, ada juga Cuma Kamu Roma Irama.
1: Oh ya, Layar Kertas aja.
0: Layar Kertas ya. Salam-salamnya buat siapa aja, Bang?
1: Pertama buat Yani, I Love You. Amal di Palam, Mama Inur dan Lukman. Terus Herman, Bang Mihat. Dan semuanya aja lah, dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z ya, mudah-mudahan sehat selalu ya pendengar-pendengar ya. Kita ya.
1: Iya.
0: Inggih. Terima kasih, Bang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Adli dari Banjarbaru ya. Dan untuk warga Kalimantan Selatan memang diimbau untuk ini ya, lebih baik kita berhati-hati dengan menggunakan masker gitu ya. Karena ini mempengaruhi kesehatan kita, Bandar dan Sanak Perempat ya. Dan mudah-mudahan ini cepat berlalu dan Kalimantan Selatan kembali sehat lagi ya, dan Sanak Perempat ya, kita doakan terus nih. Kita terima sekarang yang di 0511. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Goyang. Wow, ini tumben, Bang, di 0511 teleponnya.
2: Biasa
0: apa?
2: Pada misi pulus aja, teman.
0: Oh. Bang Mihat, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, cuaca panas kah, Bang?
2: Alhamdulillah, kayak ini juga panas. Kada asal jangan hatinya panas dah.
0: Iya, bujur asal jangan hati panas ya. Hati harus selalu sejuk ya, kalau Bang?
2: Lawan otak ya Allah.
0: Ah iya, bujur.
2: Otak panas kali juga, ngurak.
0: Iya, bujur banget.
2: Ada apa, anak penyanyi lu, teman?
0: Boleh, penyanyi apa nih?
2: Yang kini aku kekasihmu yang dahulu. Sudah kan?
0: Wih, kenapa satu baris, kenapa satu bait aja nah?
2: Katanya Adam Dangalan tuh.
0: Lagunya buat siapa tuh?
2: Ada kue sana, misalnya.
0: Itu lagunya siapa ya?
2: Lagu Roma.
0: Oh, yang apa tuh?
2: Masih kekasihmu aja.
0: Oh, masih kekasihmu. Hendak request itu kah?
2: Kada usah gini ngolo.
0: Oh, kada usah. Iya, soalnya Roma Irama tadi sudah kita putarkan
2: nah,
0: nih,
2: ya
0: kan, nih.
2: Lagu nang pacang nang ada balut, nang ada apa listnya?
0: Jirayut Rindu Luar Biasa mau atau Lolita Jangan Gila Dong?
2: Nah, Jangan Gila Dong begitu.
0: Jangan Gila Dong ya.
2: Jangan Gila Dong.
0: Iya. Salam-salamnya nih buat siapa aja nih?
2: Salam lah buat siapa, Adli kah?
0: Iya, Bang Adli tadi.
2: Salam sehat ya, di kompak selalu. Mm-hmm. Oh, ano si Din tuh bagus banget menyanyi di Gadis Sebelah.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wah, harusnya tadi si Din menyanyi juga.
2: Nah, makanya itu. Aku mengeluarkan punku juga sedikit.
0: Iya, iya. Siapa
2: di
0: lagi nih?
2: Di Gadis Sebelah ya Allah nyanyi si Din. Mm-hmm. Harus bagus banget ya, Din. Mm-hmm. Ibarat ano tuh 10 tuh nomor 11 loh itu.
0: Ini luar biasa. Oke, nanti ini deh kalau misalnya di hari lain kena ulun minta nyanyi nih si Din.
2: Nah, bojok kena disuruh nyanyi Bang Aldin Adli lah.
0: Ingi.
2: Iya, sip tuh.
0: Di salam-salamnya lanjut.
2: Lanjut Udin kan Banjaya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Abang Edo, Bang Wandi, Bang Hakim. Mm-mm. Buat Bang Jaya, malah tunggu suaranya Bang Jaya nah.
0: Inggih, tumben belum bergabung si Din.
2: Gak bisa ke Kuala Lumpur. Lanjut lagi salam buat Adit, masih gak siakan sebelah gitu?
0: Adit, masih di sebelah si Din.
2: Oh, masih di sebelah kan?
0: Iya.
2: Buat Tatli Jola, ya Allah. Mm-mm. Buat Mada. Mm-mm. Itu lah di video lah. Nang lain buat anak.
0: Ini siapa buat penyiar-penyiarnya nih, ini mah.
2: Sekali-sekali ya Allah.
0: Boleh.
2: Bisa alami buat penyiarnya.
0: Untuk produa
2: lanjut lagi,
0: produa,
2: lanjut lagi produa. Buat siapa nang di alu-alu itu Bang Ali, Mahadi, dan Ipa. Nah ada nang buat Abang Asmuni di tinggiran nang lagi monitor ya. Buat Ijai juga di Tabung Anen.
0: Iya.
2: Buat Budi. Apa sih Abang Uyun ya. Ya semuanya aja nih sana.
0: Semuanya ya, salam sehat.
2: Semuanya. Kata tinggalan Ano.
0: Siapa?
2: Si siapa yang di Mbak Yanti.
0: Oh iya, Acil Yanti.
2: Acil Yanti. Mm-hmm. Sidin menyenggol aku tahu saja.
0: Iya.
2: Tapi kada sempat tamu. Salam deh. Sehat, kompak selalu ya Allah.
0: Iya,
2: mudah-mudahan Sidin perajakian aja dah. Buat si apa lagi yo? Semuanya aja kena.
0: Semuanya ya. Salam semuanya. Salam ano? Agustusan.
2: Nah, selamat hari 17 Agustus ya.
0: Belum selamat. Selamat menjelang.
2: Oh, selamat belum lagi lah.
0: Belum ya.
2: Selamatnya ada jauh lagi.
0: Oke deh, makasih banyak Bang Ihat ya.
2: Buat
0: ya.
2: Anissa sehat selalu.
0: Amin. Biar
2: selamat juga.
0: Selamat ya, selamat.
2: Mudah-mudahan kamu berdua selamat ya.
0: Amin, selamat dunia akhirat ya kalau.
2: Nah, berjalan ke mana berdua selamat.
0: Inggi.
2: Buat Anissa, terima kasih. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada ujungnya ya, dan Sanak Perempat ya, dan Sidin selalu semangat nih. Pendengar-pendengar kita yang lain juga kada kalah semangatnya. Nah, kita terima satu terakhir di sebelum kita putarkan request ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yu.
0: Nah, dengan siapa di mana nih? Semangat juga nih.
3: Bang Wandi, Corona.
0: Bang Wandi, apa kabar, Pian?
3: Alhamdulillah, kabar baik aja.
0: Alhamdulillah. Kurau cuacanya kayak apa nih, Bang?
3: Kurau panas.
0: Panas ya. Tapi kalau di Kurau tuh aman? Apakah ada kebakaran lahan kayak itu?
3: Tidak ada.
0: Alhamdulillah.
3: Tidak ada lahan, kira-kira. No, dibati-bati.
0: Oh, dibati-bati ya. Oke deh. Alhamdulillah ya, mudahan juga yang terdampak cepat pulih lagi nih ya.
3: Iya.
0: Ini lagunya nih, ulun bacakan dulu ya, Bang ya.
3: Iya, jalan.
0: Rindu Luar Biasa dari Jerayut, kemudian Penggemar Dangdut dari Irwan, kemudian Cahaya dari Fildan, Lelaki Pilihan Ali Aksyar, kemudian Lebih Baik Sakit Gigi dari Clay Family. Kemudian Kasih Tahu Mama. Mau yang mana? Kasih Tahu Mama.
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya Bang.
3: Salamnya buat Hadi dan Dinita. Lukman untuk minornya juga buat ya Mas Hadi dan Santi. Mama Madan, Mbak Yanti, Abang Abi juga.
0: Tinggi.
3: Buatnya Irfi Kanjong juga. Abang Hakim. Buat Yani Jaladio lah. Yani Jaladio buat Lukman, buat Yanti, Irman, Tegir Baru. Soal lauk tuh tidak apa, lihatlah soal lauk. juga Topik Toy ya, di mana Topik Toy lah.
0: Di mana ya, kada ingat ulun.
3: Ini
0: Bang Wandi, ini ada salam nih dari TikTok nih. Salam buat Bang Wandi dari Bang Ipul Cempaka, Jar.
3: Ya, salam kenal juga, Bang Ipul.
0: Iya.
3: Ya, buat Anissa, semoga sihat selalu aja.
0: Amin.
3: Ya, terima kasih dulu waktunya.
0: Inggih, terima kasih Bang Wandi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi ya atas requestnya dan juga salam-salamnya, doanya seperti itu ya. Oke deh, karena sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 lagu yang harus kita putarkan. Kita putarkan menjadi dua sesi ya. Yang pertama ini lagu Jomblo Lato-Lato, kemudian dilanjut dengan Angka 1. Tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

salah satu dari Caca Handika, requestannya Abang Fauzi ya, dari Amuntai ya, ujar Sidin. Lagu kenangan waktu masih di Banjarmasin, Maangka satu ke Anissa Ai. Terima kasih sudah diputarkan sama-sama Abang Fauzi ya. Dan langsung saja nih untuk lagu berikutnya, kita akan dengarkan tadi requestan yang belum sempat terputarkan. Requestannya Ujang Fadil, Gubuk Bambu, kemudian dilanjutkan dengan Layar Kertas, kemudian Jangan Gila Dong. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

kasih dan Sanak Perempat masih bersama Anissa di Ayo Goyang Perempat Banjarmasin. Nah, ini kita mendapatkan WhatsApp ya dari Pak Amrullah. Selamat sore Nisa, selamat sore juga Pak Amrullah ya. Kalau sempat putarkan lagu viral Fauzan dan Aprilia, Setia Untuk Selamanya kalau kada salah. Buat semuanya An, semoga terhibur dan terima kasih. Terima kasih Pak Amrullah ya sudah bergabung menyempatkan untuk request. Tapi mohon maaf ya karena kita masih punya satu lagu penutup nih Pak Amrullah ya. Bisa mungkin di request lagi untuk besok ya. Dan untuk Dasana Perempat yang tadi di TikTok juga, mohon maaf ini karena memang keterbatasan waktu, ulun kadakawa menerima seberataan requestan ya. Bisa dicoba lagi di besok ya. Besok Ayo Goyangnya bersama Kian ya. Bersama Kian, jamnya sama, jam 3 sampai jam 5 Kamarian waktu Indonesia Tengah ya. Oleh karena itu, sisa 5 menit lagi kita Ayo Goyang, ulun akan hadirkan satu lagu penutup. Tadi requestan dari penelpon ya. Lagunya Kasih Tahu Mama Malam Minggu dari rombongan Bodong Koplo. Ulun ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang ulun kada sengaja, ulun mohon maaf ya, minta rela berataan. Kita bertemu lagi di Ayo Goyang kapan ya? Ayo Goyang ya. Hari, wah, ulun Ayo Goyang hari Sabtu. Nanti masih lama ya dan Sanak Perempat ya. Dan untuk ada WhatsApp lagi nih dari Abang Fauzi nih, persiapan jelang 17-an untuk acara hiburan. Semangat ya yang sedang mempersiapkan untuk lomba 17-an ataupun event-event yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ya. Baik, oleh karena itu kita akan langsung dengarkan nih lagu penutup ya dari rombongan Bodong Koplo, Kasih Tahu Mama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menunjukkan kinerja yang kuat dalam tata kelola keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi, Banjarbaru sukses memborong dua predikat terbaik dalam KPPN Awards 2026. Dua penghargaan tersebut masing-masing diraih sebagai terbaik penyaluran DAK Fisik tahun 2025, lawan juga terbaik penyaluran dana alokasi umum DAU semester 1 tahun 2026. Penghargaan diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN tipe A1 Banjarmasin dalam rangkaian sosialisasi kebijakan pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2026. Forum Konsultasi Publik tahun 2026 serta apresiasi atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026 di Auditorium Mastur Jahri UIN Antasari Banjarmasin Selasa 4 Agustus 2026. Dua predikat nang ini menjadi sinyal kuat bahwa kualitas pengelolaan anggaran di Banjarbaru kada hanya dinilai dari besarnya anggaran nang terserap, tapi juga dari ketepatan proses, kesiapan administrasi, kemudian pemenuhan persyaratan, serta koordinasi antar lembaga. Pada kategori terbaik penyaluran DAK Fisik tahun 2025, Banjarbaru dinilai mampu menjaga proses penyaluran secara tertib. DAK Fisik sendiri menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendukung pembangunan fisik di daerah. Demikian kabar perempat pukul 17 Kamarian waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih dan Sonak Pro 4 masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di Kamarian hari ini, yang mana panas ya. Tadi kalau di luar ada asap-asap lagi nggak nih sore nih? Nggak ada ya. Tadi siang lumayan berasa, mungkin kalau sore di Banjarmasin udah mulai hilang gitu ya, dan Sonak Pro 4 ya. Tapi Ulun ingatkan untuk memakai masker ya, karena kita tidak tahu ya kondisi imun kita di tengah cuaca yang kadang menentu ini. Tiba-tiba kita terkena flu atau sakit tenggorokan kan kadang nyaman juga ya. Kalau nah di sore hari ini jam 5 hingga jam 6 kita berada di segmen Palindangan Banua, yang mana di segmen ini Ulun akan membahas seputar informasi destinasi wisata. Dan untuk destinasi wisatanya Ulun akan membahas dari Kabupaten Barito Kuala ya, yang mana Kabupaten Barito Kuala atau Nang Rancak disambat dengan Batola ya. Ini daerah ini dialiri oleh sungai-sungai ganal yang menyimpan potensi wisata yang luar biasa, mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga wisata religi ya. Dan daerah ini juga menawarkan sensasi petualangan air ya, dan juga ada pemandangan khas lahan basah yang kada akan buhan pian temukan kalau misalnya kada di Barito Kuala. Nah, jadi untuk warga Barito Kuala stay tune ya, dan untuk warga Kalimantan Selatan yang lainnya, ataupun ada juga yang mendengarkan Ulun nih melalui aplikasi RRI Digital yang berada di luar Kalimantan Selatan, stay tune. Sebelum Ulun sampaikan informasi destinasi wisata dari Barito Kuala, Ulun akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu Banjar ya. Ada lagu Banjar Makanan Berataan, kemudian juga Manjulur Kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Palindangan Banua.

Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat Kamarian, ulun ucapkan kembali ya. Dan terlihat kalau di jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini padat ya dengan kendaraan ya. Mungkin orang bulik dari kantor ataupun memiliki urusan kemana gitu ya. Hati-hati di jalan ya. Persiapkan perlengkapan kendaraan yang lengkap, apalagi yang pakai motor ya. Yang pakai motor jangan kada ingat pakai helm, terus juga boleh ya kalau pakai sarung tangan supaya kada belang tangannya, terus juga boleh juga pakai masker ya di tengah cuaca yang seperti ini gitu ya. Sambil ulun temani ya untuk buhan pian yang sedang bersantai ataupun di mobil ya. Ini membahas mengenai destinasi wisata dari Barito Kuala. Yang pertama ada Siring Marabahan ya. Siring Marabahan terletak di pinggir Sungai Barito atau tepatnya di muka rumah dinas Bupati Barito. Siring Marabahan ini menyuguhkan pemandangan sunset atau matahari terbenam nang luar biasa bungas ya. Dan inilah daya tarik utama dari Siring Marabahan nang maulah banyak orang terutama generasi anum muda-mudi ya untuk datang menikmati sunset ataupun senja ya. Dan selain menikmati pesona langit orange ketika senja, masyarakat ini juga bisa bersantai sembari memancing ya. Dan selain Siring Marabahan, berikutnya ada Pulau Kembang. Nah, ulun sejujurnya belum pernah ke Pulau Kembang nih. Kapan hari tuh ulun hendak ke Pulau Kembang ya, kalau hari Minggu. Tapi karena ada halangan ya, belum bisa deh ya. Dan Pulau Kembang ini terletak di tengah Sungai Barito. Pulau Kembang mulai dibuka untuk umum sebagai tempat wisata pada tahun 1976. Daya tarik utama pulau yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan tersebut adalah keberadaan monyet atau kera berekor panjang. Selain itu, ada juga berbagai macam spesies burung, kemudian vegetasi hutan belukar, rawa, dan juga pohon nipah. Dan semakin masuk ke dalamnya, buhan pian akan menemukan dua buah arca yang berbentuk Hanoman ya. Ini menarik banget ya. Untuk yang belum pernah, sempatkan, ulun juga pengen deh sekali-kali gitu ya untuk merasakan Pulau Kembang ini ya, naik dari Siring gitu ya. Dan untuk berikutnya kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar lagi masih bersama Anissa hingga jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Suara Budaya Banjar.

Sebagai kota yang berjuluk seribu sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena

0: identik dengan kota seribu sungai dengan salah satu objek wisata andalannya, Pasar Terapung. Dulunya, pasar ini hanya sebagai tempat pertukaran barang atau barter antar masyarakat dari hasil kebun dan pertanian. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem tersebut sudah berkurang dan sekarang sudah menggunakan sistem jual-beli dengan menggunakan mata uang rupiah. Dalam perkembangannya, Pasar Terapung semakin dijadikan sebagai tujuan wisata air oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang di Banjarmasin, terdapat dua lokasi, yaitu di Muara Kuin dan di depan Masjid Raya atau Siring Tendean. Selain itu, Pasar Terapung juga terdapat di Kecamatan Lok Baintan, Kabupaten Banjar.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Barito. Nah, kada lengkap rasanya membahas Barito Kuala tanpa menyebut Jembatan Barito ya, yang merupakan landmark dari Barito Kuala. Dan landmark megah ini merupakan simbol kebanggaan masyarakat Batola dan Kalimantan Selatan. Diresmikan pada tahun 1997, jembatan gantung ini membentang sepanjang lebih dari 1 km di atas sungai Barito yang lebar. Bagi para wisatawan, ya, jembatan Barito ini kada cuma sekadar jalur transportasi saja, melainkan sebagai tempat berburu foto yang sangat estetik, ya, sangat instagramable seperti itu. Dan menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset dari bawah jembatan ini sembari melihat kapal-kapal yang melintas itu merupakan sebuah pengalaman yang cukup memukau ya, pengalaman ikonik seperti itu. Nah, tadi Ulun kan sempat membahas Pulau Kembang ya di awal ya. Ini ada komentar dari Mama Alfi. Mama Alfi kedewani ke Pulau Kembang nih saai. Kalau digigit monyet, waduh, iya ya. Berarti harus hati-hati ya ketika di sana ya. Atau mungkin Bu Hanpian ada yang pernah punya pengalaman di Pulau Kembang, boleh untuk di WhatsApp kita nih ya, diinfokan. Kemudian berikutnya ada Pasar Apung Kuin. Nah, bepergian ke suatu daerah ini kurang lengkap ya rasanya amun kada mempelajari budaya lokal. Di Barito Kuala ada salah satu cara mempelajari budaya lokal itu dengan mengunjungi Pasar Apung Kuin. Cara ini bisa nih membuat wisatawan ya untuk membaur dan juga berkomunikasi dengan para penduduk lokal. Ya, jangan cuma wisata modernnya aja seperti itu ya, dang sanak perompat ya. Dan itu dia beberapa informasi destinasi wisata yang ada di Barito Kuala. Untuk yang belum pernah ke salah satu yang Ulun sebutkan tadi, silakan dieksplor lagi ya untuk berwisata ke daerah Barito Kuala. Kita tamatkan wisata di Kalimantan Selatan ya. Mudah-mudahan sih Ulun juga bisa nantinya ya untuk ke beberapa tempat wisata secara langsung nih dang sanak perompat ya. Untuk menutup segmen Palindangan Banua ini, kita kembali hadirkan lagu-lagu Banjar di Perompat Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habad Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Kamarian, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pria yang dilaporkan tenggelam di sebuah danau di Kampung Batu Harang, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada Rabu 12 Agustus 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 3 hari. Informasi kejadian diterima oleh kantor SAR Banjarmasin pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 20 malam lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah dari Arif Maulana selaku Rescue PKJR. Berdasarkan laporan yang diterima, seorang warga berinisial B, 59 tahun, dilaporkan tenggelam di danau yang berada di wilayah Kampung Batu Harang, Kecamatan Mantewe. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dengan melibatkan unsur SAR dari unit siaga SAR Batu Licin Polres Tanah Bumbu, Babinsa Mantewe, Damkar Tanah Bumbu, BPBD Tanah Bumbu, Rescue PKJR, serta masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan mengarahkan sejumlah peralatan, diantaranya Rescue Car Hilux Box, kemudian Rubber Boat, kemudian perangkat komunikasi, peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, serta peralatan pendukung lainnya. Pencarian dilakukan dengan menyisir area sekitar lokasi kejadian dan menggunakan metode pencarian di permukaan maupun penyelaman. Pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 lebih 30 menit baisukan, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 20 meter dari lokasi kejadian. Demikian Habar Perompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Syarif Hidayatullah, atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, adalah sosok istimewa dalam sejarah Islam di Nusantara. Lahir dari garis keturunan bangsawan dan ulama, beliau mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan cahaya Islam, khususnya di wilayah Jawa Barat. Beliau adalah teladan nyata seorang pemimpin sekaligus ulama. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tumbuh menjadi pusat peradaban Islam yang maju. Syarif Hidayatullah memilih jalan dakwah yang sejuk, merangkul tradisi lokal, dan mengedepankan dialog yang menyentuh hati masyarakat. Sebagai bagian dari Wali Songo, sosoknya dikenal sangat bijaksana. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari tahtanya, melainkan dari kemampuannya menebar manfaat. Prinsip dakwahnya yang damai membuktikan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hingga saat ini, jejak perjuangan Syarif Hidayatullah terus menjadi inspirasi. Semangat dakwahnya yang santun dan penuh kasih sayang tetap menjadi kompas bagi kita dalam menjaga kerukunan dan memperkuat iman di tengah keberagaman.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Sekarang kita sudah semakin senja ya, dan Sanak ya, sudah tidak panas lagi kalau di luar nih, dan Sanak. Dan Ulun informasikan bahwa kita sekarang berada di dalam program Bala Hindang, sajian pengajian ayat suci Al-Quran yang kena Ulun akan hadirkan. Kemudian lagu-lagu islami, filler-filler islami, dan nanti juga akan kami kumandangkan azan maghrib pada pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti kita akan hadirkan pengajian juga dan Sanak Prompat ya. Tapi sebelum kita hadirkan pengajian, Ulun akan hadirkan lagu islami terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Ulun informasikan, segera kita akan hadirkan pengajian dan saritilawah untuk surat An-Naba ayat 1-20 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi dan terjemahan oleh Hajah Kustia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
2: Suara budaya Banjar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara, yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia. dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya. Misalnya, cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolaknya dari siksaan Allah. Firman Quran surah Al-Jasiyah ayat 19.

Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikas salam."

Kemudian beliau bersabda lagi, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya. Beliau bersabda, bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu. Sahih Muslim.

Terima kasih Dang Sanak Perempat masih bersama Perempat Banjarmasin. Dan sekarang sudah di menit 55 dari pukul 18 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana ini menandakan akhir perjumpaan Ulun Anissa di sore menuju malam ini ya, Dang Sanak Perempat ya, untuk edisi hari Rabu ini nih. Dan Ulun ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya, baik tadi dari Ayo Goyang, kemudian dari Palindangan Banua hingga di Balai Hindang ini, Dang Sanak Perempat ya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, Ulun mohon maaf, minta rela berataan. Dan kita berjumpa kembali di hari Jumat jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, setelah Anissa nih, nanti malam Buhan Pian Seberataan akan dikawani oleh rekan Ulun yaitu Awan ya. Dan nanti juga kita akan hadirkan untuk pengajian malam bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok. Tapi kita masih menunggu untuk siaran langsungnya ya, Dang Sanak Perempat ya. Dan Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

العالمين. الحمد لله الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Kita sudah selesai sama-sama membaca zikir 70.000 yang dibagi-bagi menjadi masing-masing 300. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan niatan kita membaca zikir ini 70.000 mudah-mudahan terbebas daripada api neraka, dan mudah-mudahan memiliki simpanan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita ini sebagai tebusan, insyaallah malam Kamis yang akan datang ada yang kita niatkan, kita baca di sini, kita niatkan untuk satu orang. Jadi nama dan binnya ditulis, hubungi, daftarkan daripada zikir ini yang daftarkan kepada admin dengan nomor 08125855 1010. Nanti pian akan dimasukkan dan pian tulis nama dan nama orang tua bin atau binti. Jadi daftarkan, daftar dengan biaya gratis, tanpa biaya. Jadi daftarkan nama dan binnya, insyaallah kita niatkan. Nah, jadi kita sembahyang maghrib di sini berjamaah, kemudian kita berzikir sama-sama membaca zikir 70.000 kali atau zikir 7 laksa. Jadi gunanya atau fungsinya zikir ini pelepasan atau tebusan daripada api neraka dan simpanan, atau bahasa kita sangu di negeri akhirat. Jadi mudah-mudahan kita semua terbebas daripada api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Fu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Satu hari di sana sama 1000 tahun di sini. Jadi sehari di sini 1000 tahun di sana. Nah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terlepas daripada api neraka. Jangan sampai walaupun masuk ke dalam neraka sehari aja, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Karena sehari di sini sama 1000 tahun di sana. Waktunya itu. Jadi alhamdulillah dengan kita membaca zikir ini, mudah-mudahan kita semuanya, diri kita dan keluarga kita terbebas daripada api neraka. Daftarkan pian, keluarga pian, istri pian, anak pian, daftarkan. Dan sama-sama kita membaca di sini. Jadi membacanya sama-sama. Kalau orangnya kadada, ya kada dianggap. Nah, orangnya kadada, ya kada. Orangnya kada hadir, ya kada dianggap. Jadi orangnya hadir ke sini. Umpama anak kita, bini kita, kita hadirkan ke sini, kita daftarkan namanya dan binnya. Jadi insya Allah kembali malam Kamis yang akan datang. Malam Kamis yang akan datang tetap kita berzikir di sini, dan nanti kita niatkan satu orang. Jadi malam Kamis, setiap malam Kamis satu orang, setiap malam Kamis satu orang. 70.000 dibagi umpama orang 200 berarti 350 seekong orang membacanya, dan ringan juga. Jadi bawa bini kita, bawa suami, bawa anak,
bawa keluarga kita, wa anfusakum wa ahlikum naro. Karena kita beramal tu kawa di sini aja lagi. Kalau sudah meninggal kita kada kawa beramal lagi, kita kada kawa berzikir lagi, kita kada kawa apa namanya sembahyang lagi, kita kada kawa bersedekah lagi kalau sudah meninggal. Karena ujar Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam, tempat menanamnya di dunia ini. Dan kena memetiknya daripada hasil tanaman kita ini yang ada di dunia ini, bukan menanam tanaman yang kaya di dunia ini, tapi dunia ini ladangnya, dunia ini tempatnya menanam. Nah, jadi di negeri akhirat kita memetiknya. Nyaman juga orang nang bisi sangu daripada orang nang kada bisi sanguan. Dan kita di sini berzikir ini fungsinya untuk menebus sebagai tebusan supaya kita tidak masuk ke dalam api neraka. Itu niatan kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terbebas daripada api neraka. Jadi insyaallah malam Kamis akan datang. Jadi tulis nama-namanya, nama yang dihadirkan di sini, nama istri kita tulis, bintinya binti siapa tulis. Jadi nama anak kita siapa namanya, terus binnya atau bintinya tulis. Kita selamatkan keluarga kita, kita selamatkan daripada api neraka. Kalau ditakuni nih, hendak masuk surga kah atau terbebas dari api neraka kah? Pasti pian menjawab terbebas daripada api neraka. Karena orang yang masuk surga belum tentu orang tadi bebas dari api neraka. Bisa aja lu dipanggang orang di dalam neraka, hanya dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, karena itu Allahumma ajirna minan nar. Kita minta perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Ini penjagaannya. Mudah-mudahan kita dijagakan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Daftarkan tadi nama dan binnya atau bintinya di nomor 08, catat nomornya, nomor adminnya, masuk pian ke situ. 08 12 58 55 10 10. Sekali lagi 08 12 58 55 10 10. Biar bapak ada aja di situ. Jamaah dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin mengikuti zikir 70 ribu. Nanti insya Allah admin akan memasukkan ke dalam grupnya, dan insya Allah nama pian akan didaftarkan di situ. Jadi pian mendaftar, daftar. Karena punya orangnya berbanyak, insya Allah sekali 5 langsung. Setiap pertemuan 5, setiap pertemuan 5. Punya orangnya tambah banyak, setiap pertemuan 10 langsung. Mudah aja itu. Misalkan orangnya 200, ya lah. Berarti 350 kali kita membaca. Misalkan orangnya 400, ya kan? Berarti berapa? Berarti kada banyak lagi kita membacanya. Sedikit. Jadi misalkan orangnya 400, yang asalnya tadi sorangan jadi berdua. Misalkan orangnya 1000, berarti berapa? Berarti berlima ya. Mudah-mudahan
kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam majlis zikir, berzikir kepada Allah. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, tidak bakal celaka orang yang berkumpul dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia ahli maksiat. Nah, ada orang ahli maksiat lewat di satu tempat, yang di tempat itu orang berzikir dan kebetulan dia meninggal di tempat itu. Kemudian malaikat adab siap sudah untuk menyiksa karena dia ahli maksiat. Tapi kata malaikat rahmat, dia itu meninggal berkumpul dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak jadi diazab, bahkan dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia meninggal di tempat yang dimana di situ dibacakan sama-sama berzikir kepada Allah. Jadi tidak akan celaka bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berkumpul dengan orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berzikir di tempat ini setiap malam Kamis di tempat ini. Sekali lagi daftarkan di situ. Mudah-mudahan kita seberatan jadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ulumi fi dharain amin. Berkata musannif di dalam ini kita, wa qiraatul wa furudus shalah an-niyyah wa takbiratul ihram ma'aniyah. Semalam sudah kita bahas tentang niat dan takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihah bil basmalah. Kemudian kita wajib membaca daripada suratul fatihah bil basmalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah ini termasuk daripada ayat Al-Quran atau sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi munnya kadaba bismillah, Al-Fatihahnya nih kadaba bismillah kada sah. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lain ada yang kada pakai bismillah, tapi ada juga yang berbismillah karena ia ikhtilaf, karena dia berbeda-beda pendapat. Jadi bismillah ini berbeda-beda pendapat. Ada yang dibuati bismillah, ada nang kada. Jadi pian jangan takajut munnya ada orang nang kada ada bismillah, berarti nya empat madhab situ. Kita madhab Imam Syafi'i pakai bismillah. Ada juga nang bismillahnya bagamat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Ada juga nang kayak itu, bismillahnya bagamat aja. Nah, jadi tergantung madhabnya mereka. Watasdidat al-arbi'ashar. Jadi tasdidnya itu ada 14 di dalam Fatihah. Jadi munnya kurang daripada 14 berarti ada sah. Jadi perlu diperhatikan, benar. Perlu diperhatikan daripada tasdid di dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa dah? 3 dah. Alhamdulillah dulillah. 4 dah. Rabbil alamin. 5 dah. Ar-Rahmanir Rahim. 7 dah. Maliki yaumiddin. 8. Middin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambah dua, 10. Ihdinas siratal mustaqim. 11. Siratal ladhi. 12. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 12 tambah 2 berapa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambah 2, 12 tambah 2, 4, 14. 14 tasdid yang ada di dalam surah Fatihah. Semuanya itu harus ada tasdidnya. Iyaka. Nah, itu kada ada tasdidnya, hilang tasdidnya di situ, kada sah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, kada sah. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya kan? Pokoknya ada tasdid, tasdidnya berjumlah 14. Wa ikhradid dhot minadh dha, dan bukan daripada dhot itu daripada dha. Waladdallin, salah. Dha waladdall. Waladdallin. Lain. Waladdallin. Salah. Bukan do, tapi dot. Yang paling fasih menyebut dot ini, dot ini nih, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua siapapun, tidak ada yang sempurna seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling fasih, yang paling sempurna menyebut kalimat bot, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Waladdallin, waladdallin. Walaysa fil Fatihah dha, bukan Fatihah itu dengan do. Sumarruku. Nah, berarti surah itu sunnah aja ya lah. Ini yang wajib-wajibnya aja. Fatihah itu wajib di dalam sembahyang. Makanya kita perlu belajar Fatihah. Karena ini kewajiban. Jangan-jangan ada wajib kita belajar. Ini kewajiban yang kita kerjakan sehari 5 kali. Di dalam sehari semalam nih, sembahyang nih. Jadi wajib kita tuh belajar surah Fatihah nang 7 ayat ini nah. Wajib kita belajar. Ada nang 3 tahun belajar. Jadi kada sembarangan surah Fatihah ini, huruf-hurufnya itu diperhatikan. Alham, Bismillah, Ar-Rahman. Jadi diperhatikan tiap-tiap huruf dan tiap-tiap panjang pendeknya, makharijul hurufnya semuanya diperhatikan. Nah, jadi perlu kita tuh belajar lawan guru yang fasih membaca Fatihah ini, karena ini menjadi rukun di dalam sembahyang. Jadi mbah Fatihah tadi napa? Ruku. Berarti surah itu sunnah. Kayak qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, di dalam sembahyang hukumnya sunnah. Jadi nang iyanya itu Fatihah ini. Tsummar ruku', kemudian ruku'. Ruku', ruku' ini wajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Jadi di belakangnya ini rata sekira-kira ini
tangannya ini paling kurang nih, wa agalluhu, dan paling kurang rokok itu tangannya ini sampai ke lintuhut. Sekurang-kurang rokok. Tapi yang sempurnanya tadi, ini bujur-bujur merendahkan, ini bujur-bujur merata akan nih belakangnya ini nah. Jadi ininya tadi sampai ke lintuhut. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini jari tiganya ini ada di muka, yang ini jempol apa namanya nih? Ya, jempol lah lawan kelingkingnya ini ada di dalam. Jadi yang muka ini tiga ini itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kelengkengnya ini lawan ibu jarinya itu ada di dalam, yang ini tiga ini ada di luar. Nah, ya kan, kemudian batis yang di bawahnya ini lurus, lurus belakangnya juga lurus, belakangnya ini lurus. Kemudian pulang apa? Wayat ma'innu fihi ujuban. Jadi di dalam ruku' tadi ada namanya tuma'ninah. Tuma'ninah itu taskunu hatta taskuna a'dha'uhu, sampai tenang daripada anggota tubuhnya. Jadi tubuhnya itu tenang. Nah, tubuhnya itu tadi ada ketenangan. Itu namanya tuma'ninah. Tsummal i'tidal. Kemudian mbah ruku tadi ada yang namanya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, di dalam i'tidal tadi wa yatma'innu fihi wujuban. Wajib juainya tuma'ninah. Tuma'ninah itu tadi sukunul a'dha, artinya tenang anggota batang tubuhnya. Biqadri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi sekedar daripada membaca tasbih itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, itu. Tsumma sujud. Kemudian imbah i'tidal tadi hanya sujud. Sujudnya berapa kali? Marrataini, dua kali. Mana jenang anggota sujud tuh yang mana? Anggota sujud tadi? Muka, ya kan? Kemudian telapak tangan, ya kan? Lintuhut. Kemudian hanya batis, ya kan? Itu anggota sujud tadi, anggota sujud. Tapi nang mana nang berdahulu, nang didahulu akan waktu sujud nih tadi. Nang berdahulu itu lintuhut, berdahulu nih i'tidal. Allah sami'allahu liman hamidah, ya kan? I'tidal. Nah, nang mana nang berdahulu? Yang berdahulu tadi lintuhut. Nah, lintuhut turun nih mbah sami Allahu liman hamidah, ya kalah apa sujud, ya kalah ya kan sujudnya tadi yang didahulu akan lintuhut. Nah, lintuhut dulu, ya kan, mbah lintuhut tadi hanya tangan. Yang kedua, hanya yang ketiga tadi hanya muka. Jangan terbalik, muka berdahulu, nanti yang berbinculan sembahyang. Muka berdahulu terjun ciruk. Nah, jadi yang berdahulu itu tadi lintuhut. Tapi ada juga orang yang sakit batisnya, ya kan? Kayak apa orang yang sakit batis tadi? Pas
pasti tangan berdahulu. Yang sakit batis, kada mungkinnya mahantu pakan lintuhutnya berdahulu. Pasti tangan nang menyangga. Tangan bah tangan hanya lintuhut. Ya kak. Nah. Summa sujud marotaini. Kemudian sujud dua kali ke wal julus baina sajdatain wa yatma'innu wujuban fil qul, dan duduk di antara dua sujud. Nah, imbas sujud tadi ada kalau duduk. Nah, itu namanya duduk di antara dua sujud. Dan semua di dalam yang dilakukan tadi ada yang namanya tuma'ninah. Tuma'ninah tadi ya sukunul a'dha, tenangnya anggota batang tubuhnya, berdiam bahasa kitanya dengan kadar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kadarnya saya itu tuh, diamnya itu tadi, itu namanya tuma'ninah. Amunnya orang sembahyang pang lambat aja jah, tapi inya kada betuma'ninah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini namanya kada betuma'ninah walaupun lambat. Aku nang laju sama sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku nang kayak itu sama sekali. Daripada lambat. Nah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kada betuma'ninah. Yang namanya tuma'ninah tadi sukunul a'dha, tenang. Hadir hatinya pulang di dalam sembahyang tadi. Nah, itu semua setiap-tiap rakaat. Wa yaf'alu baqiya rakaat kadzalik. Nang kaya itu juga, nang rakaat kedua, nang rakaat ketiga, ada nang rakaat keempat, nang kaya itu seberataan. Nah, kelakuannya nih kada berbeda. Kalau pang di rakaat kedua berbeda atau rakaat ketiga berbeda, sama. Ada yang berbedanya sama. Kemudian pulang rukun yang berikutnya wa tasyahudul awal. Kemudian tasyahud awal wa qu'uduhu sunnatun. Nah, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Duduknya pun hukumnya sunnah muakkadah. Wa tasyahudul akhir wal julus fihi fardun. Nah, nang wajib itu nang duduk terakhir. Duduk terakhir. Tasyahud akhir. Nah, itu hukumnya wajib fardun. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad fardun, wajib. Tertinggal sholawat di dalam sembahyang, kada sah. Sembahyangnya kada sah jadinya. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salam. Dan yang namanya sholawat tadi setelah tasyahud dan sebelum salam. Jadi salam tuh bang, salam tuh wassalamu minas sholah fardun. Salam tuh fardu juga. Sampai mana fardunya, sampai mana wajibnya. Assalamu alaikum. Nah, sampai situ aja. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Munyakum tuh habis dada. Assalamualaikum warahmatullah. Biduna wabarakatuh kada dibuat wabarakatuh. Karena waktu takbir inya memulai dengan kalimat Allah, ditutup dengan salam pakai kalimat Allah juga. Bahkan yang kita mulai ini sembahyang Allahu Akbar, ya kah?
Allah kalau tak Allah ya kalah. Habis itu bilang ditutup Assalamualaikum warahmatullah. Jadi menolehnya itu waktu tullahnya itu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tullah kaitan waktu tullahnya itu. Nah. Nah ini nih. Wa aqallu salam paling sedikit salam Assalamualaikum. Itu paling sedikit. Wa aqallu salam Assalamualaikum. Paling sedikit daripada salam itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ipian kena mendengar orang macam itu, ini je. Kenapa ini je? Ini aliran hanyar ini je. Ada inya sahaja paling sedikit tadi. Nah, tapi sunnahnya kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi bisalah jadi makmum lah. Nabi pernahlah jadi makmum. Nabi pernahlah jadi makmum sidin sembahyang. Kan Nabi itu jadi imam terus pula. Iyalah. Sembahyang nih jadi imam terus. Nah, Nabi itu pernahlah jadi makmum sembahyang. Hah? Pernah menjadi makmum Nabi itu. Pernah Nabi itu menjadi makmum. Yang imamnya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pernah Rasulullah itu menjadi makmum. Itu sebagai isyarat bahwasanya yang melanjutkan kepemimpinan adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi paling sedikit salam tadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi inilah munnya orang beimaman kelalah ada terlambat kalau terlambat ini masbuk ngarannya kelak. Yalah masbuk. Sebelum imam itu mengucap salam Assalamualaikum, orang itu sah beimaman. Buka. Ini sudah tahiyat nih, tahiyat akhir nih imam nih. Ini buka Allahu Akbarnya. Itu masih sah. Masihnya menjadi makmum daripada imam itu. Tapi menjadi imam Assalamualaikum Allahu Akbar warahmatullah kada sah. Ini sudah keluar daripada sembahyang. Jadi wajibnya itu Assalamualaikum. Munnya kumnya itu sudah terucap berarti habis dah daripada sembahyang si imam tadi. Kada kau lagi diumpati. Munnya sebelum daripada itu, nah sah aja masih. Biar tahiyat tahiyatul mubarak. Allahu akbar. Nyarinya kan tahiyat juga nih. Ya kan hendak mengikuti fadilah berjamaah supaya dapat daripada pahala jamaah walaupun masbuk nih. Itu masbuknya di ujung benar sudah. Orang hendak habis sembahyang ini hanya datang. Teguring rupanya. Juhur teguring. Orang sudah tuntungan. Jalan. Nah pulang wa aqallu tasyahhudil wajib dan paling sedikit tasyahhud yang diwajibkan at-tahiyatu lillah at-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Nah salamun alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam dari Allah nih kepada Nabi. Assalamualaikum.

kah? Nabi itu begandangan lawan kita walaupun sidin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala dulu tadi assalam at-tahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu jadi Nabi pulang apa? Assalamu alayna. Kita terbuat di situ tuh. Wa ala ibadillahi salihin, dan daripada hamba-hamba yang soleh. Nah jadi waktu kita mengucap wa ala ibadillahi salihin, ingatakan rupa daripada guru-guru kita. Bayangkan muka, wajah daripada guru-guru kita. Karena guru-guru kita orang-orang soleh. Jadi kita ingatkan waktu mengucap itu wa'ala ibadillahi salihin. Nah, ingatkan sebaratan guru-guru kita. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ini di bawah nih. Nah, jangan tapi, jangan tapi anu benar. Santai aja. Nah, sadang. Sadang. Jangan tapi bilang kayak itu, bina karas benar. Lagi sampai berputar-putar, nah, cinik, nah. Harus saja ini putar-putar. Jadi, nah, assalam. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ini sudah nangkai ini nih. Waktu tahiyat itu sudah nangkai ini. Kada nangkai ini. Jadi waktu tahiyat itu sudah nangkai ini. Sunnahnya kada nangkai ini. Jadi tinggal naik aja lagi. Ashadu an la ilaha illallah. Nah, ini di bawahnya. Nah, di bawahnya. Kemudian pulang. Waktu tuntung tahiyat jangan ditutup. Ini kayak ini nih bang, sampai nah, ya kah? Ini sampai tuntung. Ini ada orang rajin tuntung tahiyat, membaca tahiyat, dum majid, ya. Nah, ya, ya kalah. Ini kada sampai tuntung pokoknya. Habis itu pulang membaca salam. Allahumma sholli ala apa namanya? Paling sedikit waqulus shalah, paling sedikit shalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sepan wayam bagi an yatati bi sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan, dan sepantasnya engkau mendatangkan daripada sunnah-sunnah di dalam sembahyang dan sunnahnya katsiratun jiddan, banyak banyak benar di sini. Wayam bagi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa amalillah wahdah. Jadi ini tadi ada ditutup langsung. Lah, ini tetap nangkai ini sampai habis. Sampai menyapu nama muka, sunnah hukumnya. Salam yang pertama hukumnya wajib. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Makanya salam pertama tuh assalamualaikum, ya orangnya sakit parut, hendak banget kantut sembahyang nih. Jadi assalamualaikum perut ya. Sahlah sembahyangnya sah. Assalamualaikumnya tadi nah. Assalamualaikum. Trototototot. Ya. Rupanya menahan di benar sudah. Kantut tadi. Nah, sahajalah. Sahaja itu. Tapi punya assalam trot ya kada sempat nih. Kada sempat. Jangan nyanyi mengucap assalamualaikum trot. Ya kada apa lagi. Warahmatullah. Membaunya aja kawan. Nah. Bakantut sembahyang maka imam pulang.

Allahumma shalli ala Muhammad ya. Nah, itu paling sedikit sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa 'amalillah. Nah, jisidin usahakan daripada ikhlas di dalam sembahyang. Bukan karena siapa-siapa. Walaupun di hadapan orang lalu sembahyang, di hadapan mintuha, di hadapan bos lalu sembahyang benar rajin. Ada untingan. Nah, ada nang di anu, ada nang dicarinya, ada nang dimaksudnya. Di hadapan orang mau sembahyang pina husu benar. Persorangan sembahyang biasa aja. Cepat pulang sembahyang. Kayak mesin jahit sembahyang cepat benar. Kayak ayam mematok. Di hadapan orang mau husu benar. Allahu Akbar. Masyaallah. Namun di hadapan orang. Nah, jadi jasidin gawi dengan ikhlas sembahyang ini. Wahwa amal lillah, ikhlas itu artinya amal semata-mata karena Allah. Dia itu mengerjakan ibadah karena Allah wahdah semata-mata. Allah tipang itu nah. Allah tipang. Kada ada lagi untingan nang lain tu. Kada ada Allah tipang. Allah tipang. Kada ada lagi nang lain untingan. Nah, habis tu pulang wal khusyuk. Dan juga khusyuk wa huwa sukunul a'dha. Tumaknina. Habis itu pulang khusyuk. Nah, khusyuk itu yaitu tenangnya di dalam sembahyang itu tadi. Tenang. Wa hudurul qalbi, dan hadir hatinya di dalam sembahyang. Kada ke mana-mana. Kada ke mana-mana, hadir di dalam sembahyang itu tadi. Khusyuk, khudur, khudu', wa tadabburul qira'ah, dan inya mentadabburi daripada bacaannya tadi di dalam sembahyang tadi. Wa tafahhumuhuma wa tafahhumuha fa innama yatakabbarullah minas shalah biqadril khudur. Jadi penting ini daripada khusyuk dan khudur tadi. Saking pentingnya tadi apa? Yaitu Allah menerima sembahyangnya kadarnya, atau Allah menerima itu dengan hudurnya hatinya. Munnya hatinya kada hadir di dalam sembahyang, kada diterima. Kada khusyuk di dalam sembahyang, kada diterima oleh Allah. Di mazhab Imam Syafi'i. Bahkan ada yang mengatakan khusyuk itu menjadi kewajiban di dalam sembahyang. Artinya rukun di dalam sembahyang. Ada yang mengatakan seperti itu. Rukun sembahyang salah satunya yaitu khusyuk. Ini menurut madhab Imam Ghazali. Kalau kada khusyuk di dalam sembahyang, maka kada sah sembahyangnya. Mubarakah lagi. Kada khusyuk. Mubarakah. Wa yahrumu riya, dan haram hukumnya pamer sembahyang anu beramal nih. Sembahyang bis shalah di dalam sembahyang. Menggawi sembahyang anu betetampai supaya dilihat orang ya. Sembahyang supaya dilihat orang bahwa seorang penyembahyang. Ini hukumnya haram. Wa ghairiha, dan yang lainnya juga. Sum'ah, ujub, takabur, macam-macam itu tadi semuanya. Wahwa amal li ajlinna, semuanya itu takabur, riya, ujub, sum'ah. Itu al-amal li ajlinna, inya beribadah karena ada untingan manusia. Karena ada untingan manusia tadi, ada untingan, ada maksud di balik sembahyangnya itu, di balik beribadahnya itu. Mubtilatus shalah wallahu a'lam bissawab, pembatal-pembatal daripada sembahyang. Ini hal-hal yang membatalkan di dalam sembahyang. Insyaallah kita sambung malam Kamis yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela, minta ridha.
minta halal, ampun maaf dunia akhirat. Mudah-mudahan hidup pian berberkah, mati pian berberkah, dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita seberataan, dikabulkan segala hajat, diampuni segala dosa, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan beriman, mati membawa iman, dan mudah-mudahan bighairi hisab semuanya dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Abdul Zikri fa'alam.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sarak Perompat, kami sampaikan kabar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dampak kekeringan Kabupaten Kota Baru pada musim kemarau tahun ini tidak hanya berlangsung di Pulau Laut, namun juga terjadi di kawasan daratan Kalimantan. Salah satu kawasan yang turut mulai terdampak yakni adalah sejumlah desa Kecamatan Kelumpang Hilir, seperti Desa Tarjun dan sekitarnya yang berada di garis pesisir. Disampaikan Elvian, warga Desa Tarjun, masyarakat di desanya belum teraliri air PDAM, namun kondisi pasokan air sumur saat ini mulai berkurang. Terpaksa disuplai dengan tangki air dari beberapa perusahaan yang beroperasi di sekitar desa. Sementara itu, terhitung mulai 11 Agustus 2026, pelanggan PDAM Kota Baru, Cang KKI Serongga, ini Kecamatan Kelumpang Hilir, mulai diberikan pemberlakuan pembatasan distribusi, terutama untuk wilayah layanan IPA baru yang meliputi Desa Telaga Sari, Serongga, dan Tegal Rejo, poros arah Serongga. Hal ini diberlakukan berkenaan dengan menurutnya debit intake baku IKK Serongga dan menjaga kelancaran distribusi air ke pelanggan serta menjaga keseimbangan air baku saat ini. Demikian kabar Perompat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedang perempat, saya Wan Kahfi dan rekan operator Fadila Akbar kembali menemani Anda untuk malam hari ini dalam ragam budaya Sambung Rasa Dang Sanak. Dan malam hari ini temanya simple, tentang Agustusan ya. Nanti apa yang mau dibahas tentang Agustusan. Dan ini adalah kita membahas momen Agustus. Dan ini momen pertama saya ketemu sama Mbak Trining Pujastuti. Katanya sudah beberapa kali ketemu saya, tapi saya nggak tahu di mana. Dan hari ini kita ketemu langsung ya Mbak. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ya?
1: Alhamdulillah. Saya kemauan.
0: Alhamdulillah. Siti-siti boleh lah ya.
1: Oh, boleh. Dulu itu mikirnya kalau Sambung Rasa karena budaya Jawa itu ngomongnya pakai bahasa Jawa ya full kayak itu. Ternyata campur-campur ya.
0: Fun fact-nya gini Mbak Trining, kalau dulu itu memang kita tuh punya acara masing-masing kan. Kayak misalnya tuh untuk Sambung Rasa yang didaulat memang pegang Sambung Rasa tuh Mbak El. Jadi kalau sama Mbak El itu emang ya bahasanya Jawa. Jadi emang orang Jawa toh. Jadi bahasanya Jawa semua. Jadi emang bener-bener akan sangat nyambung gitu loh. Tapi sering berjalannya waktu, ya udahlah coba di rolling aja biar yang lain juga ngerasain bagaimana sih tantangannya begitu untuk bisa siaran di Sambung Rasa. Even kalau saya sendiri yang tidak mengerti tentang budaya Jawa akhirnya jadi banyak mengerti. Nah itu jadi ada tantangan baru nih. Jadi makanya sekarang bilingual. Kalau dulu bahasa Jawa, sekarang Jawa campur
1: bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia dan bahkan kadang bahasa Banjar.
1: Okay. Seru jadinya kalau nanti campur-campur.
0: Betul. Tapi kalau Mbak Trining sendiri aslinya Jawa mana?
1: Jawa Timur.
0: Di mana?
1: Pasuruan.
0: Oh, orang Pasuruan.
1: Jadi bahasanya pasti akan beda sama nanti sama Kisulisno. Kalau Kisulisno itu bahasanya sudah diayak, jadi halus.
0: Bahasa Jawa halus itu apa namanya, saya lupa.
1: Kromo Inggil.
0: Iya, Kromo Inggil. Kalau saya Jawanya Jawa agak kasar.
1: Iya.
0: Karena saya biasa tinggal di Surabaya, okay. Jadi bahasanya memang
1: sama kita, kan kita bahasa timuran.
0: Iya, betul.
1: Ada yang biasanya Mas Rizal tuh orang, yeah, Jawa Timur, Nganjuk.
0: Orang
1: cuman
0: Nganjuk.
1: Karena beliau tinggalnya
0: Jogja.
1: Kuliahnya di Jogja. Ya sudah ya sama Mas
0: sekali Mas kemarin. Rizal, kan, ya. Jadi juga bahasanya Kromo Inggil juga ya.
1: Iya, jadi kalau ngomong sama, kebetulan kan saya sama Mas Rizal biasanya beliau dari Bank Indonesia, saya di UIN, tapi kan kita ada Bank Indonesia selalu support halalnya UIN Antasari, jadi paling tidak sering disitulah awalnya ketemu sama Mas Rizal kayak gitu kan. Terus dibahasai yang kayak gini, nembah nuwun, aku gak ngerti. Terus saya ngomong, jangan pakai bahasa yang kayak gitu, aku gak ngerti, gak bisa bales sih, kan kayak gitu. Kalau Mas Awan di Surabaya, saya di Pasuruan, kita sama.
0: Iya, bahasanya.
1: Kan, Pasuruan, Surabaya, Malang, Sidoarjo, ya... Ya,
0: tapi beberapa karyawan kami juga di tempat kami tuh ada yang pakai bahasa Jawa halus juga. Jadi kayak kadang campur-campur. Kalau yang muda-muda masih pakai bahasa-bahasa Jawa Timuran gitu. Tapi kalau yang sudah agak-agak tua tuh agak halus. Jadi kadang kami kalau mau ngomong yang agak nyablak sedikit tuh harus direm gitu.
1: Sebenarnya bisa, cuman kayak makso gitu loh.
0: Iya, ya, betul.
1: Makso kan kalau kita mau pakai bahasa, apa namanya, bahasa yang halus banget kayak gitu kan. Sebenarnya kemarin tuh kan kuliah di Malang. Saya lama di Malang kan, satu S1, S2-nya di Malang.
0: Ngambil
1: kan,
0: apa?
1: Kimia.
0: Oh, kimia.
1: Saya kebetulan kimia, makanya bisa ketemu Mas Rizal di halal. Itu karena saya orang kimia murni, jadi auditor halal, jadinya ketemu sama Mas Rizal yang gimana Bank Indonesia support kita sebagai apa ya, yang mendukung UMKM juga kayak gitu.
0: Okay, jadi kalau ngajar di UIN ngajar apa?
1: Kimia.
0: Oh, kimia juga.
1: Di kampus 2. Kampus 2.
0: Banjarbaru.
1: Cuma saya tinggalnya di kampus belakangnya kampus 1.
0: Oh, begitu. Sudah berapa lama menetap di Banjarmasin?
1: Di atas 5 tahun.
0: Oh, sudah di atas 5 tahun ya.
1: Tapi bahasa saya di antara dosen-dosen yang apa ya, yang dari mana,
0: dari luar,
1: dari Jawa ke sini, tinggal saya aja yang medok banget.
0: Oh, masih gitu. Medok ya.
1: Sampai katanya teman-teman, coba sehari aja enggak pakai bahasa Jawa, enggak iso.
0: Kadak bisa ya.
1: Ngerti, kayak misalkan ya, apa namanya, kadang tuh kan anak-anak itu kan mikir mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa itu tiba-tiba, Bu Ulun apa curhat apa? Curhat curhat ya, intinya curhat. Terus pakai bahasa yang anu, paling kan kayak gini. Oh, kira-kira artinya kayak gini, kayak gitulah ya kan. Pakai kirologi ya, ya seperti itulah.
0: Sama kayak seperti saya juga sih, maksudnya saya kadang ngerti apa yang mereka omongin. Kalau saya ngerti, saya biasanya nanya, itu artinya apa? Tapi untuk membahasakan masih nggak bisa. Jadi biasanya paling-paling tuh saya sedikit-sedikit aja, kayak kalau ngomong pakai bahasa Indonesia tuh kayak wes mangan tah gitu. Kadang kan kami turun ke bawah tuh nengokin karyawan, kayak karyawan udah pada makan belum gitu sebelum kerja gitu. Jadi kadang nanya kayak gitu, kayak keikut mereka, kayak apa sih kalau nggak tuh apa, saya lupa jadinya.
1: Nggak
0: bahasa Jawa itu apa?
1: Ora dah.
0: Satunya lagi.
1: Orang
0: apa sih?
1: Boten.
0: Boten.
1: Oh.
0: Ya, jadi kayak boten, boten mas gitu.
1: Dereng paling. Dereng.
0: Karena dicampur-campur kan di tempat saya, jadi kayak saya bingung nih, ini bahasa yang mana harus saya pelajarin gitu kan.
1: Kalau boten tuh enggak, kalau dereng tuh belum. Ya, mungkin di antara itu paling.
0: Iya, antara-antara gitu. Jadi saya masih memakai bahasa-bahasa basicnya aja kalau ngomong ke mereka, jadi kayak itu tadi, kayak wes mangan tah gitu. Gitu-gitu aja. Jadi apa yang saya bisa sambil belajar gitu, setidaknya saya menghargai, saya ada di sana, saya menghargai mereka pakai bahasa Jawa gitu.
1: Itu katanya Bapak Kos bilang kayak gini, di mana bumi dipijak,
0: ya,
1: itulah langit dijunjung. Iya, saya belajar pakai bahasa
0: Banjar.
1: Tapi saya dulu itu pernah diginikan.
0: Apa tuh?
1: Waktu UAS cepetan kayak gitu kan bahasanya orang sini kan, lekasi pang kayak gitu ya, sok-sokan pakai bahasa Banjar ya, lekasi pang, terus ketawa, salah ya. Salah ya. Habis itu kayak gini, gak usah ah, nanti salah ngomong bahasa Banjar.
0: Bukan salah sih, lebih kayak mungkin sedikit ya, lucu karena intonasinya itu kan kayak Banjar. Orang Jawa kan bilangnya kadang Banjar gitu kan, kayak ada tasdidnya gitu ya. Sama kayak bilang kada papa kan, kayak kada papa gitu.
1: Iya. Jadi kalau di ruangan tuh bilang kayak gini, kada gitu kan, pasti ketawa kan. Kadakmu loh neng, terus piye, terlalu tebal, astagfirullahaladzim, kayak apa ya?
0: Tapi gak apa-apa, yang sama aja kayak yang Mbak Trining ya, kayak orang Hulu Sungai juga gitu. Orang Hulu Sungai tuh mau bahasa Indonesia juga, tapi logat Hulu Sungainya juga kental banget.
1: Mungkin kayaknya kayak ulun ya ngomong bahasa apa
0: Banjar,
1: Indonesia. Tapi logatnya kan kelihatan banget orang Jawa, ya kan.
0: Tapi emang logat Mbak Trining kayak ngapak ya.
1: Ngapak ya.
0: Iya, karena kalau ngapak itu kan tebel banget.
1: Tebel
0: ya.
1: Tebel banget ya. Kayak gitu. Tebel banget.
0: Apa waktu di Malang kuliahnya bestian sama orang ngapak?
1: Enggak
0: ya.
1: Justru di Malang tuh saya bestian sama orang-orang yang dari Kediri, Blitar, yang bahasanya itu lebih halus, Tulungagung. Dulu kalau ditanya kayak gini, kok bahasamu kayak gitu mbak, kayak gitu kan? Emang kamu orang mana? Orang Kediri ya, orang Blitar ya? Enggak, aku orang Pasuruan. Kan kalau orang apa namanya orang Pasuruan kan pasti ngomongnya orang Pasuruan, kan itu kan kasar kan ya. Kalau orang Blitar Kediri paling ngomongnya aku cah Blitar, cah Kediri yang kayak gitu kan ya. Aku orang Pasuruan ya, seperti itu. Jadi nggak tahu akhirnya kebawa kesini ngomongnya.
0: Tapi saya berasanya di awal tadi kayak Mbak Trining tuh kok bahasnya tebel kayak ngapak ya gitu. Karena saya punya teman orang apa Purwokerto ya, Purwokerto tuh emang bahasanya tuh gitu kayak bahasanya agak, suaranya agak gede gitu, terus kemudian tebel kayak orang nana gitu. Kadang kami bercandain si mbaknya kita itu emang orangnya asik gitu, kayak no hard feeling, jadi kayak seru, kadang kita belajar juga gitu akhirnya. Oke, kita masuk ke tema kita nih, momen Agustusan. Kenapa Mbak Trining sama momen Agustusan?
1: Oh, karena ini bulan Agustus. Kemarin kita kesini sama Mbak Anissa bahasnya Jenang Suro sama Jenang Sapar. Sekarang kita bingung mau ngisi apa, ya udah momen Agustus ya. Agustus pokoknya kalau di Kalsel ini ulang tahunnya tidak hanya Indonesia, tapi ada momen-momen ulang tahunnya Kalsel ya.
0: Kalsel Banjarmasin,
1: terus mana lagi ya?
0: Kalsel, habis itu Hulu Sungai juga. Tapi tahu nggak fun fact-nya, Mbak Trining? Apa? Kalau negara ASEAN, negara mana aja yang juga hari kemerdekaan di bulan Agustus?
1: Waduh, belum cari.
0: Yang pertama itu di Singapura, dari 9 Agustus tadi, itu baru merayakan hari kemerdekaan. Kita 17, nanti Di 31 itu Malaysia.
1: Masya Allah. Berarti Agustus ini merupakan bulan spesial untuk beberapa negara.
0: Betul.
1: Kalau di Kalsel, untuk Kalsel sendiri dan beberapa kota, gitu ya.
0: Dan fun fact-nya lagi, yang membuat lagu kemerdekaannya Singapura dan Malaysia itu orang Indonesia.
1: Masya Allah. Keren kan ya?
0: Keren banget orang Indonesia ya. Kalau kami sebutnya di sana tuh 31 hari bulan Agustus.
1: Oh,
0: gitu.
1: 31. Oke, oke. Hampir sama-sama kayak bahasa Inggris. Bahasa,
0: dia saduran. Jadi saduran bahasa Inggris yang di bahasa Melayu kan. Contohnya misalnya kalau orang Inggris kan kartu itu bilangnya card ya. Di situ juga card, tapi KAD. Bukan CARD. Sama kayak station, stasiun kan tulisannya, disadur ke bahasa setempat, itu jadinya station. Jadi sebutan itu sama dengan tulisan. Jadi banyak banget kadang orang-orang Melayu di sana yang mereka paham bahasa Inggris dan even mereka pasti bahasa Inggris tapi writingnya nggak paham. Karena emang itu bahasa Inggrisnya bahasa sehari-hari mereka, tapi tidak untuk tulisan. Karena tulisan mereka ya itu tadi, kalau CAD ya KAD, bukan CARD gitu.
1: Berarti kalau untuk bahasa Inggris yang aktif, mereka aktif ya kan?
0: Aktif.
1: Ya, kalau
0: aktif.
1: Mungkin pasifnya kan kalau
0: pada saat writing kan,
1: lebih banyak ke pasifnya kan? Kan? Ya benar ya?
0: Kayak gitu. Jadi macam itulah.
1: Keren. Kayaknya memang kita harus jalan-jalan deh, biar paling enggak nginep seminggu kayak gitu. Paling
0: jauh udah kemana Mbak Trini?
1: Kalau saya masih Kalsel aja.
0: Oh, di luar Pulau Jawa? Baru Kalsel? Oh, belum kemana-mana?
1: Iya, maksudnya perlu Kalsel aja.
0: Oh gitu.
1: Karena sebenarnya kalau cerita dulu sebenarnya penempatan pengabdiannya di Papua. Tapi,
0: oh begitu.
1: Di Universitas Negeri Papua. Cuman ibu sama bapak lebih memilih untuk di sini kan lebih dekat dari
0: Betul.
1: Surabaya. Ya
0: tapi
1: kan?
0: Ini jadi apa, PNS atau apa? PNS ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah 5 tahun?
1: Belum.
0: Oh,
1: masih
0: belum.
1: Baru.
0: Oh, PNS baru. Oh, tapi mengabdi sudah 5 tahun di sini?
1: Sudah.
0: Oh, begitulah.
1: Sudah perjalanannya ya. Mulai jadi dosen kontrak tetap sampai sekarang.
0: Jadi PNS. Berarti baru setahun ini? Oh, begitu. Angkatanmu dong, Bar. Sama nih juga PNS. PNS kita yang baru di sini. Kita kedatangan PNS-PNS lagi karena udah lama banget juga kita nggak ada PNS di sini. Udah berbelas-belas tahun kayaknya. Atau puluhan malahan.
1: Puluhan.
0: Udah nggak ada PNS dan akhirnya ada lagi begitu.
1: Regenerasi ya?
0: Harus. Karena semakin menipis. Oke, gimana dengan Agustusan Mbak Trining masa dulu di Pasuruan?
1: Oh, di Jawa ya? Itu sebenarnya kemarin tuh ini tema itu mau duet sama Mas Rizal kemarin. Cuman Mas Rizal sibuk banget.
0: Sibuk ngatur duit ya?
1: Sudah sendirian aja kayak gitu. Ada kalau di sekitar sini kan sudah banyak bendera umbul-umbul, apa orang Banjar bilangnya ya, umbul-umbul ya?
0: Umbul-umbul ya, Bar? Umbul-umbul ya, umbul-umbul.
1: Iya kan, umbul-umbul. Tanggal 1 Agustus kemarin sudah mulai memasang tiang-tiang, bendera merah putih, ya kayak gitu. Di Jawa pun juga sama seperti itu, memasang bendera merah putih. Terus lah, di sini ada yang kurang. Bukannya ada yang kurang. Kalau di Jawa mau momen Agustus itu sudah ada lomba bagus api-apian gapuro kayak itulah. Api-apian tuh bagus-bagusan gapuro.
0: Oh, gapura ini. Oke.
1: Okay. Seperti itu. Jadi yang mengerjakan tidak hanya 1-2 orang, tapi kan bapak-bapak se-RT itu, saya yang tinggal di gapura itu ya, gapuro katanya orang Jawa bukan gapura. Ya kan? Seperti itu. Jadi mulai ibaratnya apa ya, ngecat gapura itu ya udah momen itu sekali setahun ya kan. Sekali setahun itu kita mempercantik atau mengganti cat lah. Kalau catnya enggak diganti soalnya pasti warnanya merah putih, terus mungkin desainnya ya, desainnya itu ya. Jadi nanti itu awal kalau di rumah saya itu memang Kelurahan Grati Tunon, Kecamatan Grati kayak gitu ya. Jadi di kelurahan saya itu ada di RW saya itu ada 3 RT. Jadi kita lomba antar beberapa gang seperti itu kan ya. Ya itu bagus-bagusan dah. Dari di situ kan bapak-bapaknya sudah mulai ngecat, mulai ya seperti itu kadang. Kadang juga banyak sponsor-sponsor dari beberapa merek cat itu yang momen itu dijadikan momen untuk berbagi ya, berbagi ya seperti itu. Jadi istilahnya bapak-bapak tinggal iuran gotong royong lah. Di sini ada namanya gotong royong kayak gitu kan. Gotong royong sesama warga.
0: Urunan.
1: Kalau urunan boleh. Tapi kalau pas misalkan dapat sponsorship dari cat, jadi kan cuman urunan tenaga. Kalau ibu-ibu kan nanti bagian pasti ngasih nyiapin makan, bukan makan ya, karena itu malam biasanya. Jadi bapak-bapak itu biasanya melakukannya itu malam. Ya paling enggak kopi lah, seceret kopi. Tahu ceret ya?
0: Seteko
1: kopi ya kan, dan goreng-gorengannya seperti itu kan ya. Jadi momen itu yang rindu kadang-kadang. Rindu yang di sini tuh enggak ada kayaknya. Mungkin ada di tempat di Kalsel bagian yang mana? Mungkin ada yang masih seperti itu. Cuman kalau di daerah di sini kan mungkin karena sudah kota ya. Kota, jadinya kalau di sini tuh Pak RT atau Pak RW menugaskan salah satu orang yang dibayar lah dalam tanda kutip seperti itu untuk mempersiapkan semuanya, mulai tiang, mulai ngecat sampai masang bendera mungkin seperti itu kan ya. Tapi kalau di Jawa itu kan memang benar-benar Pak RT cuma ngomong sudah ya per 1 Agustus setiap rumah harus masang bendera. Jadi kan tanggung jawab mau benderanya warnanya sudah kupas ya, orang sini ngomong kupas ya, ataupun masih kinclong enggak masalah, pokoknya
0: pasang.
1: Sudah dipasang gitu kan. Tanggung jawabnya pribadi kayak gitu kan. Lah terus yang kedua apalagi tadi kan lampu-lampu hias itu menyala banget kalau di Jawa waktu apa momen Agustus ini seperti itu. Nah itu yang pertama, yang pokoknya bikin rindu ya. Terus nanti kan pasti ditanya ya, kapan itu momen pengumuman lomba apa menghias gapura itu. Nanti ada resepsi. Kalau di tempat saya kalau bilang itu resepsi Agustusan kayak gitu. Ada nanti. Ya seperti itu. Yang kedua, lomba-lomba jelas tuh ada ya. Lomba-lomba itu jelas ada. Mulai anak-anak, mulai ibu-ibu, sampai yang bapak-bapak.
0: Tapi sebentar Mbak Trining, saya potong, mohon maaf. Kalau yang gapura tadi dilombakan per RT. Per RT. Yang memberi hadiah?
1: Nanti itu ada iuran.
0: Ada iuran. Jadi RW-nya. Atau jadi, siapa nanti akan memberikan menilai iuran, dan memberikan hadiah?
1: Yang iuran kan nanti itu se RW itu iuran. Itu sebagai hadiahnya lah.
0: Oh, jadi per RW ya. Okay.
1: Jadi istilahnya hadiah itu cuman sebagai penyemangat.
0: Betul.
1: Kecuali di tempat saya kan sekarang sudah muncul kayak ada pabrik lah. Pabrik apa ya? Makan ayam tuh apa namanya ya?
0: Apa tuh? Saya bingung. Kita manggilnya dedak.
1: Ada pokoknya itu pokoknya punya pabrik itu, mulai ada Indomaret juga. Indomaretnya kan. Jadi mereka kan juga bisa biasanya itu
0: buat promo ya.
1: Ada.
0: Tapi rumah Mbak Trining dekat sama Mbak Inul nggak?
1: Nggak.
0: Kali aja di sponsornya sama Mbak Inul gitu.
1: Rumahnya Mbak Inul tuh lebih ke Sidoarjo.
0: Oh, lebih ke Sidoarjo.
1: Kalau rumah saya ke Probolinggo.
0: Oke.
1: Rumah saya tuh kalau misalkan Mas Awan mau ke Bali lewat bawah, itu lewat depan rumah
0: Banyuwangi.
1: Tapi kan nggak sampai Banyuwangi. Jadi kalau misalkan Mas Awan turun di apa Juanda ya, itu lurus keluar itu nanti apa namanya Embong Bunder yang korong tuh, itu saya belok kiri. Kalau Mbak Inul kan ke
0: kanan
1: ke situ kan nanti
0: Sidoarjo ada tikungan lagi.
1: Japanan Mbak Inul yang Japanannya.
0: Oh gitu, jauh masih ya.
1: Iya. Pokoknya kalau misalkan Mas Awan lewat mau ke Bali lewat bawah itu lewat depan rumah saya. Kebetulan rumah saya depan tuh tol.
0: Oh
1: ya kan, tol yang
0: berarti saya pernah ngelewatin.
1: Iya jelas. Ya
0: nah ada yang masuk nih. Kita angkat dulu kayaknya, dengar kita seru ngobrol nih Mbak Trining. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abah Sofyan.
2: Iya.
0: Oke, mau berbagi cerita atau apa nih?
2: Kita tadi ngomong nyawa gapura.
0: Iya, masalah Gapura. Ngias Gapura
2: karena
0: ya.
2: Di saya hari kita nyebut orang Banjar itu awan nyebutnya Lawang Sekepeng.
0: Apa Lawang Sekepeng?
2: Iya, itu.
0: Kenapa jadi Lawang Sekepeng? Sekepeng itu sekeping kan maksudnya?
2: Iya, cuma kita logat Banjarnya kan
0: Sekepeng.
2: Itu kan Lawang Sekepeng gitu. Nah, itu memang terus siapa yang dekat jembatan tadi. Kita buka toroyong malam-malam kerjanya gitu. Cuma lombanya itu penilaiannya per kecamatan tuh, Wan.
0: Per kecamatan. Lebih luas berarti ya.
2: Jadinya dari kecamatan nanti untuk itu dari gitu, Wan.
0: Oh, nah, gitu.
2: Ini sedikit kita berbagi cerita.
0: Iya,
2: Masih.
0: Masih sampai sekarang Abah Sopian?
2: Udah berapa tahun enggak lagi. Memang kan sangat disayangkan tuh, Wan. Enggak lagi kita di sekarang ini enggak ada lagi seperti itu. Makanya figur ini seperti yang Mbak tadi bilang. Gak pernah ada lagi.
0: Terakhir kapan yang Abah Sopian tahu?
2: Lebih dari 5 tahun yang lalu.
0: Sudah dari 5 tahun yang lalu ya. Oke.
2: Okay. Iya, sebelum COVID kemarin.
0: Oh, sebelum COVID. Oke. Okay.
2: Setelah COVID enggak ada lagi gitu, Wan.
0: Tapi masang bendera enggak di setiap RT ya, sampai sekarang?
2: Itu memang sekarang sudah jarang.
0: Masih ya.
2: Jalan sudah rame. Tapi memang kalau yang secara mandiri enggak dilombakan ada aja dan di komplek yang bikin lawang sekepeng itu, Wan. Yang enggak dilombakan secara mandiri saja mereka gitu. Enggak buatnya. Nah, mungkin itu, Wan.
0: Oke. Okay. Terima kasih ya, Mbak Sofian, sharing-sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar Mbak Trining apa yang disampaikan sama Mbak Sopian. Kalau di kami sendiri, kayaknya saya masih SMP deh. Itu masih rame banget setiap gang ya. Ada gang, ada komplek kan gitu. Jadi kalau kayak kita tuh di sana tuh kan komplek tuh, nanti di komplek-komplek tuh ada gang-gangnya lagi kan. Nah, biasanya kalau di komplek itu biasanya yang akan paling megah begitu dihias. Tapi kalau orang Banjar tuh bilang tanglong di sini karena dia pakai kertas minyak. Kertas minyak itu nanti diukir dibentuk macam-macam, ada angka 17, ada yang 8 apa ada yang 45 gitu kan, terus ada yang gambar Garuda, burung Garuda begitu, terus kemudian yang identiknya kita itu tampah enggak sih, Bar? Tampah ya? Tampah yang di tampah bulat tampian beras kan? Yang dicat merah putih itu nanti ada tuh misalnya 8 berapa? 17 8 45. Biasanya kanan kiri tuh kayak gitu. Memang ada dulu dan biasanya di atas gapuranya itu yang dari tanglong tadi. Jadi dari kertas minyak yang diukir dulu masih pakai bambu. Jadi emang orang-orang dulu memang kreatif gitu. Jadi masih ada dulu. Jadi momennya itu adalah kalau bikin hiasan gapura itu kalau nggak Ramadan sama Agustusan. Karena kalau Ramadan itu biasanya malam selikur, malam 21 tuh ada pawai tanglongnya juga kan, jadi ada lomba-lombanya. Dan saya merasanya ya kayaknya udah saya SMP dia udah nggak ada lagi. Jadi kayak sekarang tuh udah sepi banget, entah dari mana ya, saya kurang paham. Apakah di sana, di tempatmu begitu juga, Bar? Sama ya, udah hampir dari kecil kita SMP-an ya, itu udah nggak ada lagi Mbak Trining. Kalau di Jawa masih ada sih, kita juga ngiri. Maksudnya saya sampai ngomong pernah di sini waktu itu, saya bilang, ayolah pemerintah nih tahun ini aja, maksudnya dimulai lagi nih, berapa sih ngeluarin biaya buat lomba apa hadiah lomba gitu kan? Misalnya nih dianggarkan, misalnya satu RW tuh dikasih dana berapa atau mereka urunan nggak apa-apa gitu loh. Tapi mereka dilombakan supaya ada semangat itu muncul lagi gitu, Mbak Trini. Ada greget lagi. Nah, ini kayaknya akan lebih dalam nih kita masuknya Mbak Trining tentang makna kemerdekaan itu sendiri. Saya mau tanya VOP dari seorang akademisi nih sekarang. Kita agak serius dikit ya. Okay. Gini Mbak Trining, kita melihat sekarang ya. Kan diinformasikan sama pemerintah, siapa yang mau nonton acara pengibaran bendera dan hiburannya itu kan war tiket ya. Tahu kan ya?
1: Iya.
0: Kan ya, jadi bertanya
1: 300 berapa 26.000
0: 3.000 ya?
1: Ya pokoknya
0: segitu kan. Itu jadi banyak pertanyaan orang. Kenapa harus war tiket? Begitu. Karena begini Mbak Trining, saya pernah beberapa kali istilahnya balik kampung lah ya. Waktu kemerdekaan Malaysia 3 tahun yang lalu, pas kebetulan saya pulang tuh di 30 Agustus. Jadi itu benar-benar di satu alun-alun yang terbuka begitu loh. Jadi ada yang namanya itu hari kebangsaan. Jadi rakyat itu, Mbak Trining, jadi hari itu di tanggal 31 Agustus itu semua rakyat Malaysia sampai ke turis-turis mancanegara itu ngumpul di satu namanya itu Dataran Merdeka. Jadi dia biasanya dua bikin acara kalau nggak di Dataran Merdeka, di Putrajaya. Kalau Putrajaya itu dia kayak bikin
1: lapangan.
0: Bukan lapangan, dia itu bikin apa ya, pusat pemerintahan sendiri.
1: Oh.
0: Kayak kita nih IKN. Nah kayak gitu, dia punya IKN-nya sendiri. Jadi memang di situ dia jalan lurus dan itu jadi jalan terbersih di dunia mengalahkan London. Jadi dari ujung ini kita ngelihat ke ujung sana tuh ada istana bentuknya kayak Taj Mahal. Kayak gitu, dan biasanya dipusatkannya di sana. Jadi ratusan ribu masyarakat dan juga para wisatawan tuh bisa hadir secara gratis. Jadi mereka subuh-subuh sudah berangkat, nunggu berjam-jam untuk bisa ikut merasakan, karena akan ada pawai kan. Jadi pawai itu nanti bakal banyak parade-parade tuh. Ada alusista, ada dari semua kementerian, ada dari swasta dan lain sebagainya gitu. Bahkan tahun kemarin itu artis bintang utamanya itu Dato' Siti Nurhaliza yang menyanyi langsung di hadapan rakyat dan wisatawan, dan itu gratis. Nah, bagaimana Mbak Trining memandang apa yang sekarang Indonesia lakukan, kok war tiket gitu Mbak Trining? Sedangkan negara lain, bahkan ini juga viral kemarin di Singapura kan, baru juga 9 Agustus tadi ya, itu mereka pesta kembang api dan bisa dilihat oleh seluruh orang yang datang di sana. Gimana?
1: Iri sebenarnya. Iri. Kalau sekarang kan kita ngomong di misalkan di kampus ya. Kalau di kampus kan untungnya sekarang ada momen semua ASN masuk wajib upacara. Paling enggak rasa patriotisme itu
0: betul,
1: kan masih ada kayak itu. Ya kan? Kalau dulu misalkan saya habis lulus kuliah kan masih belum dapat kerja ya. Kangen
0: ya, upacara ya.
1: Terus waktu sudah kuliah kan enggak ada momen itu tadi, kita enggak ada tempat yang bisa ikut upacara ya. Jadi dari situ rasa patriotismenya kita itu menurun kayak itu. Andai kata ya. Di mana ya di sini lapangan paling luas ya?
0: Misalnya lapangan Stadion 17 Mei?
1: Biasanya kalau upacara di sini di mana ya?
0: Kalau di sini upacaranya per wali apa ya? Per misalnya nih,
1: ya, berarti di
0: di sini wali kota. Ya. Kalau untuk untuk Kalsel di sekarang di sana ibunya baru.
1: Ya.
0: Jadi habis biasanya yang kami biasa lakukan adalah habis upacara, makanya kami upacara agak pagi. Jadi jam 7:30 upacara udah selesai misalnya nih. Jadi para pejabat-pejabatnya akan ke gubernuran. Jadi pada ngumpul semuanya di sana. Kalau yang mungkin dari daerah agak jauh kayak misalnya di hulu sungai, mungkin pejabatnya biasanya nginap duluan gitu agar bisa ngumpul di situ mungkin ya. Karena saya juga nggak pernah ikut yang di situ gitu, karena kita juga biasanya di sini upacara juga gitu. Tidak ada yang terpusat kan ya?
1: Iya. Rindu kadang-kadang. Coba misalkan ini misal rasa memunculkan rasa patriotisme biar kita sebagai warga Indonesia merasa memiliki kayak gitu. Kayak adalah kita
0: bukan bisa, hanya untuk sebagian kalangan ya.
1: Ibarat kan kayak di UIN, kalau di UIN semuanya wajib gitu kan. Apalagi nanti kan kalau dulu itu kan ospeknya di sini. Kalau ospek di sini kan sebelah nanti mahasiswa dimundurkan, yang depan nanti golongannya pakai UIN kayak gitu kan, semuanya warga sekitar UIN kan kayak gitu. Karena sekarang sebagian ospeknya kayaknya ospek nanti ada di sini apa, pokoknya sekarang anak-anak sudah mulai ospek kayak gitu. Jadi kan seneng gitu loh, ada rasa tiba-tiba itu zrrt kayak gitu, kadang-kadang tuh bangga
0: meremak
1: kayak
0: ya.
1: Gitu
0: ya.
1: Ada rasanya kayak gini loh, andai kata kita diizinkan seperti itu berdiri itu sebenarnya kan upacara itu sebentar aja.
0: Betul.
1: Cuma nunggu jam 10 itu aja yang agak lama kayaknya. Ketika sirine di itu kan masya Allah seperti ini kan rasanya, jadi kan rasa bangga, rasa itu, rasa memiliki Indonesia itu masih akan melekat di mungkin gen milenial gen Gen Z kan kayak gitu kan ya. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, Pak, bisa sih sebenarnya. Cuman kadang kita yang sebagai orang umum, nanti aku ditanya nanti, kamu kerja di unit mana? Ya kan, misal tiba-tiba saya ingin merasakan upacara di kantor wali kota gitu ya. Pas orang lihat, kamu siapa? Nggak pernah lihat kan kayak gitu kan kita malu kan ya. Jadi andai kata adalah menyiapkan berapa, bukan kursi panggung, menyiapkan beberapa barisan buat kita
0: emperan pun sebenarnya rakyat masyarakat tuh nggak apa-apa, yang penting mereka bisa ikut berpartisipasi dan merayakan upacara juga begitu
1: ya kan. Paling enggak pingin tahu, kadang-kadang kan adalah kebanggaan kayak gini. Saya kan tahu Bu Wali Kota sama Pak Wali kan cuma di flyer. Ketika kayak kemarin acara halal, oh ini ya ternyata Pak Wali Kotanya ya, yang maksudnya pas ketemu langsung kayak gitu, ada rasa oh ya ya, kita sebagai warga itu seneng gitu loh. Andai kata juga misalkan rakyat Indonesia diizinkan upacara di apa,
0: ikut terlibat ya,
1: pas tidak usah war-war kayak gitu kan, akan merasa bahagia banget ya kan. Itu yang misalkan bisa disampaikan seperti itu kan ya. Terus apalagi ya, kalau di UIN paling tidak sekarang rasa apa ya, rasa kangen pingin upacara sudah terbayar. Soalnya alhamdulillah di UIN kan memang setiap 17 Agustus semua pegawai UIN diwajibkan dan diharuskan untuk ikut merayakan 17-an kayak gitu. Terus ya, jadi paling enggak sudah terbayarkan. Pasti nanti cerita sama ibu kan kayak gini. Aku ikut upacara. Pokoknya upacara kan sekali, ya kan? Beda kalau misalkan waktu SMA dulu kan upacara langsung gabungan dari beberapa sekolah. Terus nanti itu ikut upacara apa? Pengibaran, terus nanti sore nanti kita upacara lagi kan kayaknya beban. Dulu kita mikirnya beban. Sore upacara lagi, upacara penurunan lah. Sekarang kalau sudah kerja kayak gini, nggak ada upacara penurunan lagi, ya kan? Kita cuma sekali aja upacara jam 10, ya kan? Pokoknya intinya semua warga negara Indonesia itu mungkin ada rasa rindu, rindu ketika masa-masa kita sekolah, ketika masa-masa Agustusan itu yang kita masih. Zaman dulu kan diwajibkan dan kita waktu di waktu-waktu SMA kan di waktu-waktu sekolah, ih ngapain kayak gregetan ya kayak itu ya. Kalau sekarang ini adalah momen-momen yang bikin kita kangen.
0: Sebenarnya beruntung ya orang-orang yang bisa ikut upacara di hari kemerdekaan, karena kalau orang swasta gak ada upacara ya. Hanya di pemerintahan aja dan ada apa di sekolah-sekolah begitu ya yang mengadakan.
1: Sebenarnya mungkin kalau di kampung mau mungkin ya, mau. Buktinya kalau kita ada di sini pawai ya.
0: Iya, pawai.
1: Ya kan biasanya kan kalau kita pawai itu apa ya? Misalkan dari RT 1 nanti temanya 17-an pakai baju apa ya? Baju profesi gitu kan ya. Itu kan kita yang enggak punya baju kan apa ya?
0: Semangat ya, menyari semangat banget
1: untuk pinjam, betul. Pokoknya biar hari itu menampilkan yang paling bagus kan kayak
0: karena
1: gitu kan.
0: Karena sekarang emang udah enggak ada lagi. Ada. Dulu waktu kecil saya masih ada. Jadi tiap malam 17 Agustus tuh masyarakat tuh emang turun ke jalan karena nungguin akan ada pawai, ada drum band dan lain sebagainya gitu. Sekarang emang udah enggak ada lagi, Mbak.
1: Ada tapi mungkin enggak rame. Di tempat saya tuh masih ada.
0: Di sini udah enggak ada.
1: Enggak ada. Ya, kalau di sini tuh Tanglong tadi tuh lu tahu di
0: Banjarbaru. Malam ya. Selikur.
1: Yang acar arah mau ke bandara.
0: Iya, betul.
1: Saya kemarin diajak soalin ini ke Tanglong.
0: Biasanya meeting point-nya di Murjani. Karena memang dari pemerintahnya, apalagi kan itu Martapura ya. Maksudnya akan menuju ke Martapura tuh biasanya kalau di Martapura kalau untuk keagamaan memang
1: di situ.
0: Jadi memang malam 21 itu biasanya ada
1: Tanglong.
0: Ada malam 21 sama malam ini 1 Hijriah. Tahun baru Islam. Nah itu.
1: Kalau Muharram biasanya golongannya anak apa namanya? Bukan majelis taklim. Anak ngaji itu apa namanya?
0: Anak-anak pondok. TPA.
1: TPA. Kalau 1 Hijriah di tempat saya masih itu masih ada. Lah kalau 17 Agustus ini yang benar-benar kerasa itu apa, Mas? Makan tumpengan di gang. Jadi kita itu setiap tikar digelar sepanjang gang itu kan ya, makanan sebisanya. Misalkan, misal kalau kita pingin semua masyarakat, semua RT, semua apa warga RT-nya makan, berarti nanti kan pasti iuran setiap kakak bawa berapa bungkus nasi kotak, nasi bungkus terserah, pokoknya semampunya kan seperti itu. Terus habis itu kita ada baca Yasin bareng, berdoa. Kalau misalkan tumpeng, tumpeng. Kalau misalkan makan, pokoknya adalah apa yang dibawa kayak itu. Lah itu momen itu yang saya benar-benar kangen.
0: Tradisi itu masih ada.
1: Ada di rumah seperti itu. Jadi momen itu yang benar-benar di sini kan sudah berapa tahun nggak ada kayak gitu kan.
0: Iya, sepi sekarang.
1: Kalau itu pokoknya di rumah masih ada, meskipun

0: apa itu?
1: Petan. Nyari kutu, nyari.
0: Oh iya iya.
1: Iya kan biasanya
0: nongkrong-nongkrong sore gitu ya.
1: Ibu-ibu kan biasanya. Kalau di tempat saya kan memang rata-rata itu pekerja kayak gitu loh. Jadi kan enggak ada momen kita itu bisa kumpul. Lah itu adalah momen benar-benar kumpul, benar-benar bisa berbagi. Ya seperti itu. Itu baca yasin, baca doa, ketemukan. Nah, kalau dulu kan foto kan enggak ada kan. Maksudnya foto itu kan foto studio apa? Foto studio.
0: Iya.
1: Kan sudah banyak HP, jadi kirim medsos kemana-mana lah. Terus habis itu ada momen itu, momen malam. Kalau di naskah saya tadi itu kita berdoa di makam pahlawan. Kebetulan di tempat saya itu kan dekat makam pahlawan, tapi yang enggak yang segede kayak kita di makam syuhada kayak gitu ya. Pokoknya kecil lah di situ. Ada kebetulan kan memang rumah saya itu dekat sama kecamatan sama kelurahan. Jadi kan istilahnya di ibu kotanya kecamatan kayak itulah. Paling enggak ada taman makam pahlawan. Jadi ada momen malam, pokoknya yang tenang-tenang gitulah malam itulah. Jadi di situ itu ada yang kesana itu biasanya pakai baju pramuka, ada upacara, pokoknya ada itu sampai pagi. Malam hening ya?
0: Malam hening, iya malam hening.
1: Iya kan? Malam hening.
0: Saya dulu pernah ikut di pramuka.
1: Iya kan? Itu yang mungkin di sini ada, tapi saya karena bukan orang sini ya, jadi nggak tahu. Dan mungkin kalau momen-momen itu biasanya kan...
0: Saya ikut itu juga karena pramuka, Mbak Trining. Kalau nggak pramuka juga nggak usah. Saya nggak tahu akan ada malam itu.
1: Iya kan? Benar ya? Itu...
0: Bentera malam biasanya.
1: Iya kan? Pokoknya habis, biasanya itu emas dulu cerita kan. Habis acara tumpengan di RT itu kan terus ikut itu malam hening di Taman Makam Pahlawan itu. Jadi benar-benar apa ya, momen-momen yang seperti itu sekarang sudah mulai bergeser, sudah mulai ditiadakan. Sudah mulai apa ya, bukan tergerus ya, pokoknya sudah mulai nggak ada gitu. Mungkin bagi yang kayak saya rindu kayak itu, rindu. Kalau di tempat saya di sini, saya kebetulan tinggalnya di Cengkeh ya, di Gatot Subroto 4 itu yang nggak ada, cuman momennya itu pasang bendera itu, terus anak kecil-kecil kan biasanya kan ada lomba-lomba juga ya. Memang lomba-lomba itu kadang-kadang 17-an tuh apa sih kayak gitu ya, cuman disitulah kita kadang-kadang disitulah kita bisa ketemu orang kayak itu kan, ketemu orang. Dan lomba-lombanya itu biasanya lucu-lucu. Apa lomba-lombanya yang bikin lucu? Sekarang kan orang sudah mulai nggak bisa masukkan jarum ya.
0: Betul.
1: Benang ke jarum.
0: Benang ke jarum.
1: Terus habis itu, karena sekarang beras-beras yang kita gunakan itu sudah nggak ada gabahnya. Jadi kan itu lomba milihi gabah kayak itu loh.
0: Milihi gabah. Ada juga ya.
1: Ada. Kan hari gini kan makanan kita kan benar-benar berasnya beras bersih kan.
0: Betul.
1: Nggak ada kerikil, nggak ada yang gabah lah. Disitulah momen-momen yang seperti itu. Ya seperti itu. Kita nggak melihat berapa hadiahnya, tapi seneng. Ya kan. Terus apalagi ya, kalau misalkan yang lucu-lucuan tuh kan yang misalkan bapak-bapak lomba apa,
0: main bola pakai daster ya.
1: Ya kan, seperti itu. Ya kadang agak nggak sesuai sama agama bapak-bapak kok pakai daster kayak gitu. Kadang mikir, oh iya nggak cocok juga lah kayak gitu ya. Terus makan kerupuk, logikanya makan harus duduk. Di situ lomba makan kerupuk sambil berdiri ya kan. Ya nanti mungkin kita sesuaikan lagi, kita makan kerupuknya sambil duduk lah. Ya kan.
0: Terus, saya nggak tahu siapa yang bikin itu ya.
1: Ya kan.
0: Dan, iya.
1: Pokoknya waktu kecil sudah ada gitu
0: ya. Betul. Padahal itu tadi ya, masuk logika juga ya. Kadang bukan menyalahi ya, berseberangan dengan keyakinan kita begitu ya. Tapi ya itu tadi poinnya, mungkin perjuangannya.
1: Terus yang kelereng, kalau apa lomba apa balap kelereng itu kan memang dari dulu sudah ada.
0: Betul.
1: Ya kan, seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Lomba tumpeng. Lomba tumpeng tuh ada, ya kan ya. Begitu juga nanti kalau di sekolah, di sekolah itu kan pasti nanti itu ada momen ya 17-an ini kan, kalau di sekolah rata-rata kan lomba 17-an juga kan, ada momen-momen seperti itu.
0: Betul.
1: Lomba tumpeng kayak gitu kan ya. Kalau
0: lomba masak sih biasanya. Atau kalau di sekolah tuh lomba menghias makanan ya.

0: gitu ya.
1: Cuman ditentukan lah, ditentukan dalam artian kayak gini, ini tumpeng yang dihitungkan tidak boleh melebihi harga sekian. Ya kan kalau misalkan melebihi harga sekian, pasti nanti hiasannya kan mahal. Jadi kan kalau dengan harga sekian itu kan pasti ya bisa menyesuaikan kan, bagaimana akhirnya kan bagaimana kreativitasnya kita gitu kan ya. Itu sih. Pokoknya momen 17-an itu adalah momen yang paling dirindukan, apalagi kayak yang orang-orang sudah pindah, apalagi yang dulu masa kecilnya ketemu itu sekarang sudah enggak ada kayak gitu kan ya. Benar-benar kayak rindu. Enggak tahu kalau Mas Awan kayak apa. Maksudnya momen di sana pasti merindukan juga kan ya?
0: Lebih kayak saya jadi kayak membandingkan ya, kayak kapan Indonesia seperti negara lain. Makanya kan tadi saya tanya ya ke Mbak Trining, kalau sebagai seorang netizen akan berkomentar apa yang tadi katanya bisa masuk ke Istana Negara tapi war tiket, akan berkomentar apa?
1: Mau nggak mau sini aja di sini itu pokoknya intinya orang-orang yang pingin entah pingin selfie entah pingin beneran merasakan upacara kan nggak tahu, tapi kan di sisi lain mereka berhusnudan aja mereka pingin merasakan upacara lagi seperti sedia kala, seperti waktu sekolah.
0: Kalau saya sih berharapnya gitu ya, maksudnya Mbak Trining, kalau negara lain bisa gratis dan sangat apa ya, maksudnya sangat dekat dengan rakyatnya, kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi jangan sampai peringatan ini esensinya hanya milik kalangan tertentu saja begitu.
1: Benar-benar
0: ya kan?
1: Langsung dibuka.
0: Untuk umum aja, ya. Misalnya nih, kalaupun mau di Jakarta juga, misalnya kan pusat ibu kota kita nggak jadi di IKN ya, kan ke Jakarta lagi nih balik nih ya, di GBK aja sekalian, atau misalnya nih di mana, ya kalau GBK tuh akan menampung banyak banget lah ya, boleh deh, atau misalnya nih di biasanya Car Free Day di Bundaran HI, bikin aja di situ podium untuk upacara. Nanti setelah upacara ada pawai di situ, semua instansi alusista dari TNI, Polri dan lain sebagainya juga menampilkan kekuatannya masing-masing di situ gitu kan, untuk dilihat rakyat. Saya rasa akan jauh lebih menarik.
1: Ini kayaknya
0: supaya merakyat begitu.
1: Seperti yang di Jawa Barat ini ya kan. ADM kan melaksanakan
0: betul.
1: Seperti itu pawai yang bisa dinikmati.
0: Jadi pesta rakyat jadinya.
1: Memang sih kalau upacara kan enggak, cuman pawai itu yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Jawa Barat ya. Seperti itu mungkin. Ya kan.
0: Kita pengen merasakan itu. Saya pengen merasakan itu sih Mbak, jujur. Karena saya istilahnya tuh saya sanggup keluar duit banyak untuk bisa menikmati momen itu di sana gitu loh. Karena emang di sana tuh kita ngumpul tumpah ruah semua jadi satu. Kita bisa ketemu artis yang mungkin artis itu kalau kita harus beli konser tiketnya tuh agak mahal gitu kan. Di situ kita bisa langsung ketemu sama mereka dan melihat mereka menyanyi di hadapan kita di tengah jalan begitu loh. Jadi benar-benar ditutup sampai siang biasanya.
1: Keren.
0: Iya, dan malam sebelum itu Mbak, biasanya malam-malam itu biasanya di beberapa daerah dan biasanya itu puncaknya di Menara Kembar, itu akan ada konser kemerdekaan. Jadi di dataran Merdeka dan di situ akan ada konser kemerdekaan. Jadi bertabur artis. Saya berharap Indonesia seperti itu juga ya.
1: Berarti harus ikut upacara 31 Agustus ke sana deh. Diundang kayaknya ya Mas.
0: Enggak, saya bayar sendiri.
1: Enggak, pemimpinnya kita diundang sama Malaysia.
0: Biasanya beberapa perdana menteri pasti datang. Perdana menteri pasti diundang.
1: Biar tahu lah perbandingannya.
0: Iya, kita kan netizen ya. Ayolah Pak, tahun depan aja ya gitu kan.
1: Sekali aja
0: bikin acara yang benar-benar untuk
1: bikin
0: rakyat.
1: Gerakan
0: baru gitu.
1: Iya kan? Ya kan? Pokoknya pinginnya itu Indonesia biar semakin apa? Persatuan-kesatuan dan rasa patriotismenya kita itu semakin kuat lagi ya. Mulai kan? Dikuatkan lagi.
0: Iya, harusnya dikuatkan lagi ya. Jadi apa nih pesan Mbak Trining nih untuk momen Agustusan kali ini?
1: Jadi karena tadi itu ngomongnya itu rindu ya. Sebenarnya rasa patriotismenya kita itu harus tetap dikuatkan. Kita kembali kepada sejarah. Apa sih momen di 17 Agustus yang kayak gitu kan ya. Seperti itu, bahwa Indonesia telah merdeka. Seperti itu kan ya. Jadi kita bagaimana sebagai warga negara yang masih tinggal di Indonesia mempertahankan itu dengan cara kita, bukan merongrong kayak gitu.
0: Betul.
1: Kan ya. Yang kedua, rasa-rasa rasa itu tadi, tradisi-tradisi yang mulai dulu sudah ada tentang Agustusan kita galakkan,
0: hidupkan lagi,
1: lagi
0: ya.
1: Kita itu sebenarnya sebagai apa, bisa kita turunkan ke para keturunan kita nanti ya, bahwa dulu nenek kakek moyang kita itu melakukan ini, jadi ini kalau bisa sampai seterusnya itu dilanjutkan, bukan untuk kita tidak melihat makanannya, kita tidak melihat lombanya, kita tidak melihat hadiahnya, tapi kan di situ ada maknanya, adalah persatuan bersama dan gotong royong yang terus kita harus kita bersama kita kukuhkan kembali.
0: Harus dianggarkan ya, kan sudah ada anggarannya, anggarkan lagi aja lebih sedikit kan.
1: Enggak kok, sebenarnya itu warga itu mau kok,
0: mau kok
1: iuran. Kalau pas kemarin tuh pulang katanya ibu, enggak apa-apa ditambah, jangan segitu, jangan ikut itu, enggak apa-apa. Uang 17-an tuh lo cuma sekali. Mereka bikin apa namanya, yang pesta resepsi, bahasanya kita resepsi Agustusan tuh lo cuma sekali setahun. Jadi enggak apa-apa istilahnya nanti itu uang yang kita keluarkan tuh nyeneng no orang yang lain, ya kan?
0: Tapi apa yang Mbak Trining rasakan di momen 17 Agustus pada saat upacara? Ada rasa haru kah atau biasa saja?
1: Karena kurang kondusif banget, kayak biasa aja. Ya kan? Coba kayak misalkan mungkin karena kalau misalkan benar-benar yang merasakan bisa ketemu langsung kayak senang banget ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau di sini biasanya itu momen 17 Agustus, kamu ngapain jadinya?
0: Nah itu yang saya pengenin Mbak, maksudnya kami juga di RRI itu punya yang namanya Hari Radio dan Penyulutan Obor. Jadi kalau penyulutan obor tuh benar-benar dalam keadaan gelap, itu nanti akan ada sepasang nanang galuh beserta pimpinan kami itu akan naik ke atas panggung, hanya bermodalkan satu lilin di tangan, berjalan di gelap itu, nanti sampai akan dinyalakan obor itu, dan itu nanti serentak seluruh Indonesia. Saya sendiri jujur, kalau momen itu tuh pasti saya akan haru begitu.
1: Pasti nangis.
0: Nangis karena saya berasa saya udah orang RRI lama dan kayak ini momen-momen yang kami tunggu setiap tahunnya gitu loh. Karena apalagi waktu itu lagunya tuh Syukur Mbak. Jadi benar-benar momen kita nih orang RRI banget ada di situ. Nah, saya tuh pengen greget 17 Agustus hidup lagi di hati masyarakat, apalagi di masyarakat Gen Z ya.
1: Iya, benar. Yang sudah nggak bisa diomong. Pokoknya sudah tahu lah. Semoga Indonesia segera baik-baik saja.
0: Amin,
1: ya kan?
0: amin. Terima kasih ya, Mbak Trining. Harapan kita mudah-mudahan bisa jadi doa baik dan didengar banyak orang di luar sana. Siapa tahu nanti ada yang bikin gebrakan. Ya nggak usah muluk-muluk lah ya, nggak usah tingkat Mati. Indonesia, tingkat provinsi atau tingkat kota pun juga syukur alhamdulillah kalau itu bisa dilaksanakan ya. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Trini.
1: Sama-sama.
0: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan Sanak Perompet juga terima kasih udah bersama kami di Ragam Budaya Sambung Rasa Malam hari ini. Sewan Kahfi dan Fadil Akbar pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Pro4, kami hadirkan kabar Pro4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, Dan Sanak, untuk partai final Bupati Cup 40 akhirnya mempertemukan Gasip Legend dan Old Star Martapura A. Kepastian itu didapatkan setelah Gasip Legend menyingkirkan Old Star Kalsel lewat drama adu penalti di Stadion Demang Lehman Martapura Baru pada hari Rabu. Laga semifinal berlangsung ketat, kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir hingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Dalam babak adu penalti tersebut, Gasip Legend tampil lebih tenang dan sukses mengamankan kemenangan dengan skor 9-8. Pelaksanaan harian turnamen sekaligus Humas Bupati Banjar Cup 40, Norman Khaldari, ini mengatakan bahwa pertandingan berlangsung sengit sejak awal hingga akhir. Dengan hasil itu, Gasip Legend berhak melaju ke partai puncak dan menghadapi All Star Martapura A yang sehari sebelumnya memastikan tiket final usai mengalahkan Purna Fanbase dengan skor 4-1. Ari menambahkan laga final akan digelar pada hari Sabtu di Stadion Demang Lehman, Martapura. Demikian kabar Pro4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Mereka mengira Astina telah mati baginda.
1: Dia telah melanggar larangan turun ke air waktu tengah hari, dan mereka tidak tahu. Maka putri Astina kujadikan permaisuri di sini.
0: Mereka salah mengerti, tuanku.
1: Ya, karena itu harus diselesaikan dengan damai. Kita tidak boleh berperang, bahkan harus saling bersahabat.
0: Benar, baginda. Perangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan kesedihan.

Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih. Naskah karya Ronald Rifki Haris, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin dengan para pelaku. Astina diperankan oleh Auliana. Rangkit diperankan oleh Sebastian. Abang Kumala diperankan oleh Haris. Kenanga diperankan oleh Fauzia. Pangeran Jata diperankan oleh Ari. Kanan Patahu diperankan oleh Heri Purwanto. Pati diperankan oleh Lai Sulaiman. Narator Dewi Karlinda. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Cherry. Sutradara Widi Gunawan. Produser Hairil Anwar.

adalah seorang gadis bernama Astina, putri seorang raja di sebuah negeri yang berada di tepian aliran sungai Loksado, Kalimantan Selatan, yang bernama Kerajaan Antang. Ayah Astina bernama Raja Rangkit, dan kakak laki-laki Astina biasa dipanggil Abang Astina oleh ayahnya Rangkit. Putri Astina dipingit di rumah agar kelak menjadi gadis tauladan. Pada suatu hari, keluarga Kerajaan Rangkit mau pergi berburu di hutan.

0: Astina, anakku, kami semua akan pergi berburu.
1: Lalu bagaimana dengan saya, ayah?
0: Kamu tinggal bersama Kenanga, inang pengasuhmu, ya nak?
1: Tidak bolehkah saya kemana-mana, yandaku?
0: Kenanga?
2: Iya, tuanku.
0: Jaga anakku Astina. Jangan sekali-sekali pergi ke sungai, mandi, atau mencuci di waktu tengah hari.
2: Kenapa, tuanku?
0: Karena itu larangan bagi kita yang mendiami rungan di tepian aliran Sungai Roksado ini.
2: Baiklah, tuanku, kalau begitu.
0: Nah, anakku Astina, baik-baiklah kau di rumah. Turuti segala nasihat Kenanga sebagai inang pengasuhmu.
1: Kenanga, kenapa sebenarnya aku tidak boleh pergi ke sungai di waktu tengah hari ya?
2: Oh, itu pantangan Putri Astina. Sebab buaya-buaya di sungai yang mencari mangsanya tepat pada waktu tengah hari, Astina.
1: Oh, tetapi mengapa kalau laki-laki boleh, Inang?
2: Astina, ingatlah bahwa buaya-buaya itu bukan sembarangan buaya.
1: Kenanga, maksudmu apa?
2: Maksudnya, Tuan Putri, buaya yang mencari mangsanya kalau tengah hari itu adalah buaya-buaya yang menurut cerita leluhur kita dahulu senang pada gadis-gadis yang belum kawin, Astina.
1: Sungguhkah itu, Kenanga?
2: Sungguh. Maka dari itu, Tuan Putri, jangan turun ke air di waktu tengah hari ketika matahari tepat di atas kepala.
1: Oh, begitu. Aku baru mengerti sekarang.
2: Kalau Tuan Putri mau ke sana, nanti saja ya, agak sore-sore sedikit. Nah, Tuan Putri, saya mau ke dapur dulu sebentar. Dan Tuan Putri, di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Iya.
2: Ingat ya, jangan kemana-mana. Ingat, Tuan Putri, pesan ayahanda.
1: Ah, mengapa hatiku selalu berdebar-debar ya?

0: pasti Natira tahu siapa pangeran muda yang menjadi suaminya itu.
1: Aneh, kenapa bila siang hari hatiku selalu saja digoda untuk turun ke sungai? Panasnya hari ini, aku ingin sekali mandi. Ah, biarlah sekali-kali aku melanggar perintah orang tuaku. Apalagi tidak seorang pun yang melihatku. Iya, aku harus pergi ke air itu. Aku ingin sekali ke sana. Ah, alangkah sejuknya air sungai ini. Baiknya aku berendam saja agar segar badanku. Ah, alangkah nikmatnya berendam di air dingin. Segar sekali rasanya badanku.
2: Tolong! Tolong! Ada buaya! Tolong! Au!
3: Oh, Astinaka? Apa yang terjadi? Oh, Astina! Aku telah berdosa kepadanya.

Dengan cepat, kabar Astina disambar buaya tersebar ke pelosok negeri. Suara gong dan genderang bahaya bertalu-talu menembus alam sekitarnya, dan akhirnya sampai ke telinga Raja Rangkit yang sedang berburu di hutan.

0: dari negeri kita.
1: Benar, Ayahanda.
0: Pasti sesuatu telah terjadi di negeri kita.
1: Barangkali ada musuh yang ingin menyerang kita, Ayah. Ketika kita meninggalkan negeri.
0: Hatiku berdebar-debar tidak enak. Yang pasti ada yang tidak beres telah terjadi di sana.
1: Kalau begitu, hentikan saja, Ayah. Hentikan saja berburu kita ini, Ayah. Kita kembali pulang, Ayah.
0: Baiklah, anakku. Perintahkan semuanya untuk kembali.

0: Di balai pertemuan, duduk termenung sedih dikelilingi rakyat negeri Antang, tepian sungai Loksado. Mereka sedang merundingkan bagaimana caranya menemukan mayat Astina yang disambar buaya itu. Kakak laki-laki Astina sangatlah bingung.
1: Bagaimanakah hasilnya, Abang?
2: Adik belum juga berhasil ditemukan.

0: Sampai hari ini telah 100 ekor buaya yang berhasil kita tangkap. Lalu kami belah, tetapi tidak ditemukan mayat Astina, ayah.
1: Tidakkah kalian temukan bagian tubuhnya atau perhiasan-perhiasan yang Astina pakai di perut buaya yang kalian bunuh itu?
0: Kami tidak menemukan apapun, ayah.
1: Kalau begitu, hentikan saja memburu buaya-buaya itu.
0: Kenapa, ayah?
1: Kita telah membunuh beratus-ratus buaya-buaya yang tidak bersalah. Aku tidak ingin menimbulkan dosa lagi.
0: Lalu, bagaimana kelanjutannya, ayah? Untuk menemukan mayat Astina, adikku itu, ayah.
1: Aku akan meminta pertolongan Kanan Patahu, yakni roh leluhur kita.
2: Maka dengan bantuan Kanan Patuhi roh leluhurnya, maka Raja Rangkit berusaha untuk mengetahui di mana buaya-buaya putih itu menyimpan mayat Putri Astina. Atas keputusan bersama, dengan ditemani Kanan Patahu, Abang Astina dibawa menyelam ke dasar Sungai Loksado.
0: Kita akan menuju kemana, Kek?
3: Kita menuju ke kerajaan buaya-buaya itu. Kau tidak boleh berbicara apapun juga. Kalau kau bersuara, apalagi bertindak yang bukan-bukan, maka kedatangan kita akan diketahui oleh buaya-buaya itu.
0: Baiklah, Kakek Kanan Patahu. Saya mengerti itu. Ah, alangkah indahnya istana ini. Pintu gerbangnya penuh dengan kulit-kulit buaya bergantungan, dan lantainya dari pasir yang halus dan putih bersih.
3: Kita masuk dari pintu gerbang itu.
0: Ada penjaganya, Kek.
3: Asal kita tidak bicara dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, kita tidak akan ditegur oleh penjaga-penjaga pintu gerbang itu. Nah, kita telah sampai ke balairung istana.
0: Oh, banyak orang yang berkumpul, Kek.
3: Rupanya hari ini Baginda Raja Buaya akan memimpin rapat penting. Ayo, kita turut duduk. Jangan bertindak apa-apa. Tenangkan hatimu, ya.
0: Kek, mengapa mereka, Kek? Biarkan kita semua, Kek. Kita hanya dilihat sepintas. Kita hanya bisa dilihat sepintas saja, Kek.
3: Ini berkat adi sirupku yang kusebarkan di sini, sehingga mereka tidak sadar bahwa ada manusia yang masuk ke sarang mereka. Nah, sebentar lagi Raja Buaya akan muncul. Tenangkan hatimu.
0: Siapakah namanya, Kek?
3: Biasanya disebut Pangeran Jata.
0: Oh, sungguh gagah dan tampan Pangeran Jata itu. Oh, Dewata, wanita yang di samping pangeran itu, bukankah itu adikku si Astina? Kalau begitu, dia masih hidup, Kek.
3: Hei, pangeran, ingat, kita berada di alam lain. Sekali saja kau bertindak, maka akan hancur kita di sini.
0: Tapi itu kan adikku Astina, Kek.
3: Betul sekali, itu adalah adikmu Astina.
0: Tapi bagaimana mungkin kalau dia masih hidup, Kek?
3: Ya, sebenarnya adikmu itu belum mati. Dia hanya diambil Pangeran Jata untuk dijadikan permaisuri. Dengar, mereka akan segera mulai. Pangeran Jata akan memberikan amanatnya.
4: Rakyatku sekalian, mengapa kalian datang berkumpul di sini dengan gelisah? Katakan padaku, kalau ada berita atau keinginan yang patut kita bicarakan di sini.
5: Baginda Jata yang mulia, semakin banyak rakyat kita, buaya-buaya tidak dapat dicegah memakan umpan yang dipasang manusia. Kami khawatir, makin lama buaya-buaya akan musnah, dibunuh manusia.
4: Ya, aku pun tidak menyangka mereka begitu menuntut balas atas kehilangan salah satu kerabatnya.
5: Mereka mengira Astina telah mati, baginda.
4: Dia telah melanggar larangan turun ke air waktu tengah hari, dan mereka tidak tahu. Maka putri Astina kujadikan permaisuri di sini.
5: Mereka salah mengerti, tuanku.
4: Ya, karena itu harus diselesaikan dengan damai. Kita tidak boleh berperang, bahkan harus saling bersahabat.
5: Benar, baginda. Perangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan kesedihan. Jadi, bagaimana caranya kita menghubungi manusia, tuanku?
4: Aku akan menemui mereka secara wajar di daratan, patihku.
5: Ah, mungkinkah itu, tuanku?
4: Aku telah mengambil permaisuriku ini dengan cara yang menggemparkan. Maka aku ingin mengantarkannya dengan cara yang menggemparkan pula.
5: Tapi hamba tidak percaya dengan manusia, tuanku.
4: Maksudmu, patih?
5: Nanti, sampainya tuanku di darat, tuanku akan disambut dengan parang dan tombak-tombak, seperti selama ini yang dialami oleh rakyat kita yang tertangkap, tuanku.
4: Tidak usah khawatir akan keselamatanku, patihku. Kulitku kebal terhadap segala jenis senjata apapun juga, kecuali oleh tombak yang ujungnya berkait. Tapi, sepengetahuanku, patih, manusia belum mempunyai senjata semacam itu.
5: Sebaiknya tuanku mendatangi mereka dengan menyamar sebagai manusia biasa, tuanku.
4: Tidak, patihku. Tidak usah dan tidak perlu.
5: Tapi tuanku kan punya kesaktian yang hebat.
4: Tidak. Aku akan menjelaskan kepada mereka. Sebenarnya, aku menghendaki persahabatan dengan penduduk daratan itu.
5: Lalu, bagaimanakah caranya, tuanku?
4: Aku akan memakan pancing mereka. Lalu, aku akan mengantarkan Astina kepada mereka.
3: Nah, anakku Abang Astina, kau sudah dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Pangeran Jata, kan?
0: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kek?
3: Sebaiknya, kita kembali saja. Kita laporkan hal ini kepada ayahandamu, Haja Singa.
2: Setelah Raja Rangkit menerima laporan dari anaknya, segeralah ia mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Pangeran Air.
6: Tebarkan pancing dengan umpan burung tabuan di muara sungai ini.
7: Bila nanti Pangeran Jata muncul dari dasar sungai ini, jangan sekali-kali kalian menyerangnya. Ingat itu, sebab dia bermaksud damai dengan kita. Percayalah, adikku Astina masih hidup. Nanti ia akan datang bersama Pangeran Jata.
8: Lihat, Tuan Haja Singa, pancingnya tegang.
1: Semua siap? Sebentar lagi dia akan muncul.
0: Tenang. Semua tenang dan hormat.
4: Lihat, lihat, dia muncul. Dia muncul.
1: Luar biasa raja buaya itu. Buaya putih yang besar sekali. Tapi di mana anakku Astina? Abang, dia tidak nampak bersama raja air itu.
0: Ya, tunggu dulu. Wahai rakyatku, sambutlah Pangeran Jata, raja buaya dari segala buaya.
2: Maka ramailah penduduk menyambut kehadiran raja buaya itu. Kulitnya putih mengambang di permukaan air, tetapi Haja Singa lupa pada janjinya. Dia masih dendam kepada raja buaya putih itu.
1: Kenapa aku tidak melihat Astina bersama dia? Pasti putriku sudah mati dimakannya.
2: Maka diam-diam Raja Rangkit mengarahkan ujung tombaknya yang berkait.
8: Ayah! Ayah! Jangan, ayah!
1: Rasakan pembalasanku, hei buaya jahanam! Wahai rakyatku, terbalaslah sudah kematian anakku Astina.
8: Whoa!

Pangeran Jata, Raja Buaya Putih itu akhirnya mati dikeroyok rakyat negeri tepian Sungai Loksado. Abang Astina pun menangis sejadi-jadinya melihat kejadian semua itu.

0: Tariklah si putih itu ke darat. Balikkan badannya. Pasti anak Wastina ada di dalam perut. Hei, lihat, lihat, Astina ada di dalam perut buaya putih ini dan masih berlumuran darah segar. Anakku Astina, kalau begitu,
1: ayah, sebenarnya tadi Astina masih hidup, ayah. Dia disimpan di dalam perut Pangeran Jata ini, ayah, untuk mengantarkan kembali kepada kita. Tetapi ayah dan penduduk di sini terburu nafsu untuk membunuhnya. Astina ikut terbunuh pula, ayah. Ayah sayang sekali, ayah.
0: Maafkan ayah anakku. Ayah telah bertindak hilap, penuh dendam dan tidak berpikir dulu. Akhirnya beginilah jadinya.
1: Padahal hati Pangeran Jata itu bersih, ayah. Dia datang dengan perdamaian, ayah.
0: Memang tidak sepantasnya perdamaian ku balas dengan kebencian, Astina anakku. Astina, maafkan ayahmu ini.

tadi telah kami persembahkan Sandiwara Radio dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih. Yang kami ambil dari cerita rakyat yang bermukim di pinggiran tepian Sungai Loksado, Kalimantan Selatan. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya Ronald Rifki Haris.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Perempat yang sudah nunggu-nunggu lagu-lagu Jawa, tembang-tembang campursari. Nah, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda. Sudah siap? Mau dengerin lagu-lagu yang kali ini akan kami hadirkan campuran ya. Ada lagu-lagu kekinian dan lagu-lagu zaman dulu yang masih easy listening untuk didengarkan sampai hari ini di Campursari Ragam Musik Nusantara.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan anak perempat petani di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, kembali memanen padi varietas Impari 32 pada hari ini. Panen dilakukan kelompok Tani Harapan Baru bersama menjadi kabar baik ya bagi petani, sebab lahan yang kini dipanen sebelumnya sempat terserang penyakit tungroh hingga membuat petani khawatir gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, memadahkan bahwa kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat petani untuk kembali menggarap lahannya. Menurutnya, pendampingan dan pengawalan dari petugas pengamatan organisme pengganggu tumbuhan atau POPT turut membantu petani dalam menangani serangan tungroh tersebut. Namun, petani kemudian mendapatkan motivasi serta pendampingan dari petugas di lapangan. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kondisi tanaman kembali membaik. Samsir menyebutkan hasil panen kembali menunjukkan bahwa upaya pendampingan tersebut sudah membuahkan hasil dan sanad.

Dan Sonak Pro 4, kami izin untuk memutarkan sajian lagu-lagu jazz musik campur sari ke ruang dengar Anda, dan silakan menikmati sampai nanti jam 12 malam.

Dan sanak perempat menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kami hadirkan satu renungan malam untuk Anda dengan satu judul yang akan kami hadirkan, yaitu adalah modal.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli. Berniagalah dengan berkorban di jalannya. Yakinlah, pasti menguntungkan. Renungkanlah

di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas dan rekan operator Fadil Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak propat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara kembali menjumpai Anda untuk menghadirkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak propat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua yang pagi hari ini bangun dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan berbagai aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini ya, dan insyaallah kita akan bisa mendapatkan keberkahan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dasar perempat, kami juga sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda di hari ini, dari sekarang hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita akan segera awali terlebih dahulu dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 sampai dengan 199 akan segera dikumandangkan oleh Siti Raudah dan sari tilawah disampaikan oleh Bardia.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah dari Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum. Dan pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.
1: Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

0: Mungkinkah bila aku bertanya pada bintang-bintang?
1: Okay. Mungkinkah bila aku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus. Tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua. Virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sarang Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dan sarang Pro 4 kita bertemu di Hikmah Subuh dan saya Rinda Riyati sudah bersama narasumber kita ada Ustadz Haji Fahruzaini SAG. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan juga Anda dan sarang Pro 4 dalam kondisi yang sama di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan mengangkat tentang menyambut Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal ini merupakan salah satu bulan yang memang memiliki tempat sangat istimewa dalam sejarah umat Islam ya. Dan di Rabiul Awal ini juga mengingatkan kita pada perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang memang sangat membawa kita dalam kehidupan yang penuh cahaya Islam ya Ustaz ya. Nah, nanti kita akan bicarakan ini bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya mungkin cinta saja tapi harus dibuktikan ya. Baik, bagaimana nanti caranya? Kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini. Kami juga nanti akan mengundang Anda dan sarang perempat yang ingin bergabung boleh di 0511325602 atau juga melalui WhatsApp di 089534505539 atau juga di live chat Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik, silakan Ustaz untuk memberikan pengantar terlebih dahulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hikmah Subuh Pro 4 Banjarmasin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersua kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita seberatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam curahan rahmatnya hingga perjalanan hari ini adalah perjalanan yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban uswah kita, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan kepada umat baginda Nabi yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasul dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin. Alhamdulillah, pada hari ini, mungkin dalam hitungan kalender lah, adalah hari terakhir kita untuk esok hari kita memasuki atau nanti malam kita memasuki bulan Rabiul Awal. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah. Kita bisa menjalani Rabiul Awal ini dengan penuh kecintaan, dengan penuh rasa syukur dan penuh kebahagiaan, terutama menyambut sebagaimana tadi yang sudah disampaikan beliau bahwa Rabiul Awal ini banyak mengandung sejarah terkhusus kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bagaimana penyambutan kita terhadap bulan Rabiul Awal? Jadi bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang penuh hikmah, penuh pelajaran kepada kita semua, terutama hikmah dalam kehidupan kita. Bagaimana sosok seorang baginda Rabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Rasulullah, seorang yang sangat bersahaja dalam kehidupan beliau. Apakah beliau orang yang memiliki kekayaan Nah, sebagaimana kita ketahui dalam risalah beliau, dalam cerita-cerita yang sudah kita dengar dari berbagai macam sumber dan sebagainya, yang mencerminkan kehidupan beliau adalah kehidupan yang sederhana. Walaupun kalau beliau menghendaki, seorang sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau menghendaki kekayaan, kayanya luar biasa, sugihnya luar biasa. Nah, tetapi beliau hanya selalu mengingat kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kalau aku menginginkan kekayaan, aku takut nantinya umatku akan menjadikan kekayaan itu adalah yang nomor satu dalam kehidupan di alam dunia. Nah, maka dari itu, apa yang dikatakan beliau, apa yang menjadi tindakan beliau adalah mencerminkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita, menjadi teladan dalam kehidupan kita, bagaimana sosok seorang baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa yang patut kita ambil di dalam kita menyambut daripada bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Itu yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak kami utus akan kau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Sosok yang menjadi cermin dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita mungkin lagi ramai-ramainya lah para remaja, para anak-anak putra dan putri kita cenderung kepada sosok yang mereka idolakan. Ketujuh, mencari idola dalam kehidupan. Nah, kalau lagi musim musim Korea lah. Nah, musim remaja-remaja Korea yang rambutnya pirang-pirang dan sebagainya, ini ramai kekanak-kanakan. Remaja-remaja rambutnya musim berpirang-pirang. Nah, rambutnya persis kayak kayak burung aja lagi lah.
1: Warna-warni
2: rambutnya. Kenapa? Karena mereka lagi tren meniru gaya hidup seseorang. Nah, apakah hal semacam ini berakibat kepada kepribadian sosok remaja? Ya tentunya, kalau sekedar mode, kalau sekedar ini kan mungkin juga mengakibatkan nanti perilaku hidup. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau perilaku hidup mereka yang dijadikan contoh, yang mereka yang dijadikan idola ini, perilaku hidupnya itu bagus, normal, mungkin tidak terlalu berpengaruh kepada remaja-remaja tersebut. Nah, tetapi kalau sosok kehidupan mereka adalah kehidupan yang bebas, kehidupan yang senantiasa, ya, tanda kutip sebagai kehidupan yang negatif dan sebagainya, ini yang menjadi kerisauan kita. Nah, sekarang siapa yang patut kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita adalah sosok yang bisa mencerminkan kepribadian yang murni, yang soleh, yang kepribadian yang senantiasa membawa kepada khususnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain beliau adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ke alam dunia sebagai rahmat. Maka kata ulama-ulama kita, kita dimasukkan dalam ke surganya Allah, kita dikumpulkan di dalam rahmatnya Allah, dalam surganya Allah, itu semata-mata berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah, kita dikumpulkan dan dimasukkannya ke dalam surganya Allah. Tentunya kita ini hidup di dalam dunia ini, banyak kesalahan yang kita perbuat, banyak kerusakan yang kita lakukan, banyak kealfaan-kealfaan yang tidak kita, yang sering kita rasakan. Nah, tetapi Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya mengampuni dosa-dosa mereka yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah dan sebagainya. Nah, melalui sifat Rahman Rahimnya Allah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarkan kepada apa yang menjadi ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ampunilah umatku ya Allah. Kasih sayangilah umatku ya Allah. Nah, Rasulullah adalah merupakan sosok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gelar beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Jadi di sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau memang kita mencintai kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, maka apabila kita mengatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah, ayo Muhammad katakan kepada mereka, cintailah Rasulullah. Itu adalah bukti kita cintanya kepada Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kepada kita. Mengikuti pekerjaan baginda Nabi adalah merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu apapun amaliyah, apapun pekerjaan, ibadah yang kita laksanakan ini semata-mata berkat rahmat Allah. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah, salat kita, sementara salat kita itu adalah bersumber daripada sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi artinya kita melaksanakan ibadah salat adalah merupakan mencontoh perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui praktik yang beliau laksanakan, melalui contoh peribadatan yang beliau lakukan, maka dari itulah kita mengerjakan ibadah salat. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, nah maka dari itu kita tidak bisa mengklaim diri kita lah yang paling terbaik. Kita masuk surga karena amaliyah kita, kita masuk surga karena ibadah kita. Kita melupakan satu sosok yang menjadi cermin di dalam ibadah kita. Kita beribadah sebagaimana ibadah di depan cermin sebetulnya. Sosok yang kita tiru adalah sosok yang mencerminkan kehidupan yang sempurna. Nah, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat sosok yang kita tiru ini. Berkat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah mengutus Rasulullah sebagai rahmat. Nah, maka kita tidak akan dimasukkan dalam surganya Allah kecuali dengan rahmat Allah. Nah, maka dari itu kita bisa garis bawahi bahwa rahmat Allah yang utama di alam dunia ini adalah sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu sebuah ayat ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, tiru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kehidupan, perilaku, tingkah laku dan perkataan dan sebagainya dari sosok baginda Nabi ada satu cermin bahwa beliau mencerminkan kehidupan sosial yang penuh dengan keakraban, bagaimana beliau berteman, bertetangga, bahkan dengan musuh-musuh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki rasa dendam kecuali yang ada di hati beliau adalah kepada mereka yang memusuhi akan perjuangan daripada dakwah beliau. Ya Allah, ampuni mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak tahu benar aja Nabi. Nah, ini adalah merupakan satu perkataan yang sangat luar biasa. Perkataan yang sangat bagi mereka yang dimusuhi tetapi memiliki satu perkataan, ucapan yang mana sebaliknya mendoakan kepada mereka. Nah, inilah salah satu di antara yang bisa kita ambil dalam kita menyambut daripada bulan Rabiul Awal yang insyaallah nanti malam kita akan memasuki satu Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat afiat, mudah-mudahan kita dalam keadaan bertambah cinta kita. Jadi salah satu daripada sosok yang kita hormati dalam kehidupan beliau, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghormati kepada orang yang lebih tua, terhadap orang tua, terhadap mereka-mereka yang kanak-kanak dan sebagainya. Nah, dari itulah sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan contoh kepada mereka-mereka orang-orang yang berada di sekitar beliau. Nah, hal yang dapat kita petik daripada perilaku beliau tersebut sebagai rahmat bagi sekalian alam, kalau kita mungkin tidak bisa sepenuhnya menjadi rahmat bagi sekalian alam, ya bagaimana kita bisa menjadi manfaat bagi orang sekitar kita? Artinya dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, ini salah satu kontribusi kita terhadap agama Allah, yang mana ini meniru daripada, walaupun tidak sama, walaupun tidak serupa dengan apa yang terjadi kepada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi paling tidak kita bisa menjadi orang yang menyejukkan bagi orang sekitar kita. Nah, ini contoh, karena kata para ulama, tipe manusia itu ada lima macam. Ada tipe manusia lazim, ada manusia sunnah, ada manusia harus, ada manusia karohah, ada manusia haram. Nah, lima tipe manusia ini kita mungkin bisa menjawab bahwa diri kita condong kepada yang mana. Nah, yang pertama, manusia lazim. Manusia lazim ini keberadaan mereka di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sosial dan sebagainya, senantiasa membawa kebaikan. Kehadirannya diharapkan orang, diharapkan kehadirannya, dan ketidakhadirannya di tengah masyarakat itu sangat menyedihkan kepada orang lain. Jadi adanya membuat kegembiraan, tidak adanya membuat kesedihan. Nah, ini manusia lazim, manusia yang sangat dirindukan oleh orang-orang sekitar. Nah, kemudian yang kedua, ada manusia sunnah. Manusia sunnah ini apabila dia ada, orang senang, tapi bila dia tidak ada, orang biasa saja. Nah, ya kan? Jadi keberadaan mereka disenangi orang, tapi bila dia tidak ada, orang tidak terlalu gelisah, tidak terlalu sedih, dan juga tidak terlalu gelisah. Kemudian yang ketiga, manusia harus. Nah, ini adanya mereka di tengah masyarakat ini biasa-biasa saja, orang tidak bereaksi apa-apa, dan dia ada di masyarakat tidak bereaksi apa-apa, tidak ada di masyarakat pun juga tidak dengan biasa-biasa saja. Jadi ada dan tiadanya itu tidak terlalu diharapkan. Nah, ini manusia biasa, manusia harus. Nah, yang keempat, nah ini sudah mengarah kepada hal yang kurang positif, yaitu manusia karaha. Keadaannya, keberadaannya di tengah masyarakat ini sudah membuat sedikit kegelisahan. Orang pada minder, orang sidin lewat jer. Nah, paling kada memalingkan muka. Nah, memalingkan muka dalam artian sudah ada sedikit rasa ketidaksenangan. Dan ketidakhadiran kita ini tidak membuat kegelisahan. Orang tidak mencari. Nah, ini sudah manusia karohah. Keberadaannya tidak diharapkan, ketidakadaannya tidak masalah. Nah, tidak masalah, bahkan mungkin ada rasa sedikit ketenangan. Nah, ini sudah mengarah kepada hal yang negatif. Nah, yang terakhir adalah manusia haram. Nah, innaudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita yang keempat dan yang kelima ini. Manusia haram adalah keberadaannya di tengah masyarakat sangat tidak diharapkan. Sangat tidak diharapkan. Mereka, para masyarakat, ketika dia hadir di tengah masyarakat membuat kegelisahan yang luar biasa. Nah, tetapi ketidakhadirannya di tengah masyarakat pun membuat kegembiraan masyarakat. Nah, ini naudzubillah lah, ini salah satu musibah, mungkin musibah lah, musibah bagi orang yang nasib seperti manusia yang kelima ini. Jadi keberadaannya dibenci orang, ketidakadaannya membuat orang bersyukur. Nah, naudzubillah lah, bilanya karidai sidin, orang berselamatan. Nah, ini naudzubillah. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Nah, jadi melalui sosok baginda Nabi sebagai penebar rahmat bagi sekalian alam. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh kehidupan orang yang sangat dirindukan. Sangat dirindukan. Kita kalau mengingat sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya beliau. Ketika di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah itu diliputi dengan kesedihan yang sangat luar biasa. Kehilangan sosok yang menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan Sayyidina Umar sendiri mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal dunia? Wah, saking cintanya seorang sosok Sayyidina Umar, bahkan beliau menghunus pedangnya, mencabut pedangnya. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad meninggal dunia, akan kupotong lehernya. Wah, sampai seperti itu. Nah, kecuali datang Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan kepada hati Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Bagi orang yang mencintai Muhammad, nah Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi bagi orang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, mereka selalu ada di hati kita. Nah, baru tenanglah kepada hati Sayyidina Umar.
1: Iya, teramat sangat kita mencintai beliau.
2: Nah, iya. Jadi bukti kita mencintai kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, tidak lain adalah salat yang kita dirikan.
1: Iya.
2: Nah, ini merupakan oleh-oleh terbesar, peninggalan yang sangat berharga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita.
1: Iya.
2: Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang membuktikan dirinya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Nah, jadi memang betul bahwa dari segi kita dalam kehidupan, umpamanya kita tenang dalam kehidupan, kita senantiasa menjaga perilaku bagaimana supaya tidak menyakiti orang lain, bagus. Nah, tetapi kita tidak sholat. Nah, ini berarti kebaikan yang kita lakukan itu hanya sekedar ya topeng lah.
1: Iya. Nah, itu sekedar... memang faktanya banyak yang demikian ya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Ketika orang tuh bilang mencintai Nabi tapi perilaku tidak menunjukkan demikian gitu.
2: Iya. Nah, jadi kalau memang kita dengan penuh hati dan jiwa kita cinta kepada baginda Rasulullah, perilaku kita sebagaimana apa yang beliau lakukan. Kaulan, perkataan, pe'lan, perbuatan, takriran melalui tingkah laku kita dan sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah apa yang menjadi kewajiban kita oleh Allah, yang mana itu disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Nah, jadi melalui perbuatan salat inilah bahwa cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah itu kita buktikan sebagai bentuk kewajiban kita. Sehari-hari.
1: Iya, itu baru satu ya Ustaz ya. Sebenarnya banyak sekali semua dari sisi kehidupan ini ya, contohnya ya Nabi kita.
2: Jadi semua kita harapkan semua daripada apa yang kita laksanakan di alam dunia ini, keseharian kita, perilaku kita, apapun yang kita laksanakan itu jangan lepas daripada apa yang sudah menjadi garisan daripada syariat agama Allah. Contohnya tidak lain daripada sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kita mencintai kepada baginda Nabi itu adalah sebagai bentuk keimanan kita kepada bagian daripada keimanan.
1: Yeah.
2: Nah, bagian daripada keimanan. Karena dari rukun iman itu ada 6.
1: Yeah.
2: Yang pertama amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan rasul-rasulih. Nah, kepada rasul-rasul, kepada rasul-rasulnya.
1: Ya baik Ustaz, mungkin kita jeda dulu untuk telepon yang sudah masuk, kita coba menyapa. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Linda.
1: Ya, waalaikumsalam. Ibu Bambang ini ya.
3: Nggih.
1: Silakan Bu.
3: Alhamdulillah sehat ya.
1: Ya, alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan Ibu juga ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon pencerahan biar Pak Ustaz kayak ini. Kalau orang sudah ibaratnya tuh benar-benar mencintai Rasulullah dan Allah, segalanya sudah apa yang ngarannya sudah mengikuti. Tapi ini ada tapinya. Ini ulun seorang bukan orang lain. Dianggap orang itu riya. Itu menyikapi orang kayak itu bagaimana Pak Ustaz? Ulun mohon pencerahan pian. Ibaratnya subuh ulun ke musala, maghrib isya cuma zuhur lawan asar aja di rumah. Tapi kesempatan orang itu ada yang mengatakan dia, ada yang mengatakan apa. bagaimana menikapi orang yang kayak itu, dan mohon pencerahan biar hati ini bisa tenang, Pak Ustadz. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bambang. Ada lagi yang akan bergabung, boleh silakan, kita tunggu melalui line telepon kita, WhatsApp, atau juga di live chat YouTube Perempat RRI Banjarmasin. Mungkin bisa ditanggapi dulu Ustadz, tentang tanggapan orang yang menganggap ibadah kita itu sesuatu yang ria. Silakan Ustaz.
2: Baik. Ria adalah merupakan satu perbuatan yang memamerkan ibadahnya, memamerkan sesuatu yang ingin ditampaikan.
1: Iya.
2: Nah, dari apa tadi yang beliau sampaikan, bahwa salah satu ujian kita melaksanakan ibadah kepada Allah adalah ya omongan orang.
1: Iya.
2: Nah, kita melaksanakan ibadah ke masjid, ke musala, ke tempat ibadah itu merupakan anjuran.
1: Iya.
2: Anjuran. Nah, apa yang beliau sampaikan tadi bahwa perjalanan dari rumah beliau kepada musala, tempat beliau yang beliau ingin tuju,
1: iya,
2: itu memiliki jarak. Nah, memiliki jarak artinya jarak menempuh perjalanan. Nah, dari perjalanan yang beliau tempuh itu dilihat orang. Ya, banyak macam-macam lah perkataan orang, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itulah bagian daripada ujian ibadah kita.
1: Yeah.
2: Itu adalah merupakan ujian daripada ibadah kita.
1: Yeah.
2: Kalau kita mungkin hati kita rapuh, hati kita merasa setelah satu aja perkataan orang yang kita dengar, wah Yusidin tujar pindah pak iyanya, nah lalu kita merasa minder dan kita kada mau lagi, kada mau turun lagi, kada mau lewat lagi di rumah aja, kada mau ibadah lagi, nah berarti kita sudah
1: gagal ujian.
2: Nah, itu merasa dihinakan, merasa dikucilkan. Nah, itu adalah bagian daripada ujian kita.
1: Yang kalau, penting mungkin niatnya lillahi ta'ala ya, nah, Ustaz ya.
2: Jadi,
1: tergantung bagaimana apa niat kita itu tadi ya.
2: Iya.
1: Kita ya sikapi dengan baik aja.
2: Iya.
1: Karena apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik.
2: Sesuatu ya, yang tidak merugikan kepada orang lain sebetulnya. Baik di hadapan Allah, insya Allah. Tetapi apakah baik di hadapan manusia, Allah alam.
1: Iya.
2: Nah, makanya dari itu kebaikan itu memang tidak selalu ditanggapi dengan kebaikan pula. Artinya bahwa kebaikan yang kita laksanakan belum tentu menyenangkan kepada hati orang lain. Kenapa jadi hati orang lain tersebut merasa tidak baik? Karena mungkin ada dengki, ada iri dan sebagainya. Nah, jadi yang terutama itu tadi, tanamkan niat kita bahwa kita melaksanakan ibadah ke musala, ke masjid, itu tidak ada unsur yang lain daripada kecuali ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Nah, jadi yang penting kepada ibu penanya tadi, bahwa kuatkan niat pian, bahwa niat pian memang betul-betul ingin ibadah, laksanakan ibadah. Nah, mengenai gunjingan orang lain, perkataan orang lain tentang apa yang kita lakukan, itu adalah ujian daripada apa yang kita, yang sedang kita. Nah, Rasulullah SAW sebagai sosok panutan kita, kita melihat sejarah bagaimana dulu beliau ketika ingin berdakwah dilempari dengan batu dan sebagainya.
1: Luar biasa ujiannya.
2: Ujiannya luar biasa. Ketika beliau sujud di masjid, dilempari dengan kotoran onta dan sebagainya, apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah kemudian lantas bangun dari tempat sujud beliau? Beliau mendatangi kepada orang tersebut? Tidak. Nah, Rasulullah diam saja.
1: Iya, akhlaknya sangat mulia.
2: Nah, sangat mulia. Nah, kita bandingkan dengan apa yang kita rasakan.
1: Kan apa-apanya itu.
2: Nah, jadi mungkin ini jadi ukuran kita bahwa perkataan yang tidak menyenangkan dari orang lain mungkin itu adalah efek daripada perbuatan kita cinta kepada Allah. Nah, kalau memang ini efek daripada perbuatan kita cinta kepada Allah, jadikan perkataan orang lain tersebut yang mungkin membuat negatif dalam diri kita, itu adalah pemacu untuk ibadah kita.
1: Iya. Jadi tetap ditanggapi dengan baik saja ya,
2: positif
1: ya?
2: Saja.
1: Positif saja. Nah, nanti dia capek sendiri.
2: Insya Allah capek sendiri aja nya. Jadi umpamanya kita kenal,
1: kita bawahi kalau penting lah. Kalau perlu kita bawahi. Nah,
2: kalau kita pinandun orangnya, bilanya Sidin hendak menyambat lawan kita pulang, kita senyumi dahulu, kita tegur dahulu.
1: Sepat seorang.
2: Nah, insya Allah itu akan merubah daripada perilaku mereka nantinya. Yeah. Nah, jadi hal yang negatif tidak perlu ditanggapi dengan negatif, tapi kita tanggapi dengan positif. Insya Allah itu akan merubah dalam perilaku kehidupan mereka.
1: Contoh Rabi kita lah, Ustaz lah. Baik, mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti kan kita lanjutkan lagi. Dan insya Allah kalau ada di antara pihak yang juga ingin bertanya, nanti kami persilahkan ya setelah jeda berikut.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Ya, terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami di Hikmah Subuh Pagi hari ini. Kita masih bersama Ustadz Haji Fahru Zaini SAG, bicara tentang menyambut Rabiul Awal ya. Ya, insya Allah malam ini sudah sampai di Rabiul Awal ya Ustadz ya. Dan bagaimana Ustadz bagi kita untuk menyambut datangnya Rabiul Awal ini, tidak hanya sebagai satu perayaan saja, tapi benar-benar bisa memberikan dampak yang luar biasa, terutama dalam mencontoh perilaku Nabi kita.
2: Iya. Nah, kita melangkah kepada yang kedua,
1: iya,
2: bahwa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai bentuk keimanan kita, sebagai bagian daripada keimanan kita, karena sebagaimana rukun iman yang kita ketahui, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah. Amantu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih. Nah, kepada rasul-rasulnya. Nah, jadi kita mengingat kepada sosok seorang baginda Rasulullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai perilaku beliau, mencintai kehidupan beliau. Nah, ini adalah sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah. Artinya, mencintai kepada beliau, meniru sosok perilaku beliau, inilah kalau kita ingin dikatakan orang yang beriman.
1: Iya.
2: Nah, sebaliknya, kalau kita tidak ingin mencontoh baginda Nabi, aku jenang ku contoh nang lain. Aku yang kutiru orang lain, bukan baginda Nabi. Nah, berarti kita sudah menghilangkan salah satu rukun daripada rukun iman. Kita harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah sebagai orang mereka yang diutus oleh Allah, dan perilaku mereka, karena Rasul itu beliau itu harus diikuti oleh umat yang ada pada zaman itu. Nah, saat walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah tidak ada, tapi itulah Nabi akhir zaman, yang mana sampai akhir nanti, sampai hari kiamat, sosok yang akan menjadi panutan kita adalah sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana perilaku beliau, baik itu perkataan, ucapan, tindakan dan sebagainya, ini harus menjadi cermin dalam kehidupan kita. Nah, karena ini adalah merupakan bentuk keimanan kita, penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui bagaimana bentuk kegembiraan kita, kita melangkah kepada yang ketiga, yaitu bagaimana cara menghidupkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana cara menghidupkannya adalah memperbanyak kita membaca salawat. Memperbanyak membaca salawat. Salawat itu berbagai macam bentuk. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kita dengar mungkin selawat kamilah, Allahumma sholin salatan kamilah tawasalim salaman ta'aman ala. Nah, ada selawat burdah, ada selawat berjanji, dan banyak macamnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk selawat. Nah, mungkin pertanyaannya, nah mana yang bagus diamalkannya? Semua selawat itu bagus. Nah, semua selawat itu bagus. Atau yang paling yang pendek-pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina, dan sebagainya. Nah, terserah kepada kita. Yang penting dalam satu hari tidak ada yang lepas dalam ucapan kita. Tidak ada yang lepas dalam ucapan kita. Ini menandakan bukti cinta. Nah, kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita, kehidupan para remaja, ketika mereka memiliki kekasih, memiliki pacar, nah, tidak pernah satu hari pun lepas daripada ingatan mereka. Tidak pernah satu hari pun namanya tidak pernah tidak disebut di bibirnya.
1: Kenapa? Ada makan, ada kuburin, ada apa aja.
2: Karena cinta. Nah, karena cinta itu tadi. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikan bagaimana cinta kita kepada baginda Nabi, jadikan beliau adalah buah bibir kita. Nah, jadikan buah bibir kita. Setiap berucap, tidak pernah ucapannya itu tidak lepas daripada sosok baginda Rasulullah. Nah, ini bukti cinta. Membaca solawat. Nah, kemudian ada kaidah-kaidah ketika kita mengucap solawat. Nah, ini mungkin bisa menjadi apa? Menjadi ingatan kepada kita semua bahwa salawat itu yang panjang atau yang pendek itu harus memiliki adab tersendiri dalam membaca salawat tersebut. Yeah. Yang pertama, lebih baik itu dalam keadaan berwudu.
3: Yeah.
2: Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Walaupun boleh membaca salawat itu dalam keadaan tidak berwudu.
3: Yeah.
2: Boleh. Dalam keadaan, ampun maaf, dalam keadaan kotor dan sebagainya, boleh. Dalam keadaan haid, boleh.
3: Yeah.
2: Nah, itu itulah salah satu keistimewaan salawat itu. Amaliah yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah salawat.
3: Yeah.
2: Dalam keadaan apapun tidak pernah apa tidak diterima oleh Allah.
1: Pasti diterima ya.
2: Dalam keadaan riya sekalipun, yeah, nah salawat itu pasti diterima oleh Allah karena saking cintanya Allah kepada sosok baginda Nabi. Karena yeah, dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
3: Iya. Yeah.
2: Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi. Nah, masa kita yang tidak ada apa-apanya, yeah, lah kita hanya sebagai umat baginda Nabi, kita tidak bersalawat kepada nabinya. Allah saja
1: bersalawat.
2: Bersalawat, kenapa kita tidak?
1: Iya, nah, jadi satu amalan yang sangat mudah dan sangat pasti mudah, diterima.
2: Pasti diterima. Maka dari itu, tapi juga ujiannya mungkin tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, itulah di tengah kesibukan kita, di tengah keramaian aktivitas tiap hari kita. Adalah satu hal yang ringan tetapi berat kita laksanakan.
1: Iya, sebenarnya nah, bisa setiap waktu, setiap saat, setiap walaupun kita saat dalam perjalanan, bisa, walaupun kita sedang diam atau apa gitu,
2: iya,
1: bisa, ya,
2: semua. Sebetulnya sangat mudah, iya, tetapi itulah tergantung rasa cinta itu, iya, tadi. Nah, kalau memang cintanya berat, ya akan menjadi omongannya setiap hari,
3: iya,
2: akan menjadi perilakunya setiap hari. Nah, yang pertama berwudu, yang kedua menghadap kiblat. Nah, kemudian dalam keadaan duduk yang tenang, tidak keresek-kerusuk, iya, membaca salawat. Kemudian sebetulnya banyak adab-adab berselawat itu, ya, tetapi lebih kepada kita untuk menenangkan hati kita, menenteramkan jiwa kita, ya, berada dalam keadaan di tempat yang suci, di tempat yang baik, menghadap kiblat, julusul mutmainun, duduk yang tenang. Nah, ini salah satu adab berselawat. Walaupun berselawat itu tadi kembali kita sampaikan, yeah, bahwa tidak memerlukan umpamanya air wudu, boleh dalam keadaan, yeah, najis dan sebagainya, tetapi jangan juga di dalam masalah, yeah,
1: akan nah, lebih baik dengan adab yang baik tadi.
2: Tetapi ya, adab yang baik itu tadi itu yang kita garis bawahi. Yeah. Nah, maka dari itu orang menyatakan bukti cintanya kepada baginda ini banyak berselawat kepada, yeah, kepada beliau. Nah, kemudian yang kedua mempelajari tentang sirah-sirah beliau, tentang sejarah kehidupan beliau. Kenapa harus mempelajari? Karena dari mempelajari kehidupan beliau mungkin akan bisa menjadi sosok kalau beliau bergaul seperti apa.
3: Iya.
2: Berarti aku bergaul harus seperti itu. Hmm. Kalau beliau bertetangga seperti apa? Berarti aku bertetangga harus seperti itu. Nah, jadi bisa menjadi sosok cermin dalam kehidupan kita. Bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana Rasulullah kehidupan beliau dalam rumah tangga beliau. Nah, bisa kita jadikan pelajaran bagaimana dalam hidup rumah tangga, yeah, kita,
3: yeah.
2: Nah, jadi kita kalau ingin bahagia, contoh bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah,
3: yeah,
2: tidak pernah ada piring terbang, sendal melayang, nah, sampai panci terbang, yeah, lah. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi cermin dalam kehidupan,
1: iya,
2: kita.
1: Nah, ya jelas beliau adalah contoh teladan kehidupan kita, ya, iya, setia dalam segala hal.
2: Kemudian apalagi sebagai bukti cinta kita, akhlak beliau. Akhlak beliau. Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Iya kan? Uswatun hasanah. Allah mengatakan dalam diri sosok baginda Nabi itu adalah itu keikutan yang baik. Ini berkaitan dengan kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan apabila kita cinta kepada Allah, umpati gawian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai contoh perilaku teladan yang terbaik adalah sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah ramainya orang mencari idola, orang mencari apa panutan dalam kehidupan di dunia yang saat ini umpamanya siapa yang diidolakan, maka perilakunya akan seperti itu. Nah, perilaku kita, tindakan kita sebagai orang yang beriman tidak lepas daripada sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. coba kita jadikan beliau sebagai orang yang senantiasa meniru sepenuhnya tidak bisa, tapi paling tidak mirip-mirip orang.
1: Tidak atau tadi menjadi orang yang manfaat gitu ya.
2: Jadi orang yang manfaat dalam berbagai macam hal. Nah ini insya Allah kalau kita bisa menjadi sosok seperti itu, insya Allah dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, kita insya Allah akan menjadi orang yang senantiasa disenangi orang. Nah jadi masuk dalam 5 ciri manusia tadi. Yang mana kita tuju? Mana ciri mana?
1: Iya, jangan sampai yang 2 tadi lah.
2: Jangan sampai yang 4 dan 5
1: tadi
2: lah.
1: Karoh.
2: Nah, manusia karoh dan manusia haram. Nah. Nah, kemudian yang keempat, menjadikan sunnah Rasulullah dalam sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Iya. Artinya arti sunnah itu perkataan Rasulullah, perbuatan Nabi, kemudian tingkah laku Nabi dan sebagainya, itu adalah merupakan sunnah. Yang datang daripada baginda Rasulullah, itu kita jadikan sebagai aktivitas dalam kehidupan kita. Contoh ringan, ketika Rasulullah ingin berjalan, beliau memasang sendal beliau, maka mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Ketika melepas, kiri dulu baru kanan. Nah ini jadi contoh dalam kehidupan kita. Artinya apabila kita membiasakan hal tersebut, ingatan kita pasti ingat dengan siapa sosok yang kita jadikan sebagai contoh untuk kita masang sendal saja. Adalah Rasulullah. Nah, maka perbuatan kita tersebut menjadi nilainya sunnah, menjadi nilai ibadah. Hanya masang sendal. Nah, kemudian kita masang celana berselawar. Berselawar. Dalam adabnya memasang celana atau selawar lah, bahasa Banjarnya lah. Nah, berselawar itu jangan berdiri. Nah, berduduk. Kalau selawar

0: masuk kepada WC dan masuk kepada rumah.
1: Banyak, nah, setiap saat ya mau tidur ada ini, bagaimana
0: setiap saat
1: dan lain sebagainya.
0: Jadi kita
1: mau
0: jadikan
1: makan, ini apanya, ya.
0: Lalu yang kita perbuat, yang kita laksanakan itu senantiasa mengingatkan kita kepada sosok Baginda Nabi. Iya. Tidak nunggu kita buka kitab, tidak nunggu kita buka apa-apa gitulah.
1: Iya.
0: Nah, tapi ketika kita mau merasuk sendal aja, kita sudah ingat kepada Baginda, iya, Nabi bahwa Rasulullah itu mendulukan yang kanan. Nah, jadi secara tidak langsung Rasulullah itu senantiasa di hati kita.
1: Yeah.
0: Bukan di bibir lagi.
1: Yeah.
0: Nah, ini mungkin meningkatkan lah,
1: yeah,
0: meningkatkan kualitas keimanan kita yang tadinya solawat senantiasa di bibir kita, tapi pada fase kehidupan selanjutnya,
1: yeah,
0: beliau senantiasa di hati kita. Kenapa? Karena perilaku beliau, tingkah laku beliau, perbuatan beliau senantiasa kita ikuti dalam kehidupan kita. Maka, yeah, penempatannya tidak lagi di bibir, yeah, tetapi di hati kita.
1: Yeah.
0: Insya Allah kalau sudah di hati kita, Allahul ladzi la yanzuru ila aswarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang bentuk kita, tidak memandang, yeah, perbuatan kita, tapi yang dipandang Allah adalah hati kita. Nah, maka dari itu hati yang senantiasa dekat dengan Rasulullah, senantiasa cinta kepada Rasulullah, inilah yang dipandang oleh Allah. Yeah. Nah, maka Rabiul Awal membawa kepada kesejukan hati, kesejukan jiwa, kesejukan mata sebagai rongga dalam kehidupan. Mata ini rongga dalam kehidupan lah.
1: Yeah.
0: Artinya melalui mata yang dilihat, ini penafsirannya banyak.
1: Yeah.
0: Melihat orang memakai baju hanyar, bah, di mana nukarnya? Di pasar mana? Naik apa ke sana? Banyak ini tafsirannya banyak lah.
1: Dari mana?
0: Ya, nah, rezeki dari mana? Ya. Nah, ini akan jadi di nuk aja, di apa aja, di online kasih di nukar aja. Nah, ya kan? Yeah. Penafsirannya akan banyak. Tetapi, yeah, kalau mata yang senantiasa mengikut kepada perbuatan Nabi, jangan tapi belelihat nang kada bagusnya Nabi.
1: Iya, yang baik-baik aja.
0: Nang baik-baik aja, insyaallah meresap pada dalam hati kita, apa yang dari pandangan mata itu akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah dalam kehidupan kita.
1: Iya. Sayang pada Nabi, Ustaz. Di penghujung waktu, nah, Ustaz mungkin singkat.
0: Inggi. Jadi mudah-mudahan sebagai kesimpulan daripada pembicaraan kita, sebetulnya apa yang kita sampaikan ini adalah hasil daripada mungkin pelajaran kita, mungkin daripada pengamalan pian-pian sebarataan dalam setiap hari kita, dan garis besar yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita adalah kita jadikan Rasulullah sebagai sosok teladan yang terbaik dalam kehidupan kita, sebagai panutan yang terbaik dalam kehidupan kita, yang nantinya insyaallah akan menjadi wasilah kepada insyaallah kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi orang yang senantiasa menjadi imam dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan kehidupan dunia akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ulun akhirilah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan kembali bertemu dengan Rabiul Awal tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
1: Panjang umur sehat kita.
0: Amin amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Fahru Zaini SAG sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Rabiul Awal ini hadir tidak hanya untuk mengingat sebuah perjalanan sejarah, tapi juga untuk menghidupkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ustadz, mudah-mudahan kecintaan kita ini tidak hanya melalui lisan kita saja ya, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan nyata dengan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz, dengan banyak salawat, mengenal sirah Nabi, mengikuti sunnahnya, menjaga akhlak kita, dan banyak hal poin segala sesuatu yang baik lah untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Saya Rinda Riyanti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat bayi sukar. Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dasana Kalimantan Selatan Expo 2026 resmi dibuka di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru Rabu 12 Agustus 2026. Ada sebanyak 325 stand dari berbagai sektor turut meramaikan pameran yang menjadi bagian rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel Expo 2026 dibuka oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalsel Hajah Fatul Janah Muhyiddin bersama lawan unsur Forkopimda Kalsel. Ratusan stand tersebut terdiri dari sekitar 100 pelaku UMKM, instansi pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten kota, BUMN, perusahaan swasta hingga perwakilan kedutaan besar Iran. Ketua TPPKK Kalsel Hajah Fatul Janah Muhyiddin menyampaikan bahwa pelaksanaan Kalsel Expo tahun ini lebih besar apabila dibandingkan lawan sebelumnya. Menurut Sidin, kegiatan ini menjadi salah satu wadah gasan menampilkan hasil pembangunan sekaligus juga mendorong peningkatan daya saing produk UMKM di Banua. Selain menjadi ruang promosi, Kalsel Expo juga diharapkan menjadi wadah gasan pelaku usaha berbagi pengalaman dalam memperluas jaringan. Kalsel Expo menargetkan produk UMKM Banua tidak hanya menguasai pasar daerah tetapi juga mampu bergerak dari pasar nasional hingga menembus pasar internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan menargetkan Kalsel Expo 2026 ini mampu gasan menciptakan perputaran ekonomi hingga 15 miliar rupiah. Selain pameran produk dan layanan, masyarakat juga disuguhi berbagai game dan kegiatan menarik dari masing-masing stand lengkap dengan beragam hadiah dan door prize.
2: Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ayolah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak jua menongkar sorang nah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan jua nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
2: Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wahin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, jawabin nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ailah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bungas banget di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
3: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat ya. Karena setiap pagi itu punya apa namanya, memiliki awal yang baru ya, berkah baru, harapan baru. Dan mudah-mudahan hari ini hari yang sempurna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua ya, semoga. Dan kita diberikan juga kemudahan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita di hari ini ya. Mudah-mudahan kita juga penuh semangat untuk menjalani hari ini, walaupun mungkin nanti banyak pekerjaan ini yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Dan semua kendala-kendala akan bisa kita lewati dengan baik ya. Oke, baiklah, sudah 21 menit, sudah pukul 7 pagi hari ini. Selamat pagi juga buat yang sarang perompet yang masih ada di jalan. Tetap berhati-hati di jalan ya. Memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ataupun juga aturan dalam berkendara. Nah, mudah-mudahan juga dengan kehati-hatian kita akan membuat perjalanan kita ini selamat sampai ke tempat tujuan. Ya, Dangsanak Pro 4 dalam beberapa hari ini, kalau pagi atau bahkan sampai sepanjang sore hingga malam hari ini ya, apa namanya, sampai malam hari, kalau kita keluar rumah tuh terhirup di hidung kita tuh kayak ya, bau bakaran asap gitu ya. Ini memang beberapa titik tempat terjadi kebakaran lahan ya, karhutla ya. Jadi memang untuk Anda yang mungkin apalagi ada melakukan perjalanan keluar kota, ini mungkin akan terasa sekali ya, apa namanya, bau yang cukup menyengat karena terbakarnya hutan dan lahan ini. Jadi tetaplah berhati-hati, dan kalau keluar kota mungkin menggunakan kendaraan roda dua ya, pakai masker aja ya, supaya tidak seberapa mengganggu pernafasan kita. Baik, Dangsanak Pro 4, ini beberapa waktu lalu Gubernur Kalimantan Selatan Pak Bapak Muhyiddin ya, turun langsung ini meninjau juga lokasi karhutla untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus melihat bagaimana perjuangan petugas dalam menangani kebakaran. Nah, kunjungan ini menjadi satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan karhutla di benua kita. Ini disampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalsel dalam rangka peringatan hari jadi Kalsel ke-76 di Banjarmasin hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Berdasarkan peninjauan di lapangan, semangat para petugas terus berkobar dalam upaya untuk bisa memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran ya. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengaku sangat mengapresiasi semangat juga kerja keras para petugas yang berjibaku memadamkan api di lokasi kejadian. Menurut beliau, perjuangan ini tidak mudah karena petugas itu harus menghadapi kondisi medan yang sangat sulit sehingga ancaman asap dan juga kobaran api ya. Bahkan Muhyiddin mengaku turut masuk ke kawasan hutan untuk melihat secara langsung kondisi karhutla yang terjadi. Nah, langkah ini dilakukan agar ia bisa mengetahui situasi sebenarnya sekaligus memastikan penanganan berjalan secara maksimal. Muhyiddin juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tinggal diam apabila menemukan adanya titik api di sekitar lingkungan mereka ya. Dan diharapkan masyarakat bisa melapor kepada petugas agar bisa cepat ditangani dan tidak semakin meluas. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, petugas di lapangan, sampai kepada masyarakat sendiri. Kewaspadaan dan laporan cepat dari masyarakat ini dinilai sangat penting untuk bisa mempercepat pemadaman, juga mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar lagi. Semangat para petugas menjadi bagian penting dalam menjaga benua di momentum hari jadi Kalsel ke-76. Pemerintah juga bersama seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk terus memperkuat kewaspadaan, gotong royong agar ancaman karhutla ini bisa ditekan serta lingkungan kita tetap aman dan terjaga.

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian hendak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Anak Pian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan nambah gizi belah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, lawan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
3: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

0: lagu banyolan atau humor ya. Semoga juga bisa mencairkan suasana pagi hari ini dan memberikan semangat tersendiri buat Anda dan sarang perompat yang sudah mulai disibukkan dengan rutinitas aktivitas, yang mudah-mudahan sudah sampai di kantor, lihat suasana kantor yang nyaman, bersih ya, tertata dengan rapi, pastinya juga akan membuat Anda lebih semangat lagi untuk menyelesaikan semua pekerjaan di hari ini ya. Sementara sudah 48 menit dari pukul 7 pagi. Dan sana musim kemarau yang berlangsung sejak Juni memasuki puncaknya pada bulan Agustus ini hingga nanti sampai September, itu membawa berbagai dampak bagi masyarakat. Jadi kondisi ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga kesehatan, terutama di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan ya. Salah satu dampak yang mulai dirasakan itu adalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kawasan rawan. Anggota tim Aman Duluan Tasya mengingatkan bahwa masyarakat ini untuk bisa memahami langkah mitigasi ya, agar berbagai resiko selama musim kemarau itu dapat bisa diantisipasi. Nah, menurut Tasya, sejumlah dampak kemarau yang perlu diwaspadai itu meliputi karhutla, kekurangan air, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hingga kebakaran permukiman. Berbagai persoalan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi alam, tetapi juga dapat dipicu aktivitas manusia yang kurang berhati-hati. Nah, makanya masyarakat juga dihimbau untuk tidak membakar sampah, terutama dedaunan kering dan plastik yang mudah memicu api. Puntung rokok juga perlu dibuang pada tempatnya, karena kondisi lingkungan yang kering akan membuat percikan kecil bisa berpotensi memicu terjadinya kebakaran lahan. Nah, dalam menghadapi kekurangan air, masyarakat juga bisa memanfaatkan cadangan air hujan dengan menampungnya selama musim penghujan. Nah, upaya jangka panjang juga bisa dilakukan melalui penanaman pohon dan pembuatan lubang resapan air sederhana di sekitar rumah. Dan sarang perompat, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau ini perlu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghemat air, menghindari pembakaran sampah, dan juga menjaga kesehatan menjadi langkah penting untuk kita menghadapi musim kemarau dengan aman.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
1: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
0: Males, baca aja sendiri.
1: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
0: Iya.
1: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
0: Ya.
1: Dengerin dulu.
0: Ya, oke, lanjut.
1: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
0: Mm-mm.
1: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
0: Oh, gitu.
1: Nah, paham kan?
0: Enggak.
1: Ih, apaan sih, Adit?
0: Ya.
1: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.